Rakyat dan Rai Pemerintah Provinsi Bali terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan Bali, desa adat, dan subak. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Pemprov Bali telah menyurati Menteri Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI agar APBN mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Upaya ini dilakukan karena dukungan anggaran pusat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali belum berjalan optimal. Selain dana pusat, Pemprov Bali juga memetakan perusahaan yang beroperasi di Bali untuk mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang

yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sarebagian mualik kesaring titik Agung Krisna Rakelan Rai. Ring sesi kapengkali acara Rahajeng Bali. Nggih kantos puputne jam sis mangmali jebos. Maosa ngene-ngene indik penggunaan buah tomat kenten nggih. Nah, durusang berbagi cerita Rakelan Rai idenane biasanya digunakan untuk napi kemanten buah tomat puniki ngen api ke di ajeng mentah ka angin lalapan ka angin napi wasane sayur sambel miwasane tiasan gering 223361 nggih sanggra titiang om swastiastu
1: om swastiastu gengge Krisna jati
0: semua selamat pagi gomiang yoga
1: nggih uning mam gatra cantik
0: gatra becik manten sampun ngajeng niki
1: ngereng niki yang ngereng makaryo jero kotor sik-sik
0: dumur. Oh, kenten.
1: Nggih. Ampun ngaturang saiban wau ngajeng sik janggung
0: nggih. Nggih,
1: ini tomat topik niki becik pisan kok nggih.
0: Nggih.
1: Sing seneng pisan tomat. Ajeng langsung di jus sangat muka kosong-kosong sambil masak. Potong becik. Kosong pun
0: Kaan, sejuk, okay. Oh, nggih. Biasane seneng sarang tomat napiane gede-gede atau yang kecil-kecil nika?
1: Amun ali ajang nggih, jus pitiang, amun alit-alit niko ajang kluthuk-kluthuk angin lalapan enak. Asam-asam manis kayak nanu-nanu nggih.
0: Oh, kenten. Anu cen lebih masam yang gede napi yang kecil-kecil nika?
1: Yang kecil nggih. Angin lalapan niko angin sambal. Kediin, dagingin jenis pasir, ampunan jenis Bali. Jenis pasir, dagingin becik juga, geng. Tadi ini di tiang nak merayakan 17 Agustus sempat maka itu, geng. Uya, di tiang sarang sepuh-sepuh. Makaannya gebuhin, bener, sih lagi. Aduh, pisan, geng.
0: Enggak.
1: Yang sambil masak, megending 17-an di dapur, geng.
0: Nah niki napi wasane biasane pun napi cara gombian niki memilih buah tomat yang becek lah kenten nggih untuk dikonsumsi niki.
1: Ani seger, ani dan medu luka-luka, ani dan benye, ani benye pecik ketiang jangan pun dipotek nggih.
0: Nggih. Mungkin wenten kenten punya tomat rek.
1: Wenten kari ali tumbuh ampun mebuah mati ampun kenten
0: nggih. Iya. Kelantosan mudah-mudahan tanggal 3 niki panen nih.
1: Antuk cilik kaungu niki geng. Di tengah ne kencan kok cara cilik janda.
0: Nggih, napi manten dados.
1: Dumugi cilik yang residang geng. Ngambil libur cilik tolak dumun rezeki tanggal 3 geng. Pamulih cilik sareng sawitro. Sareng geng
0: utama. Nggih, nggih.
1: Kan semeng geng nge.
0: Nggih, pagi. Oke, awe raja pasar. Tersusama gom yang yoga ngiring gunung karang sada sempun nyarengin Sarmake Mali ring 223361 nggih. Sang Gratit Tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat pagi niki Pak Yan.
1: Selamat pagi Gongge.
0: Nggih, punapi niki? Sampun pole penyemeng Pak Yan neh.
1: Wah, ukel niki kel ngemon anggare niki wis masak yang wau.
0: Beh, napi menune niki? Soto, soto ayam.
1: Tagor.
0: Hah? Nasgor, nasi goreng.
1: Tagor niki tahu goreng.
0: Oh, tahu. Nggih, yang penting warag
1: niki wau numas pindang cekaleng. Niki daging tiang baso genep mau daging tomat
0: nggih, wis seger, segar sekali enak sekali niki.
1: Yang nak boleh di pekan mengunyak memilin boleh tomat kenten.
0: Biasane tiosan kangen pepes niki kangen napi seneng Pak Yan niki.
1: Tomat ini ke tiang bekal tiang megahe ke kantor kongge.
0: Oke, dan bi berarti jamal ajeng mata-mata kan ni.
1: Dan ampun rumah yang jilimang tali khusus sebab tu tiang ke kantor itu ke petang telah ampun.
0: Bi ratu tenang sedoh daging gula kide eh kan jangan ni
1: ke. Ya ampun bedah-bedah ni ke kan usung lang tengahnya jam solat jam dua ni ke ja ni ke ambil kali ya kita. Dan malih dan ngudiang malih ujuk mbah
0: kengendang. Biasanya seneng nih buah tomat serena pisan yang gede-gede atau yang kecil-kecil nih ke?
1: Yang ane nyangklung-nyangklung nih ke.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ane tapi nih pang kental nih ke nge pang ten ane sampun apa numum. Tapi wasane metatu-metatu nih ke nge. Nih kan boleh milin di pekan mengui.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Angin yang baso tomat khususnya kau datol masih senang kentang
0: ya. Biasanya dikit napi wastane di rumah enten entik tomat reka
1: dan tapi wau enten sarang tuang kentang kentang isang yang entong yang nyak yang entik kentang
0: ya kentang
1: ya dikit yang puasa itu tuang napi wastane ne kadang pelung nih kang ya kentan kit ruang pun jek nyak luung kentan yang tagan molot senyak men.
0: Nah biasanya nih tomat ane ketumas iki langsung telah ke ajeng utawi dimasak utawi disimpen di kulkas setelah iki.
1: Dan yang apisan mentor mentor telas kentan kocap kan dah terus menyimpan tomat di kulkas kentan kocap pirang. Hilang ni ke, napi ni wasan ni ke, isi ni napi beracun teruning tiang, tinggi, dan purun tiang menyimpan tomat kang yang sambak masih tiang kelsai kepekan mengui, dan sayur napi jatuh mas, mana pisang las bangtan malih dikukas, tinggi, semenikau mantan jangan kegunaan tomat aja lah. Halo anu nih kan cara angin rujak dados nih kan niki buk mang budok nyarang niki gengge inge susumo gengge antuk galah niki buk martial sampun nyolek taruh kak tau yang sudah sarang sami gengge susumo antuk galah om santi om
0: inge mater susumo niki Pak Yan Narbengi nak mau sangen ini menyimpan tomat di kulkas kenten ge. Niki titang kutip saking sumber klikdokter.com nggih. Nah, rekelan rai menyimpan tomat tidak perlu di kulkas. Nggih, suhu di bawah 10 derajat Celcius tidak baik untuk proses pematangan dari tomat. Nggih, tomat sane disimpan di kulkas akan menjadi merah dan tidak merata. Tiosan punika kandungan air dan rasa manisnya pacang berkurang kenten nggih. Sebuah studi tahun 2016 niki menemukan bahwa mendinginkan tomat selama seminggu bisa mengurangi aktivitas gen tertentu yang bertanggung jawab untuk cita rasa tomat yang lebih manis dan kompleks. Nggih, dadosne manfaat tomat sejatinya akan lebih terasa jika dimasak hingga mendidih. Nah, studi membuktikan yang likopen akan lebih ampuh dan mudah diserap tubuh pada pemanasan suhu lebih dari 88 derajat Celcius selama rentan waktu tertentu. Kenten nggih. Nah, punapi carana menyimpan tomat yang benar rekalan rai nggih. Untuk tomat yang sampun matang niki sampun merah kenten nggih. Memang sebaiknya menyimpan di kulkas agar tidak cepat busuk nggih karena dengan dimasukkan ke dalam kulkas, proses pematangan tomat akan berjalan lebih lambat yening bandingan dengan dibiarkan di luar. Kinten nggih. Dadosnya tomat-tomat ide dane sampun merah-merah, kinten nggih sake wonten ingin dipakai lagi beberapa hari, nah becikne simpan di dalam kulkas. Kinten nggih mangdane tidak cepat napi wasane busuk, kinten nggih. Yening untuk tomat yang masih belum matang utawi masih muda napi male wonten hijau-hijaunya punika, disimpan dalam suhu ruangan kemanten cukup ngelan, hindari dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah niki presiden wantu proses pematangan tomat lebih merata kenten nggih. Nah yening menyimpan tomat kenten nggih di kulkas ketika sudah matang tapi ingin menggunakan beberapa hari lagi. Nah niki mangdane tidak cepat busuk, bisa disimpan di dalam kulkas kenten nggih. Yening kari hijau-hijau punika cukup di suhu ruang kemanten nggih, lan hindari terkena sinar matahari. Mangdane pematangannya lebih merata kenten nggih. Nah, yang terpenting rakelan rai yening menyimpan di tomat di kulkas puniki diperhatikan tingkat kematangannya terlebih dahulu. Duaning mempengaruhi rasa dari tomat punika. Yening sampun matang kenten nggih, becikne disimpan di kulkas kemanten nggih. Nah, punika rakelan rai nggih ngeninin indeks penyimpanan buah tomat ring kulkas ran ring suhu ruang. Sedemangin temang-demen ngering pirsang sareng-sareng.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge Ratwida dan Nera Kelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rauri Kidumati yang nyarangin ide dan nering acara Rahajeng Bali. Melejebas ring jam sia semang Susan Gatre Bali. Tetiang Pacang Muali nyarangin ide dan nering sesi acara obrolan komunitas. Pacang melibagang topik ngeninin ini pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Kesaringin narawaknya Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Saringin melejebas rekelan rai nge. Ide dan nering telah dados meblibag sarang-sarang dengan telepon 223361. Tetap ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, pemerintah Kabupaten Badung memastikan usaha rumah kos dengan jumlah lebih dari 9 kamar dikenakan pajak sebesar 10% dengan penerapannya disamakan seperti pajak hotel. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan sektor rumah kos menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pendataan dan pelaksanaan pajak rumah kos menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Badung. Bupati Adi Arnawa mengatakan Pemkab Badung terus memperluas sumber pendapatan daerah dengan memetakan berbagai potensi yang dapat meningkatkan PAD. Optimalisasi pendapatan dinilai penting untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Badung. Selain Bapenda, seluruh perangkat daerah juga diminta ikut memetakan dan mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai tugas dan kewenangannya. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar ngalah kadimakin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Iya, ditian ji.
2: Kali menika tiange
4: saking. Dan bersidang meklu mertimpu
2: Tanjung.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lukutus Agustus Warse kali tali 16. Ditia Agung Krisna nyarengin ide Danis sada mangkin ring sesi acara obrolan komunitas kantos puput ni jam dan sesemang malejebos. Acara puniki telar presida ide Danis monitor melarapan aplikasi RRI Digital, turusang download aplikasi RRI Digital, ring App Store utawi Play Store ring handphone ide Danis suang-suang. Tiasan punika ide Dane talar presida menyaksikan nonton langsung siaran acara puniki ring live Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Dursang like, komen, talar, share siaran puniki. Nah, rekalan raya malah jebas ide Dane talar dados nyarengin membeli bagir ki sarang-sarang ring line telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Lebisan ring nomor WhatsApp 0878-988-22420. Semangna mangkin, gaya pacang beli bagang bantang bebawasan. Utawi topik inggih punika pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Ring studio perempat RRI Denpasar, sampun rawuh narwaki utawi narasumber. Inggih punika Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH, praktisi agama lan penyuluh ahli madya agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Om Swastiastu,
1: panjang ini Pak Man. Om Swastiastu,
0: pasti kekenak ini Pak Man.
1: Ye, kenak rahayu.
0: Susmapi banget, sampun selalu hadir di perempat. Ya, di Aston akeh kesibukan nih, Pak Man. Nah, niki Pak Man kan sering turun ke masyarakat, kegiatan-kegiatan ini. Ngijinin Dharma Wacana, miwah kegiatan sanitiasan, sani mepaiketan, sarang kegiatan agama dan budaya pastikan ini kini. Nah, semangat makin mawasan ngenini ini pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Napi mawinan penting diangkat topik puniki. Napi sujat ini kondisi situasi yang Pak Man lihat dari masyarakat regal di Bali. Itu disang Pak Man.
1: Nggih, sok semua, Gong Kusuma dan pendengar RRI yang berbahagia. Jadi momen yang penting ini pada pagi hari ini kita mencoba mengangkat suatu tema atau topik tentang pengangkatan sentana dalam perspektif daripada Hindu. Kenapa tema ini atau topik ini kami angkat? Karena kita melihat fenomena akhir-akhir ini pengangkatan sentana itu kadang-kadang berarah kepada permasalahan hukum. Karena apa? Karena penyelesaian agamanya ini tidak clear, tidak tuntas. Yang perlu kita pahami bersama, apa sih sentana itu? Sentana itu adalah anak, ya, adalah keturunan. Ya, dalam konteks Hindu, keturunan ini amat penting. Yang memang dipolakan sebagai regenerasi kelanjutan kita. Bahkan suatu metodologi banyak memberikan suatu gambaran. Ya, seseorang yang tidak memiliki anak dan atau tidak memiliki sentana dalam konsep Hindu itu dikaitkan dengan kisah daripada Sang Jaratkaru. Ya, menggantung di ting petung. Ya. Inilah pentingnya kita akan memahami hakikat daripada sentana itu. Maka dalam pengangkatan daripada sentana atau pengangkatan anak, yang pertama acuannya itu adalah acuan hukum adat Bali yang sudah barang tentu bernapaskan atas agama Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan atas peraturan pemerintah. Ya, nomor 54 tahun 2007. Bagaimana kita mengangkat anak, mengangkat sentana, ya, yang kemudian di kemudian hari tidak bermasalah dari segi hukum atas keabsahan dan sah tidaknya daripada pengangkatan anak itu. Maka prioritas yang harus dipikirkan di dalam prosesi pengangkatan sentana, yang pertama itu apa sih tujuannya? Itu harus paham. Kita tidak semata-mata harus punya keturunan atau harus punya sentana dalam proses pengangkatan. Prosedur daripada tujuan pengangkatan itu apa? Sudah barang tentu yang kami sampaikan tadi adalah sebagai penerus, ya, daripada regenerasi kita. Setelah ini dipolakan adalah sebagai penerus daripada keluarga besar kita.

0: Maka yang kedua ini adalah prioritas calon yang diangkat itu harus dipikirkan. Sehingga tidak dalam bahasa apa bahasa Balinya sekamo-kamo anggon kita gitu. Ya, karena di kemudian hari pasti bermasalah. Bermasalahnya dalam keluarga kecil, bermasalahnya dalam keluarga besar, yang juga nanti akan mengarah kepada produk hukum yang memang tidak ditaati. Ini dulu prioritasnya. Nanti kami jelaskan lagi langkah-langkah. Kemudian yang ketiga, harus dilaksanakan melalui ritual agama. Yang terkenal di Bali disebut dengan meras sentane. Ya, ini prosesi agamanya. Ya, di dalam meras sentane ini pun ya juga diharapkan yang pertama adalah sentane yang diperas adalah seagama. Nah, ini konsep meras ini. Ya, kalau itu toh terjadi yang bukan seagama, maka proses pemerasan pun juga berbeda. Karena ini harus kita merubah keyakinan dulu. Karena dalam undang-undang daripada pemerintah, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk beragama, untuk agama kita. Ini lagi melanggar hukum. Ya, inilah yang harus dipikirkan langkah-langkah. Daripada apa sih tujuan kita mengangkat daripada sentano. Ini kemudian terakhir itu adalah ritualnya. Di dalam ritual ini, maka pemerasan daripada sentane ini harus kita pikirkan ada tiga. Yang pertama, meras sentane itu melalui sentane peperasan. Yang disebut dengan di dalam inti keluarga. Kita tidak bisa berpikiran meras sentane ya, dengan seenaknya, dengan kesenangan diri. Karena di Bali dalam lingkup kita beragama, kekuatan klan ini sangat menopang. Ya, artinya kekuatan keluarga dalam pelaksanaan agama jangan ditinggalkan. Maka ini perlu dirembukkan. Dalam perembukan ini untuk bisa kita mencapai jalur yang benar dalam pengangkat sentane, yang perlu kita pikirkan itu yang pertama, calon sentane itu dari perusa. Itu yang pertama.
1: Harus dari perusahaan.
0: Ya, ya dari perusahaan, dari suami dulu. Okay. Setelah dari suami tidak dimungkinkan, maka diangkat melalui daripada ya, perdana dari istri kita.
1: Pihak keluarga.
0: Ya, pun. Keluarga. Okay. Ya, karena ini sudah jadi keluarga ini, walaupun istri itu adalah awalnya orang lain, tapi dia sudah masuk ke keluarga kita. Yeah. Secara kenegaraan kakak pun sudah masuk. Yeah. Nah, ini harus menjadi suatu pertimbangan. Ya. Di dalam istri ini juga tidak memungkinkan, ya ya. Disepakati lagi dalam keluarga bisa mengambil dari luar purusa dan perdana. Bisa mengambil luar. Ya, dalam mengambil luar ini juga ada kriteria. Ya, ada kriteria. Satu soroh.
1: Ya, satu soroh.
0: Ya, satu soroh. Ya. Oh, ya. Ya. Yang kedua adalah seagama. Ya. Ini rambu-rambunya dulu ya di dalam kita mengangkat suatu sentane.
1: Secara adat dan
0: ya,
1: agama.
0: Ada agama. Okay. Yang kedua, pengangkatan sentane adalah anak yang terlantar, bayi terlantar.
1: Tidak diketahui kedua orang tuanya.
0: Tidak diketahui. Okay. Ya, alurnya juga berbeda. Kalau kita mengangkat daripada sentane dari keluarga inti, baik itu purusa dan perdana dan soroh, itu melalui pemerasan langsung. Tetapi kalau kita mengangkat bayi terlantar yang sekarang bernama adopsi, satu dipolakan itu adalah pemeliharaan dulu. Dipelihara dulu bayi itu. Okay. Ya, yang kedua proses hukum dulu diselesaikan. Ya, kalau pemerasan proses agama dulu saya kan.
1: Okay.
0: Ya, ya, ya. Ini jangan ujuk-ujuk kita meras anak yang memang tanda petik terlantar, adopsi. Jangan ujuk-ujuk meras.
1: Artinya meras dalam satu soroh tadi nikah purusa perdana, walaupun secara agama sudah dilakukan, secara hukum juga harus
0: dilakukan melalui pengadilan. Ya, ya, ya, ya, makanya ya, kami sampaikan nanti alurnya. Ya, makanya ini sedikit berbeda anak yang terlantar. Ya, anak terlantar, maaf, adopsi yang lumrah sekarang ini. Jangan ujuk-ujuk kita mengundang prajuru, mengundang pemangku untuk meras. Prajurunya juga tidak tahu siapa itu dari asal-usul anak itu. Tetapi proses hukumnya dulu saya kan di pengadilan dulu diselesaikan. Ya, ya, agar dipahami nih, kalau dia proses sentana dari keluarga, sekali lagi meras diselesaikan melalui saksi. Ya, tetapi anak yang terlantar hukum dulu diselesaikan. Ya, apakah itu pemeliharaan karena masih bayi kah gitu? Ya, ini laksanakan dulu. Ya, yang ketiga ada yang disebut dengan sentana rajak. Ya, ya. Sentana rajak itu adalah sentana yang memang dilahirkan oleh ibu kandungnya, tetapi anak yang dilahirkan itu adalah, ya kami singkat aja, semuanya perempuan. Kami tidak ngitung 1, 2, 3. Semuanya perempuan. Ya, untuk bisa melangsungkan daripada keberlangsungan keluarga ini,
1: karena kita menganut sistem
0: patriarkal, ya, maka anak ini diangkat. Ya, perempuan ini salah satunya diangkat. Saudara lima. Ya, kita sudah menyampaikan. Makanya kita tidak ada alasan kalau kita mau apa berbicara secara hukum nasional, laki perempuan tidak ada masalah sebenarnya. Ya, sepanjang ini bisa disikapi. Lalu sentana rajak ini, anak perempuan dirubah dia haknya. Ya, bukan jenis kelaminnya dirubah. Ya, ini ya, haknya dirubah sebagai perusa. Maka pola inilah yang disebut di Bali dengan nyentane. Ya, makanya ini sangat tipis ini antara sentane dengan nyentane. Ya, ini ya. Ya, tapi dia berbeda. Di dalam nyentane ini, maka juga di dalam proses menentukan sentane rajak juga kumpul lagi dalam keluarga. Karena kita kembali kayak Gung sampaikan tadi, kita menganut sistem daripada perusa. Ya, supaya anak kita nanti diangkat sebagai sentana rajak, dimasalah dalam keluarga. Karena ini maaf, mencakup daripada ahli waris.
1: Ah, warisnya.
0: Ya, hak waris. Ya, kalau sudah hak waris kan ribut biasanya. Ya, ini ya. Ya, inilah sebenarnya harus kita ini. Ya, makanya ini dirembukkan lagi. Tetapi dalam perembukan ini sekali lagi sering memunculkan daripada hak setimen. Ya, karena masalah ahli waris. Sering memunculkan. Ya, sekali lagi, mohon maaf ini. Ya, di dalam penyelesaian ini kami bukan mengarah dalam pembicaraan itu. Tetapi kami mengarah kepada alur yang benar, itu aja. Karena itu kan hak pribadi itu. Ya nanti kalau anak perempuannya diangkat ke sana kan hasil warisnya kan saya berkurang tuh misalnya. Itu kan pribadi itu. Ya, kita tidak mengurusi dapur gitu. Ya. Ini alurnya. Makanya seseorang dalam mengangkat sentana rajak, ya, seorang wanita ini berubah haknya. Ya, dalam tanda petik dia memiliki hak perusa. Sedangkan laki yang nanti ada di sana adalah perdana. Ya, ya, inilah yang disebut dengan sentana rajak. Ya, lalu bagaimana langkah-langkahnya supaya kita mengangkat sentana ini tidak bermasalah? Ya, kan ini yang penting. Yang pertama, suami istri, ya, kalau sudah memang kita ingin mengangkat karena tidak punya keturunan, karena mengangkat ini Gung tidak semata-mata semua tidak punya keturunan. Ya, kadang-kadang punya anak satu walaupun laki, dia merasa kekurangan, juga ngangkat. Ya, ya. Ini kadang-kadang anak perempuannya semua tidak mau sentano. Kan ada yang tidak mau sentano. Ya, dia mengangkat. Jadi permasalahannya bukan dalam inti tidak punya anak atau keturunan. Maka keluarga suami istri, yang suami istri ini kumpul dulu. Planningnya apa? Saya ingin mengangkat atau mengangkat sentana ya dari keluarga perusa. Rembuk dulu ini. Ya, jangan belum rembuk baru dibicarakan keluarga besar. Keluarga besar belum rembuk tapi melapor kepada prajuru. Nah, ini kacau nanti. Ya, akhirnya ini disepakati dulu yang pertama. Yang kedua adalah pembicaraan dengan saudara kandung. Ya, beli.
1: Apalagi kalau saudara kandungnya nikah, anaknya laki-laki.
0: Nah, justru kan proses ini lalu dilalui ini. Ya, masalah setuju tidak setujunya nanti itu sangat-sangat relatif itu. Karena kita hidup ini kadang-kadang kan ingin selalu lebih itu. Ya, ini ya, walaupun pembagiannya merata, tapi ingin lebih itu. Ya, yang ketiga adalah pembicaraan dengan orang tua calon anak sentana. Kita mengambil anaknya sekarang sentana, dibicarakan dulu. Ya, supaya nanti tidak lagi kepada suatu peraturan pemerintah. Anak ini disentanakan, tapi kehidupannya terlantar. Ya, ini tidak dibenarkan oleh hukum negara. Ya, artinya jaminan daripada anak yang diangkat siapa yang memiliki kalau jelas pemiliknya. Ya, apalagi kita adalah saudara keluarga besar. Ya, kita menjamin haknya. Ini namanya swadikara namanya. Ya, kewajiban dan hak. Ya. Namun setelah dia akan nanti mendapatkan hak, jelas ini melalui pengadilan. Sekali lagi, tidak selesai di hukum adat.
1: Betul.
0: Ya, melalui pengadilan. Ini. Kemudian penyampaian kepada prajuru setelah sepakat. Untuk apa? Untuk melaksanakan daripada proses agama. Disebut dengan sentana peperasan. Maka disinilah prajuru sebagai saksi. Ya, dalam saksi ini. Maka di dalam penentuan ini prajuru juga dan pemangku juga paham. Kalau ini belum selesai, nanti kalau dia ke ranah hukum dimasalahkan, ya, semua yang menyelesaikan di akar rumput ini akan kena juga, termasuk pemangku. Akan diseret juga. Kenapa Anda mengesahkan dalam arti secara adat dan agama, Anda belum tahu prosesnya? Bisa juga. Ya, pengesahan yang keliru. Nah, ini harus kita peka sekarang, apalagi zaman medsos. Ya, segala-galanya ini akan muncul ini. Ya. Kemudian yang kelima, sesudah mendapat persetujuan dari paruman desa, ini desa parum. Karena anak ini akan masuk apa ke kakak. Jadi, dalam konsep Hindu ada konsep adat Bali itu namanya kasobiahang. Ring ikramo. Karena mengangkat anak, kebanyakan anak yang diangkat adalah anak perusa, anak laki. Otomatis anak laki ini sebagai warga nanti. Ya, ini harus diketahui. Ya, nyenglah panak tu nah gitu. Ianu ngangkat gitu. Ya ini ya. Supaya tidak tandur nanti. Ya, kemudian yang keenam itu adalah mohon penetapan ke pengadilan. Nah, ini ya. Ini. Ya, dalam pengangkatan ini, dalam penetapan ini sudah barang tentu pengadilan juga melalui tahapan yang kami sampaikan tadi. Tidak ujug-ujug pengadilan itu mengesahkan. Ya, ini perjalanan ini semua ini dihitung ya daripada pengangkatan sentana ini. Ya, untuk itulah sekali lagi dalam perspektif Hindu ini ya sentana ini sangat penting, tetapi diharapkan rambu-rambu di dalam penentuan sentana ini supaya di kemudian hari tidak bermasalah baik dari yang angkat maupun daripada yang diangkat, yang disentanakan. Kalau bermasalah ini kan kasihan anak ini. Ya. Maka dengan tiga kategori itu, yang pertama itu adalah mengangkat dari inti keluarga, itu diingat ini. Yang kedua mengangkat itu ada anak terlantar melalui adopsi. Yang ketiga itu adalah ya penetapan itu ada mengangkat melalui sentana rajek. Dari keluarga itu tetapi tidak memiliki daripada anak laki. Ya, ini. Ya, umat sedharma yang berbahagia, dengan langkah inilah kita memiliki suatu pola yang pasti yang kami sampaikan tadi. Tidak sekedar kita di dalam keluarga mengangkat atau dalam tanda petik sekarang ini di media kan banyak ya melalui daripada penjualan bayi. Ini berhati-hati. Ya, ini ya. Nah,
1: kaitannya dengan proses hukum.
0: Ya, makanya. Proses hukum di kemudian hari. Nah, dengan dasar itulah kita berkeinginan. Ya, karena anak yang kita angkat ini betul-betul harapan kita ini kan ya supaya bisa untuk meneruskan daripada apa predikat kita dalam keluarga. Kan ini harapan kita. Sudah berantu harapan ini adalah anak yang suputra. Kalau proses pengangkatan anak ini tidak jelas asal-usulnya, kalau memang bisa sih asal-usulnya orang tuanya ada. Ini kan sangat lepan ini. Ya, orang tuanya ada. Setelah orang tuanya ada, orang tuanya merestui. Kan gitu. Nah, sesuai dengan yang kami sampaikan kriteria yang pertama itu, keluarga inti. Ya, yang sering terjadi, ya, dalam pengangkatan anak, pengangkatan sentana, tanpa dirembukkan. Ini sering terjadi. Karena seolah-olah kita di Bali, dalam tanda petik kami sampaikan tadi, kekuatan klan dalam pelaksanaan agama ini sangat kuat. Jangan diabaikan. Apapun pelaksanaan agama di Bali, itu hanya tiga rotasi. Klan, adat, agama. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Oh, adat saya begini itu, tapi meninggalkan agama enggak bisa. Ya, keluarga saya begini, tapi dia masuk ke desa enggak bisa. Dengan cara kita. Inilah harus bersinergi kalau memang bisa. Makanya planning yang harus kita tetapkan ini betul-betul memiliki suatu planning yang memang arahnya tujuannya apa? Keberlangsungan keluarga. Ini yang penting. Ya, kalau pengangkatan anak atau pengangkatan sentana tidak jelas, ya otomatis perilakunya kadang-kadang ya hanya huru-hara saja. Ya, karena ini prosedurnya tidak jelas, anaknya siapa, prosesnya membuat dulu bagaimana, ya ini ya. Ini semua akan berpengaruh kepada hal-hal dalam perspektif daripada agama Hindu. Karena kami membahas dengan konsep daripada agama Hindu. Mungkin demikian pemantik kami. Terima kasih.
1: Ingge Rakalan Rai malah jubah setiap kata orang ngelang ya. Majari Rakalan Rai sani arsa membeli bagi riki sarang-sarang. Durusa menawi tau enten pengalaman ring keluarga. Utawi ring desa adat ring banyar. Nah ini menemukan permasalahan terkait pengangkatan sentana puniki. Durusa berbagi cerita iriki. Membeli bagi riki sarang-sarang. Lain telepon 0361-223361. Utawi ring WhatsApp perompat RRI dan pasaring nomor 087898 88224 20. Tiang pacang muali susah sering lentang puniki.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak, Mungge, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
4: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, mulih kesarengan Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara obrolan komunitas. Nggih, melibagang topi utawi bantang bebawasan pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Kesarengan narawakya utawi narasumber Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH, praktisi agama dan penyuluh ahli madya agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Sane arsa melibagi kisarang-sarang durusang ring line telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp perempat. Nggih, samawentas sani nyarengin sanggra titiang nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Aduh, Bung Krisna.
1: Inggih.
4: Daler. Om Swastiastu, majang ring Bapak narasumber.
0: Nggih. Swastiastu.
4: Inggih, sane nunian. Akeh sampun titiang pireng napisane wedareng Bapak narasumber. Titiang saler ngadopsi anak daweg titiang kantun bajang. Duaning sampun paras paros sareng keluarganya ne ipun gisi buruk. Sampun titiang mekurenan dadoseng titiang anak kandung ring kartu kakane sampun itu. Mentan dadosne titiang kantos ngereh liang banjar ngereh pejuru-pejuru sampun itu. Sane mangkin sane tuna sang titiang ring Bapak narasumber kan sampun itu. Akeh titiang manggisin iriki dan jesiki kalik wenten pasangan anak muda sampun mau pacaran sumeken kan kan hamil dados sane istri. Duaning ipun nenten jem nenten jenyak nyentane. Sane orang tua anak istri nike dan jeicani ne pi anak ne kawin. Asampun nike dados lahir ngering jumah ne dados sange anak angkat ring bapak ne penyamang sareng ibu ne dados adik ibu dados. Sampun nike sekarang je sikit kali cuci yang manggil ini riki. Sampun napi ini ke pun nike sana tu nalarung cuci yang napi dibenarkan oleh ajaran agama ini ke sana sampun nike dua aning nenten je kambil untuk sang lanang dah dosa adiring ibu ni sampun nike riki akhir sampun cuci yang manggilin Pak narasumber. Nika sana tuna sang titiang sampun api. Indi ke punika. Adi punika titiang matur. Ringal tubungge. Ringal Bapak narasumber. Inge galah katurang titiang. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Mau langsung ditanggapi Pak Nyoman?
0: Inge, suk semua ring ibu niki. Nah inilah pena-pena ini yang harus kita hadapi niki. Ya, dan banyak lagi memang betul apa yang disampaikan oleh ibu tadi.
1: Bu Ngurah nih.
0: Ya, Bu Ngurah niki, banyak sekali terjadi ini yang perlu kita sikapi. Ya, semisal misalnya anak apa seorang wanita yang cerai membawa anak gitu. Nah, ini juga ini bagaimana status anaknya?
1: Nah.
0: Ya, ini ya bawa anak ini. Ya, apakah betul-betul bisa diterima oleh keluarganya anak itu misalnya. Kadang-kadang kan juga tidak bisa diterima. Ya, nah ini juga menjadi permasalahan.
1: Status anak jadinya.
0: Ya, status anak jadinya gitu. Ya. Nah, ini karena dia ngajak anak gitu. Ya, karena itu dalam hukum nasional itu kan ada itu. Kalau emang anak masih tergantung pada orang tua atau menyusui itu kan boleh. Tetapi setelah itu anak memilih, kan gitu. Ya. Oke, itu aturannya. Apakah memilih bapak, apakah memilih ibu? Nah, tapi juga kita harus arahkan anak ini supaya kehidupannya kembali tadi supaya tidak terlantar. Ya, kadang-kadang seorang ibu, maaf tanda petik, ya memiliki suatu kekuasaan, ya yang memang ingin mengajak anak, tapi dia lupa bagaimana anak ini sebagai ya swadikaranya, haknya. Ya, dia lupa masih kecil mungkin. Kita tenang-tenang saja. Oh, saya bisa sekolahkan, saya bisa ini. Tapi ke depannya bagaimana? Ini harus kita pikirkan. Ya, daripada keberlangsungan anak itu. Ya, kan banyak orang yang cerai, anaknya masih di dalam keluarganya berusaha, ya tetapi ibunya ini tetap juga perhatian kepada anaknya kan banyak terjadi itu. Bukan memutus segala-galanya. Termasuk daripada adopsi juga kalau kita kenali orang tuanya, tidak boleh memutus daripada darahnya. sebenarnya. Makanya ini perlu kita ceritakan, kadang-kadang menyembunyikan. Supaya dia tidak tahu orang tuanya, kan kadang-kadang begitu. Tapi pada akhirnya dia tahu, malah lebih kecewa lagi. Ya, kayak kisah drama Gong ini. Ya, ini, maka kita harus menyampaikan prosedurnya. Nah, terkait daripada apa, Ibu Urah tadi, yang amil ini sebenarnya satu, harus permasalahan selesaikan satu per satu dulu. Ya, supaya status anak ini jelas. Ini dulu ininya. Kehamilannya ini sudah berat, tentu ada yang punya. Ya, kalau tidak ada yang punya, tidak mungkin hamil kan gitu. Ya, ini. Walaupun ya kadang-kadang juga terjadi tidak tahu yang menghamili gitu ya. Nah, ini kan aneh ini. Ya, jelas ada yang punya. Nah, lalu yang punya ini tadi disampaikan tidak disetujui karena ingin nyentana. Ya, makanya ini seorang anak ya sebagai penerus keluarga ini harus menyiapkan diri kalau memang kita bersaudara daripada wanita semuanya. Ya, kadang-kadang ini kan tidak disampaikan juga pada saat pacaran. Ya, walaupun menyampaikan itu ada kadang dengan sendagurau. Waknya demen jak ragonya nyentana we mani sendagurau itu. Harus resmi disampaikan. Ya, ya dengan cara apa? Oh, nak ragona bersaudara ini rencana orang tua saya sebagai orang yang sentana rajek. Ya, Anda mau enggak? Kalau tidak mau, janganlah dilanjutkan daripada hubungan ini. Itu misalnya. Juga banyak terjadi begitu. Nah, musibah ini, yang pertama selesaikan dulu daripada kehamilan ini, supaya dia memang memiliki daripada bapak. Dalam arti niskalo. Ya. Karena di dalam hukum adat Bali, di dalam AWKW kan juga ada itu. Seorang yang memang melahirkan tanpa orang tua, ya, maka kelahiran itu membawakan daripada keletihan daripada desa itu. Dan yang lebih fatal lagi, ya, sentana yang dilahirkan ini disebut dengan anak bebinjat. Maaf ini. Ya. Ya, namanya bebinjat itu dipanjangkan babi bejat. Nah, inilah sebenarnya diselesaikan dulu status ini. Cara penyelesaiannya bagaimana? Mungkin orang tua laki ini adalah meras sebagai seorang suaminya, mungkin. Secara niskalo. Ya, ada yang memang menjalankan secara tradisi, ini bukan agama. Kawin dengan keris. Ini tradisi ini sekali lagi. Ya.
1: Di agama tidak ada.
0: Tidak ada di agama.
1: Ada menikah
0: keris. Ya, supaya nanti saya disuruh menjelaskan itu saya tidak bisa. Karena kami berbicara perspektif agama. Ya, bukan perspektif tradisi. Nah, ini sekali lagi ini. Ada yang mengambil langkah itu. Ya. Nah, dalam hubungannya permasalahan ini, kami mengira anak ini ya diperas dalam pernikahannya ini dalam keluarga itu. Siapa yang mengakui sebagai orang tuanya?
1: Ayahnya. Ya, ayahnya. Ayah dan ibu si perempuan.
0: Ya, perempuan ada mengakui ya sebagai ayahnya. Karena di dalam struktur keluarga nanti, dia masuk ke dalam kakak dan banyak peristiwa itu yang sampaikan oleh Bu Murah, pasti dia akan masuk nanti ke kakak itu. Tidak mungkin dia masuk ke dalam warga penumpang. Kenapa? Karena dia bayi. Ya, pasti dia mengaku adalah sebagai anak kandung. Pasti begitu bunyinya di kakaknya. Ya. Nah, inilah yang benarnya yang terjadi di dalam fenomena kita di masyarakat. Pernik-pernik ini selesaikan dalam satu butir per butir. Di dalam kita akan mengarah tentang keabsahan daripada seorang anak. Ya, ya jangan kita semata-mata kayak sampaikan tadi karena tidak mau nyentana, karena itu memang tujuannya ingin sentana rajak yang kami sampaikan tadi. Nah, tetapi juga terjadi seperti ini. Nah, ini kami kira ada miskomunikasi. Ya, sedikit ada miskomunikasi. Makanya orang tua, guru rupa ke punya anak wanita, ya semuanya, ya ayolah diajak duduk. Ya, ayolah disampaikan bahwasanya kita dalam Hindu ya kita mengenal adalah konsep daripada purusa sebagai keberlangsungan daripada keluarga itu supaya tidak futung ya di dalam cerita daripada Sang Jarat Karu. Karena seorang anak yang tidak tahu persis orang tuanya itu juga dalam kisah daripada Kalapati, Kalapati Tatu. Ya, seorang yang memang tidak diharapkan kelahirannya, ya, antara pertemuan Dewa Siwa dengan Dewi Durga, lahirlah di Segara. Lalu anak ini lahir menanyakan dengan Ida Batara Siwa, siapa orang tua saya? Okay. Untuk tahu daripada orang tua, potonglah daripada taringmu. Makanya inilah di Bali dengan upacara mesangi. Itu okay. Dasarnya.
1: Yeah. Nanti dilanjutkan lagi penjelasannya, Niki, Pak Oyan. Sane makin muali ring lantelpon 0361-22-3361. Nge, Om Swastiastu. Oh, terputus. Dicoba muali, nge, Sane Arsa membeli bagi sarang-sarang. Om Swastiastu. Oh, terputus niki kendala sinyal menawi teh. Silakan becikan dumun ngerara genah nggih sane arsa meblibak ring acara puniki ngeninin inik pengangkatan sentana dalam perspektif Hindu. Nggih, titah coba muali ring lan telepon 0361 nggih 223361. Om Swastiastu. Pak Nyoman, kenten nggih. Kalau tadi dari Bu Ngurah tadi di awal kan sempat menyampaikan bahwa ketika Bajang juga Bu Ngurah sudah mengadopsi anak. Kemudian menikah dan akhirnya dijadikan anak kandung niki secara agama sepunapi niki.
0: Nah, itulah agama yang sampaikan di awal tadi. Jadi mengadopsi anak itu bukan semata-mata tidak punya keturunan. Ya, ini juga yang terjadi pada Bu Ngurah. Maka ya yang terpenting itu adalah status anak ini. Bu Ngurah sudah menjalankan. Ya, beliau punya keturunan, anak ini masuk dia. Ya, di dalam struktur keturunan itu. Nah, inilah ya sebenarnya alur yang memang gini, makanya kami tekankan di depan tidak ya semata-mata mengangkat anak tidak punya sentana.
1: Dicoba muali nggih ring 223361. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Putri.
5: Nggih,
1: terus.
5: Swastiastu, Prof.
0: Nggih, Swastiastu.
5: Siang niki kebetulan enten saudara dekat kerabat enten lah. Saya ingin siang kakenang puniki. Dia punya anak, anggap anak angkat. Tapi dia sama sekali tidak tahu siapa orang tua dari anak itu. Karena dia sengaja bilang sama yang nawarin anak itu, jangan saya dikasih tahu orang tuanya. Kan gitu? Sampai sekarang dia sudah, dia anggap pun nyari sentana, termasuk kan pada gelang. Nah, seperti ini kelak di kemudian hari, punapi ni ke keberadaannya secara miskalu, Prof.
1: Om santai. Om. Nge, silakan Pak Nyoman.
0: Nge, Bu Putri luar biasa niki. Ya, ini juga ya, fenomena yang kita hadapi ini. Ya, memang juga kami singgung tadi dengan Gonggek tadi. Ya, ada yang memang tidak mau tahu siapa daripada orang tuanya. Yang memang muncul di media sosial ini. Ya, dalam tanda petik maaf ini. Ya, istilahnya penjualan anak. Itu kan ada itu. Nah, ini juga terjadi banyak. Jadi alurnya kami kan menyampaikan alur yang benar dulu gitu ya. Jadi kejadian-kejadian ini marilah kita akan kaitkan. Kami sampaikan alur yang benar. Alur yang benar itu kalau memang kita tahu itu alangkah baiknya. Karena nanti yang punya anak akan menyerahkan dengan ikhlas ya dan memantau juga anaknya kayak gitu. Nah, tetapi kalau memang kita tidak tahu dan juga sudah melalui daripada kesepakatan keluarga menerima daripada anak itu, ya kami kira secara skala itu pertama selesai urusannya. Nah, sekarang segini skala ini melalui pemerasan. Ya, melalui pemerasan ini adalah anak ini akan masuk pendataannya melalui niskale. Ya, supaya nanti di kemudian hari ada orang menanyakan. Ya, sanda orang ini nanti kalau meninggal di mana dilinggihkan? Itu banyak terjadi ini, pertanyaan begitu. Ya, setelah itu terjadi keabsahan secara hukum dan secara agama, itu tidak ada masalah lagi. Ya, dia akan masuk ke dalam satu secara hukum adalah kakak, ya, secara agama akan masuk. Ya, karena kendaraan kita nantinya itu kan hanya terakhir itu kan hanya R3. Ya, ini adalah rong telu gitu ya. Inilah yang kita emang gini. Makanya melalui apa penyambutannya, melalui ngelepas awannya. Ini kan semua ini prosesinya itu adalah diketahui oleh Betaro yang guru gitu ya sebagai Preti Sentana akan melanjutkan. Karena ini nanti setiap sentana ini bukan kita berpikirkan kepada warisan. Karena warisan itu kan pertama adalah material, yang kedua adalah non-material. Tapi bayangan umat sekarang ini banyak warisan itu adalah hitung-hitungannya material.
1: Material.
0: Padahal non material bisa juga. Ya, leluhur kita, Bajan. Orang tua kita yang ngangkat punya utang enggak? Makanya ini ditanyakan, orang tua dalam usia yang sudah akan pergi ditanyakan. Ya, dijenglah hutang, ditanyakan karena kita yang harus membayar. Jangan nanti dia meninggal, ada yang nanti berikutnya nagih hutang. Nah, ini ya. Itu malah tidak etis itu. Makanya ini kita harus komunikasi two-way traffic dalam keluarga ini pentingnya. Ya, sekarang ini kan ini yang tidak dibangun ini. Karena kita kadang-kadang komunikasi hanya melalui AP. Rumah bertingkat aja memakai AP. Ya. Nah, inilah sebenarnya harus kita galakkan di dalam meneruskan ini secara agama, ya Ibu sampaikan tadi, Ibu Putri, itu adalah sah. Pasti jelas melalui upacara pemerasan sentana. Kalau dia sentana orang tua di tengah, pengerajak, itu adalah sentana pengukuhan dia. Jadi pengesahannya dikukuhkan. Anak yang dimiliki wanita semua dikukuhkan. Karena dia berada di tempat itu. Kalau dia berada di luar, itu adalah meras sentana. Demikian.
1: Rekalan Rai Kenerun Tenggala, Sani Arsa membeli bagi Riki Durusang Wali, ringlan telepon 0361-223361. Nge utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar Durusang, ring nomor 0878-988-22420. Nge, Titian Sanggrem Wali, nge Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, atuh
1: gue. Rajeng, Ratu Haji, nge durus niki, Mang Doten. Kejepit pintu.
0: Ye, swastiastu atuh.
6: Ye. Yang singkat mantan. Mm-hmm. Rasanya sudah terjawab tadi, tapi itu yang perlu penjelasan. Yang mantan dari pihak keluarga punya anak istri, keduanya istri atau ketiganya istri, tapi keduanya itu mau di yang satu sebagai sendana rajak, yang satu lagi diajak di rumah dicarikan suami kan. Tapi niki sendana bukan namanya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang punya anak laki dan perempuan, yang sendananya yang kan yang laki ya Bang. Tapi kalau yang perempuan itu mau juga diajak di rumahnya, dicarikan suami, tapi di sini apa namanya juga sendana, dan bagaimana prosesnya. Amerika mantan, di yang pirang melalui radio, Pak Mas.
0: Yeah. Tuh Haji.
1: Yeah. Silakan langsung ditanggapi.
0: Yeah. Tuh Haji, niki gana galah niki. Yeah. Yang fenomena ini juga banyak terjadi pada waktu kita memadik. Ya, ada punya anak laki tapi dia meminta juga supaya nyentana. Ini ada tradisi ini. Ya, pada waktu kita memadik ini banyak terjadi ini. Ya, asal kami garis bawahi, ya kita akan bisa memberikan daripada haknya. Jangan kita ingin mengajak orang nyentana kita sudah punya laki dan laki itu memang menyetujui. Kalau laki tidak menyetujui jangan jadi masalah kemudian hari. Ya, karena hak daripada wanita, maaf ini, ya, karena daripada warisan ini adalah tanggung jawab. Ya, jadi sekali lagi, tanggung jawab, ya, bukan dalam artian bagi membagi selesai urusannya, tidak. Tanggung jawab. Dan kalau dia kawin dalam konsep Hindu adalah mengikuti purusa. Kecuali yang kami sampaikan tadi, ada namanya perkawinan nyentana. Ya, dan sekali lagi yang terakhir pada gelahang. Ya, pada gelahang ini adalah sama-sama seimbang ini. Nah, maka apabila ini memang diwajibkan untuk kita mengangkat atau menarik laki ke keluarga wanita dan wanita punya daripada laki, ini harus dipikirkan haknya. Ya, tidak semata-mata dia diangkat, tetapi ya tanggung jawabnya ini adalah abal-abal. Karena kalau kita menarik, otomatis tanggung jawab daripada keluarga di perdana dia harus bertanggung jawab. Dan tidak lagi dia bertanggung jawab kepada keluarga perusa. Nah, ini supaya jelas ini. Ya, supaya tidak ada masalah ya, kayak kawin pada gelah kadang-kadang kan, wah, kan berat kita mendeso adat, bukan mendeso adat ini kawin pada gelahang. Kawin pada gelahang itu adalah bertanggung jawab atas keberlangsungan kedua orang tua semasa hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keturunannya akan diberikan untuk melangsungkan daripada keberlangsungan di pihak perdana. Bukan negon desa adat dadua, bukan begitu. Ya, paling pada gelahang. Nah, inilah yang menjadikan fenomena yang terjadi ini. Kalau memang ini bisa untuk diangkat sebagai apa sentana nantinya, sentana raja, tidak jadi masalah. Ya, asal di kemudian hari permasalahan itu tidak selesai dalam lingkup antara anak laki dengan anak perempuan. Tetapi nanti akan muncul antara anak dengan anak. Nah, ini akan muncul. Ya, udah yo bang warisan ya. Itu akan muncul ini. Ya. Jadi polemik ini akan keberlangsungan. Kalau memang tidak terjadi polemik, ya astungkara syukur. Tetapi hal ini, marilah kita bersama-sama dalam sistem ya perkawinan Hindu, segala antisipasi ini ya diberikan rambu-rambu. Ya, diberikan rambu-rambu. Nah, ini supaya kita di berikutnya nanti tidak istilahnya kasep rangkis. Ya, setelah terjadi, baru kita menyesali langkah itu. Maka kuncinya di dalam Hindu adalah menganut sistem purusa. Artinya si wanita mengikuti daripada si laki. Kecuali yang kami sampaikan tadi. Kalau memang sudah dicanangkan dengan nyentana. Apakah itu salah menarik laki, kita sudah punya laki? Bukan kesalahan. Di sanalah sebenarnya kita harus memberikan antara kewajiban dengan hak. Ya, karena mau tidak mau ya pekarangan kan begitu. Dan itu tanggung jawabnya kan tidak semata-mata ya nyak-nyak dogen, bukan begitu ya. Nah, ini karena semua peristiwa yang terjadi ya di dalam masa anak kita pacaran itu tidak nampak. Ya, tidak nampak. Semuanya yang baik-baik nampak. Ya, setelah terjadi pernikahan punya tanggung jawab orang tua kedua-duanya ya dipulihkan dengan metegan-teganan. Kemudian semua ini daripada mempelai ini adalah menghadapi segala tantangan. Makanya di sini kita metik-tik dengan lidi yang jumlahnya 3. Apa 3 itu? Trikono. Tak boleh lebih metik-tik dengan lidi 3. Ya, upeti, setiti, pralina. Proses kehidupan kita bergeriasta, proses dalam melaksanakan, proses nanti dalam penyelesaian kita akan masing-masing meninggalkan diri kita. Itulah sebagai tantangan dalam menghadapi daripada prosesi pengangkatan sentana. Demikian.
1: Nggih, niki kalah sampun mepet pisan nggih menawi ten niki pesan imon kepada masyarakat ngenin permasalahan puniki. Durusan niki Pak Man, singkat nanti niki.
0: Nggih, terima kasih. Yang pertama, pengangkatan daripada sentana ada 3 jalur. Ya, satu adalah daripada keluarga inti. Dari perusahaan perdana, kemudian tidak memungkinkan adalah soroh, yang terakhir adalah seagama. Ya, di dalam melaksanakan pemberasan ini ada 3. Sentana dari unsur yang memang dari perusahaan dan perdana, dari unsur daripada sistem adopsi, anak-anak yang dari luar keluarga, yang ketiga adalah sistem nyentana dalam sentana rajak, adalah hasil darah kita memang semuanya melahirkan anak perempuan, maka salah satunya untuk diajarkan menjadi sentana rajak yang nanti perkawinannya melalui dengan upacara nyentana. Demikian hal penting, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Terima kasih dan waktu kami kembalikan kepada ya Gongge. Terima kasih.
1: Matur suksema Pak Nyoman Arya, nggih, Pak Dr. Nyoman Arya, SAG MPDH, sampun berbagi banyak hal niki untuk titihan dan juga untuk pendengar menambah wawasan niki nggih. Nasampura menawi to menten ngantur nggih Pak Man, rajang lanturan aktivitas niki muali. Nggih. Rakelan raya rawari kidumun titiang nyarengin ide dane ring acara puniki nggih puputang titiang antuk para masanti nggih Pak Man.
0: Om santi santi santi. Om.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali mulai memperluas imunisasi human papilloma virus HPV kepada anak laki-laki sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Bali menjadi salah satu 3 provinsi yang mengawali program tersebut karena bersama DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Dengan sasaran sekitar 29.000 anak laki-laki usia 11 atau kelas 5 SD. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Nyoman Gede Anom, menyebutkan imunisasi tersebut penting untuk memberi perlindungan jangka panjang terhadap penyakit yang terkaitan dengan infeksi HPV. Sekian Getro Bali, bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
4: Ratu Ide Danis Sarang Sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: poni nerahine anggarusan emang gini kantun ring bulan-bulan kemerdekaan iki 18 Agustus warse duang tali 6 likur pasti kenyane pengabdin didiara dudadane presiden kebangku kestadu kena rahajeng rahayu sarang keluarga sarang sami. Semangat sana makin di tiang sana untuk nyaman di tiang sana status saya ke bagus kenjeng niki arah hajang senemang Om Swasti Astu Pak Man. Semangat kide merdeka dulu Pak Man.
1: Indonesia adil dan makmur.
0: Niko pengabdi nih ragu nih dan Pak Man.
1: Man kadi topi pada semangat 45.
0: Oh semangat 45 makin topi
1: Itu kan. Pun parfum pada luar biasa hari ini makin pasti hari kemerdekaan.
0: Hah? Kang Yang sekedar
1: semakin jarak dekat semakin
0: anu iki sih. Pun api disambut nyarang niki
1: harus.
0: Tapi wastane upacara bendera.
1: Mantap ibu ya balik ke 30 menit kayaknya.
0: Semangat kemerdekaan kita nggih
1: Pak. Eh topi Indonesia. Indonesia adil dan makmur dan sedemikian. Hari ini kalau mungkin kecundut malih cadang di tiang nongoman talar beli madi kapeng ngering gerahina ayu dagang kantal patikan nyane ring anggaro niki ring tanggal 18 kantun semangat 45 niki wajah doang tali 6 likur patikan sampun di danane sarang sami sampun tentahan niki jaga pacang memeriahkan talar diastun lewat lintang bibi makin tetap semangat
0: weh dibi lama-lama ake sajan Pak Men dibanyar
1: hari kan dibi
0: diraja ake ajang kerupuk wendan ngerajinah di dalam lumpur wendan
1: iya naruh di keteng apa dah botol bir dia kaya lu saja mecelempung kadi medal sengyang semang-semang sedulu gitu tapi nanti kita ini penting ini pada
0: kenapa ini gini
1: pesuitran ini ngimpung balik pisan ratu dudane sejabak batan sinar bagi rasa den lomba pecing pengundang setia dagang kantal mewali paman mengingatkan utawi ngeling di ngelingan tanggal 3 September acara temu wiraso niki nggih.
0: Galan jam niki
1: terus. Jam sio jam setengah dago ngadaso sampun saya go. Jam daso sampun mulai ngadaso jam
0: loran. Sekadi acara dagang kantal
1: patuh. Eling acara temu wiraso terkait dengan Ari Radio bukan temu kangen dengan gantal gitu nggih pontet salah arse. Sana jaga pacang nyarang sekangen-kangen durus berhubung sama Bu Eka. Yang Bu Eka sibuk atur sana tiosan sekauh made panti inge udah durus maka sangat ada
0: ini semeton ngawidangan koda matya dan pasan madu Badung yang zam-zam yang kejit-kejit paman Badung mau duit galan nah sila mana nikah semendor wendan utama lunang di dalam bu ayan udren kirayu yang bawayan oda weni daler ringgi jurus-jurus angin galan duitnya durus Om Swastiastu ringgi sampun wendan ngeranjing ringgi Om Swastiastu
2: Om Swastiastu.
0: Inggi, Om Swastiastu.
2: Senang Pak Made,
0: sarang
2: Pak Manan. Inggi. Hari suasana 17 niki.
0: 17 kantun harus tetap semangat niki sampai siaran niki sarangan.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Sempidi Pak Made.
0: Sempidi ingat Pak Man.
1: Asam urawang dengan ngai kene.
0: Pun api gatre niki.
2: Asen karet yang becik.
0: Niko pengabdin.
2: Mugi kenak lantur. Nyaringin wajah mangke niki mumpung boleh.
0: Napi jagi ambil niki.
2: Dinada niki Kang Yang Pak Madi.
0: Sake kapan napi?
2: Napi wasan niki. Napi dan niko.
0: Nah, niko pun.
2: Sandrawati.
0: Nggih, durus.
1: Buban Badung nyala niki Buban Badung.
0: Rayu buban, munggah-munggah oh,
2: mlebet. Buban Badung buban. Male jebol sarengin.
1: Nggih.
2: Yeah. Oh,

0: Ini wedon pitutur niki anak lingsir tekan neraga alit-alit nah cening-cening ngejamu kejang de pesan nyen cening bakal ngaku pedewekan bisa dua
1: depan.

di jagat liu ajak ane nyingakin nepukin nah aturan ide danene pacang ngadanin pauku dan di dewone.

Ri kala nenerago hidup ado ime na hidup pesat waluyo kone irago nyalanen gegayen nyampat.

Kengken anak ke nyambat entu serahine sesai ja kone sambat encening lulu ne bakal teke masih itu masih dikalaan cening melajah sesai melajah sesai bakal kado one tain apakat pelajin.

Ilang lulu ne bukat teka liu. Na bakat pelajin besik ben daso. Sonen bakat pelajin ceningin.

0: Jack. Nah gitu nyentening deh sud-sud bacang melajakan padewe kan ngisinan karang awake anak muluk setato patut nyentening melajak.
1: Aduh suksemo Pak Made.
0: Ingi suksemo Mawali.
1: Sepuk niki.
0: Mewakeh bu kan masih sepuk ya.
1: Ini kan ya. Sudah camplung di Nampuro, di Tiang Karim Lajah niki pupuh Sandrawati.
0: Ingi niki Bu Oban niki nyarengin kenten adutna.
1: Iya, sesemua kok padong. Ya malah jebok angin galak. Kak Mangku sudah nih kalau nyarengin niki Pak Madi. Magatran kita sarang sami, sutra, sedebak buatkan sinar bagi rasa dan lomba plecing, semua bikin nak rajeng. Niki ibu-ibu sana nyarengin makarya munuh niki rajeng taler.
0: Nggih.
1: Semua Pak Made, Pak Man. Galak kasur yang pamit. Om, santi-santi. Santi, Om.
0: Eh, ngesuk semua. Bu Tari Kasem niki ring sempidi. Bu Tari Kasem niki. Ah ini durus niki sane tiosan munga sementon Badung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Wenton Pak Man niko nggih.
0: Wenton.
2: Swastiastu Pak Man.
3: Swastiastu Elen tanggal 3 September tau nggih.
2: Aduh, dan tiang kewenton nang nganong mereka Pak Man.
0: Jemputnya man jemputnya. Ah. Yang dijam menang nih, Pak Mena menang.
2: Bikin yang bagus ke Sami.
0: Yang bagus ke Sami.
2: Nge, yang ke... Nge, pun api yang ke yang nikau nge, tanggal 3 nge.
0: Nge, ke kerobokan nge. Nge,
2: tiang nyarang melejah ginado nge. Om Swastiastu. Pamurawaning hada
3: Inage pengawit semater saking titiang Om Swastiastu. Titiang.

0: Ledang ide mepice kerah ayuan sidu sidan ide.
1: Ini suk semua Pak Man. Ada seranggalah niki serangkaleng e. Bu Eka sempidi wabu mesana dumun nitiang titiang niki megato serang sami niki Pak Made sejebak batan sinar. Bagi rasa dan lomba pecing mano rahayu serang sami Om Santi Santi Santi Om Merdeka
2: Merdeka ini suk sebun yang bagus yang kiring ke sami Mama niki sebetulnya dia duduk berduka cita niki sarang sebetulnya
0: ini
2: penasaran kiki di rumahku kangen
0: Pak Rabut sampai nyantom le bos
2: enten ya dumugi amur yang kacin dia pemargi yannya duitnya lancar kan kira paman
0: pun terkenal penasar suge dawak kering grup coblong pamur ini sana dion dagingin
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ki Om Swastiastu dalan.
1: Pak Man, Pak De. Dia melajah ngapi niki pangkur Pak De nggih.
0: Nggih, dari iki jeneng iki.
1: Tiang ring pengembang ampun.
0: Dari nggih.
1: Nggih. Niang bagus mesanak niang.
2: Nggih. Bapal Pak Mar ragu-ragu misi brendo.
1: Beli sagu di kenten di sagu sagu. Nah. Ingat ya nah. Dianjak pangkut sarang Pak Man nggih.
0: Nggih sarang-sarang.
1: Mana uruk kang sayang
2: ingi riset jeruanan maurip niki bibit sayang patut niki luling malu sampun pelajah.

0: Nabi ne angon serano Pak Man silo.
1: Motado rado nganutin dharma ning kesusilan.
2: Wiare solahe rahayu.
1: Duanin solah nganut solah nemadan rahayu tu. Jangan kita mangtu.
2: Maka bibit kesayangan.
0: Nah solah rahayu punika ke bawah bibit niki bibit kasih sayang sani pacang medan.
2: Ngawit paksa.

0: Napi je ke karyane ngawitan agak likad menawi.
1: Ali calon
0: mulai. Calon saya ne cair ban ngebak nek aja lengis.
1: Kadung dalo bibe kita kemang mel itu.
2: Yang gede yang gending bare.
1: Mang ingken gede.

0: Dan jadi pendewekan pendidikan sayangi, dan kita apa mas? Sarwo tumuwo sarwo ne mau
1: rib, aja ada bang pasti tahu sayang.
0: Masih sayang.
2: Sayang. Jadi suwet menggendeng bang kedis ngamah.
0: Iya dari
2: mulai. Iya ngamah, dan kita apa mas?
0: Tuh.
2: Jangan sanjo nyiam tinti.
0: Mulai siap perniki.
2: Iya magenap pak.
1: Iya. Siap purun apa yang nuniko?
2: Siap purun ada nang molan.
1: Merah tuh. Nana masih kene biang-biang masih diambot yang ngon tinggal kuruyuk nih.
2: Meriki nak meriki.
1: Sekan iki.
0: Sekan. Tahu yuk teman bapak.
1: Iki cara dia. Nak kadung naur aja kuda satat lo atos.
2: Nak panak tiang teman
0: nengke. Oh ini.
1: Iya, saya ngidam tiang kadang nak. Kak, teman kak saya ngidam sih.
2: Iya meriki wenten.
1: Tapi wenten benak lihat ngelah. Duh dah.
2: Yang jemayang Pak Man.
1: Oh nan nan ranyo de bung bung bung.
2: Nggih. Nggih semua Pak Man.
1: Nggih.
2: Matur ditiang Pak De taler nggih. Rajang siar mugi kena setato, moga terus sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing kena sareng sami. Galah aturang ditiang Om Santi Santi Santi.
0: Ini udah hari ring pengubengan iki. Ah ini semedon ditian selat segara pun api gatre mangga.
1: Nggih, salah daging-daging.
0: Kenak-kenak nggih boleh je bos.
1: Boleh ya.
0: Sarangan iki.
1: Lebo di kelara bodo de.
0: Patut. Nggih. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang Semang Pak Man Pak De.
0: Nggih, Gung Biang.
3: Apa Gung Biang datang nih?
1: Gung Biang ngai.
3: Dong Arta Pak Dey.
1: Ya bon nek Arta dong Arta. Lu ulu ni ke banyak bangun bangun igal-igal yang dong Arta. Nampol moce ni ke. Mantan dibet rat mula gitu.
0: Merdeka Arta.
3: Tinggi gong biang dong Arta
1: ni ke. Nanya gong biang si kalle kena yang orang.
3: Mas saya rikau lah anu dia modot
1: tiang. Mirip jauh nek gede ni mirip.
3: Tinggi. Melaja Pak Man.
1: Ide sekarang saya.
3: Ada hari mas anak dah. Om Swastiastu. Belajar niki Pak Dai.
1: Nggih.

0: Markan dia kan dah.
1: Markan dia.
0: Pegat lagi pegat.
2: Markan dia para.
0: Oh. Ide mapu sepatu resi markan dia. Ada menyerak jelas suara ini nah.

0: Ben ben nyerat dek yang tengah wang tu pos raman itu asli pisang kan ni?
1: Ni
0: asli pisang ke kandang pos raman ni? Ni kan uang modal asli tiang ni?
1: Becek pak mak.
0: Oh ni kita kadang-kadang pernah dapat bagus kan?

Semalih ne parindikan sisione uleng wiati sami pada melajakin pada wekan nuntun munut sang yang sasirap.

dua ni para cicia mahayah tinak luweh-luweh punika. Riris sampun boleh ngecap daging satera. Raris ke laksana yang untuk pari laksana. Tingkahnya ni sami budi-budi pisan.

0: Segilik segulup pada salunglung sebayan takep. Niko ni dados paling utama.
1: Enggih sesama Pak Maman, atlas orang galah niki, tanah pada sesama.
2: Nggih, sesama.
1: Niki angin-angin makin galah badung niki semeton. Mandau sami kena ya Pak Maman, nggih. Sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam sewitra kewanten. Sesama galah katurunan untuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nggih, nggih. Sesama. Inggi Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Ada. Sembong ni, sembong, sembong.
3: Rahajang Pak Mang, sarang Pak Made.
2: Inggi Rahajang.
0: Kardiasian, Inggi.
3: Merdeka.
2: Kardiasi, sembong mengu.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Belum benar, ya merdeka.
3: Tetap di udara. Sekali di radio perempat, tetap di radio
2: nah,
3: perempat.
2: Nah, Niko, sampun pindah-pindah ke Lombang balik.
3: Ini kenten sampun Pak Mang, Pak D. Nabi Gatra Dumun.
2: Mas Tungkaro, yang secepatnya mereka meluncur lagi.
3: Ini, dubres, nak.
2: Redang, sih.
3: Pak Mang, rahajang Pak Mang. Mungkin kena sekeluarganya. Adi nyarengin lajar.
2: Durus-durus.
0: Putri GWK nyalam nih. Nak rolling banyar Bu Putri GWK niki.
3: Bu Putri GWK nih rahajang ibu. Mogi kena nih. Nyarengin lajar pupus sinom Pak Mangi.
2: Sinom.
3: Yang ten manut sarengin nih. Sun-sun pisang nih. Om swastiastu.

Iya ning presiden tuh nah niko turu tiru angin guru angin sepat siku-siku sarang sinamian.

Saya waktu punika wantah pemargin sang ngelaran kedarmane rikiring jagade.

0: Sekancanan para bayu ini minap nendan purun bacal. Mau kin nampekin kewintanan sang amargian.
1: Aduh dong,

Warakula gotra warga sami nemu sanemo wasta pasikian adung esoy ayo wakti pengabdinyane.

0: Rasidur sejeruan ngemargiang ringka uripannya sangyang agamu angin dasar nangemit sejeruan urip iragun.
1: Inggih suksema Pak De.
0: Inggih suksema Muwaldi.
1: Onek-oneknya ni kirang langkung ni.
0: Inggih menten motor mau lewat asal ni ke ngueng.
1: Inggih motor akeh Riki. Aja ngelot jenten. Ajang Pak Mang, rahajang Pak Mang, sarang sami nih, penginter nih, dan presiden onik siki kali. Magatre sarang sami, ring dagang gantar, batang sinar bagi rasa, dan lomba pesing, yang medogen. Salam kardiasi, suksema prama santi, om santi santi, santi om.
0: Ingi, suksema ibu kardiasi, ring semung mengwibadu. Ah ingi kantun kalah duwine, sementara nuwidangan Badung, nija niki bulodrem, odaweni. Aduh, menggelebuk niki.
2: Om Swastiastu.
0: Pi Om Swastiastu yang penuh lung. Om Swastiastu mali paman.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu paman sarang Pakde.
0: Nggih.
3: Ning tiang.
2: Ning.
3: Sira.
2: Iki menyang iki yo gelo eh.
3: Mama Kak Janu.
2: Nggih, oh Kak Janu do pekelo saja sing tiang Kak Janu. Padahal dunia mbak pasti Kak Janu acak elung orang lebih banyak siapa. Kak Janu.
3: Yang.
2: Kuakwe ini kemegending.
3: Oh, megending deh.
2: Nah,
3: kau ikhyang apa mas?
2: Angge. Anu.
3: Tiastu. Perempat.
2: Intan pun.
3: Umur bod yang budaya angge. Sinom lagi kan.
2: Lurus.
0: Janu ni ragu.
2: Janu nuraga
3: yang ulot dan po dasar
2: nggih wantah puniki titiang jatmu ikatunan yakti mulut tanpa dasar yakti puniki

0: Imbo yang titi yang kadi telaga ni dan foto iyo api mengguna ni pun ditunjung talari mino mereka.
1: Melune tinggal wangan.
0: Talar melune jelanan dan medaging pun iki pun api yang iki.
1: Saksat pedang dan polai.
0: Winalu ya kadi pedang dan polai beh iyo ngugut kalau sing mangan.

0: Dewaratu nirguna langkung pisan kekunone punika wiyakti-wiyakti.
1: Saksa lemu dan kano.
0: Sapun api yang gede awak ipuni lembu kereng ipuni ngebet akah nanging ipun dan medaging tanduk sapun api yang punika
1: ini ngerawuh sang monggalat
0: caget rawuh teke ipun iraja nalas minekide minokido minokadi sang monggala merge pati ke bawah.

0: Ya pasti ke pebesat live pun ni. Jek mare gede. Siap pun.
1: Pati kaplok dan kido melangin awak.
0: Jeklah romblok ini punya-punya jek pati kaplok. Bah bangun ulung ya. Ih lembu antuk jejah. Kena iyo ni.
1: Ingi paman dah pade suk semua dengar kalah lah atasnya ni. Malih pisah ni yang medakian siro dan kari paman.
0: Enten salah sinungil, enten pergi no adik kelas di kedumun sarang ring coblong pamut. Sake ngapuan bangli sana madan ipun jeromangku kangen.
1: Dan kentane juluk kene.
0: Penasar suge, lumun oh. Nanu berpasangan sarang pak dekapian neka.
1: Nih nanu pobalih tiang ring api neka.
0: Kau bu penasar kangen.
1: Nih tiang tutut berduka nih. Nih agane mangdo boleh genah sana patut manut ring karman soang soang nih.
0: Nih
1: nih pade.
2: Tiang.
1: Tiang makasih kiri niki. Reng sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing reng dijo pada megenah mangdo kena saksa nengi.
2: Aduh, cuk semua.
1: Pakde kapeng.
2: Iya.
1: Salam tiang reng gumbiang si agung.
2: Oh kendan.
1: Dewa Yoso nengi.
2: Iya.
1: Nengi mungkin dalam Badung mungkin semeton Badung munga maka sami nengi.
2: Untuk itu sama
1: Santi, Om
2: Santi, Santi. Suk semua Kak Janu, bagus. Ayo kandung ngalah duit ini boleh kilit niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Oh pas niki paling sinori dah. Niki dah ya ni pun.
3: Aduh, ciduri mana dawet ni Pak Dek.
2: Ingin.
0: Ya.
3: Ingin kawet makin ni.
2: Terus, terus.
3: Jalah ni. Kak Janu sana, Kak. Om Swastiastu.

Risajaronan panegara wenten pinaka dasar pemargi. Nah, undang-undang dasar mau astu.

Oh margi sepang presiden kepanggih. Nah dasaran taler antuk gotong royongnya nih.

Tujuannya ne wanta adil lan makmur. Nah mangkin durung minap niki doanin kelas galah hodawi ini yang bure. Kayaknya Radio Dodane sangat lebih galah niki sementen widangan Badung ngampura niki. Kalah duitnya sampun telas niki. Nggih, sane durung presiden ngeranyeng, sane durung pisde onek niki. Lurus malah jebos sarangan malih ringgalah rebutan. Ngiring mesandakan jebos.

Sahabat Budaya, tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Bali pada Mei 2026 turun menjadi 1,52% dari 1,59% pada Februari 2026. Penurunan tersebut diikuti berkurangnya jumlah pengangguran dari 42.320 orang menjadi 40.970. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 2,697 juta orang. Kepala Disnaker ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan, mengatakan pemerintah terus memperluas kesempatan kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu ulangun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelilu Ulangun. Setiap hari.

Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aing geura atuh dudana mah wali niking, yeuh canton rek acara duitna acara dagang kantal ngisana wawu sampun sempeton widangan Badung sanem duwe galah aing yeuh. Sanem mangkin ngiring sarangan malih lingkar hareuputan yeuh. Aing geus sampun wonten ngaranjing niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semeng menjelang siang, Pak De.
0: Rahajang Semeng.
1: Kira siang, Pak De.
0: Pokoknya aja nampak.
1: Batanta niki, Pak De.
0: Iya, Batanta.
1: Ini Bella. Beranakan, Pak De.
0: Don, Pak Man, iki.
1: Oh, Pak Man. Kepun api katro, Pak Man, sarang kali.
2: Kastu karo, margi antar, becim.
1: Yang nyarang si melajar di nanti rencakapan ceritanya Pak Ma. Jadi kawit ya. Om Swastiastu, Om Awijenamastu, Namo Sidang.

0: Benjang Semang napi niki? Ni?
1: Benjang Semang Pandan Ungu kan?
0: Dulu Pandan Ungu Benjang. Ni durus cuma durus pun.
1: Cerita yang kalahkan.
0: Ingi kemar yang.

0: Saya waktu penunasan nuktuk tuwo ge mang de preside kepangih sareng sinamian.
1: Siap sama Pak De, ini Gala sarang Gatot.
0: Ini Bella.
1: Yang macam Pak De sarang Pak Man, malah jebol waspada ring maging ge.

0: Mi kit yang magatro ring sejebak batan tinar bagi rasa dan lomba pelicingkang yang menyama dogen merdeka.
1: Merdeka ingin suksemun ini bela ring batan tanah kini. Tinggi durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang semang menjelang tengah.
1: Rahajang mewali.
2: Sarang kali Pak Made, Pak Ma.
1: Tinggi.
2: Nyarangin.
3: Sarang si Roniki.
2: Aduh, Rahajang suara si Roniki. Nanti yang pekak nih, makin kak.
4: Iya, karta apa nih,
2: Om? Oh, udah kalau dicari.
4: Aduh, nanti kalau ini siap burung ya, nasi ya. Sukses lo Pak Man, iya sukses duita.
1: Iya.
2: Ki simpang kemala sarang kalih toh. Aduh, Pak
1: Terus?
2: De sarang riko Pak De Panti sarang.
4: Dan karena lagi rumah sakit agane. Ye.
2: Regan pun api.
4: Nah, mas anu kata vertigo, mas pil.
2: Oh. Sering ayah kan tambah obat.
4: Kita salam niki, Sutamo tiada minyak tampat pengundang setia dengan gantal Pak Sutamo niki.
2: Ye, sarang sami nggih. Nggih, tiap makin nyarang Pak. Nggih. Bimo kaswargo.
1: Nggih.
2: Dewi Kunti.
4: Sutamo rajang.
2: Raris ngucap
4: ingge makin minekadi biang ide sang panca pendawa dani ibu kunti raja

0: Cignoyang lan posajang rasa subaktin dewan ni.
1: Ngopa kara sangya atmo
0: ma pidadap ngopa kara ngayat nyain indek pemargin paruatman biang ajin tedewun nim.

lanturang yen pejalan cening jak kerja luruh sah ke ragadang gasan bunning itu.

0: Ras meneng sami panjup mendawone
1: re ajare
2: anak singa.

0: merasa jadi jejak mapan sukil punika muatang tirtone dikiring suarga.
1: Nggih seksema Pak Man.
0: Nungkung Yogi.
1: Nggih. Sarang Pak Made.
0: Anak singa nyarang niki bisa konsul. Maaf ya.
1: Rahayu sarang sami semedo dagang gandal.
2: Nggih. Padut mancung tolong nyaram ka.
1: Pakatan sinar bagi rasa dan rumah bercing suk semok Pak Man arah ajang tugas sarang
0: kali. Nggih rajang tugas.
2: Rayu padat mancung munga-munga tenidang nyemnek kone. Nggih dalan sedon selat segare. Sekangin-kangin iki ganyar klungkung Bangli Karangasem durus. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Made.
2: Iya, Om Swastiastu.
3: Pak Man, bagus.
2: Siapa sira niki ring?
3: Nyong Sari niki, Nyong Sari.
2: Weh, nyong witra ngalirang witra.
3: Oke. Kak Arta, sanang numun Kak Arta. Om Swastiastu.

0: Gitu masih nenaji cubo singa dewo subo madan lingsir pau dan najine.
1: Ya.

0: Sumulan subuh mula tugas dewane pacang ngentos linggih kajine dini jening.
1: Ngedar suarga sane luwe
0: pangten putus ke parbon ke pemargena dini di suarga loke. Nah idewo sepatutnya ne pacang enter ngelanjutannya.
1: Semua Pak Made, sayang Pak Man.
0: Ingin.
1: Kurang niki, yang mau melajah niki Pak Man, sayang Pak Made.
0: Ih, melajah, banyak mencengir niki melajah.
1: Oke, niki Beka Bebe, munga mungkin Beka, Agung ni yang Sri Agung Daler.
0: Pun api gatre.
1: Ini Pak Batan Tinar bagi rasa dan lemah pecing raja rahayu Pak Made sareng Pak Man. Ala walia Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema semeton dengan Jung Sari niki. Iye
2: sare
0: niki Om Sastastu sangro Pak Man sangro.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man, sareng Pak De.
2: Nggih.
1: Tiang nyarang niki Pak Man.
2: Sira malah munggah niki pole.
1: Pi gadra napi gadra.
2: Kasung karo becik-becik.
1: Niki tampak di katrangan.
2: Nggih, katrangan.
0: Odah ke sia.
1: Nggih. Tiang nyarang nggih.

0: Yeah?
1: Sekantan aneh seorang, aneh sisi.
2: Bener. Oh.

Ingi bawa semakin joga jagat duit ni kocap sampun niki mewaste Mahardika Merdeka.

0: Nah, pihon nak nado, ya?
1: Murid deh, mau tambah kata.
0: Ah, wira sambun merdeka, nah mungkin alit-alit deh para sisio murid deh ngake-ngakehan sambun pulih masuk sekolah nih.

Kewajiban pemerintah wandah mangde mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lanang istri taler alit-alit teh murid-murid teh mangde presiden ngeranjing dikiring sekolah.

Iya ning pang presiden tuh mangdo mas sekolah setinggi tingginya ne, wosan SD SMP SMA lantar kuliah S1 S2 S3 S4 kelas sempat S nih kok.

Wenten sekolah ring wewidangan kesehatan sane mewasta dokter taler sing sejeronan undagi niki insinyur duwene niki.

0: Perperadi sampun kocap niki pageh kerikalan ngemargi yang yasun ini yasun ya.
1: Sinah memanggih sin kerti ingi ya ingi.
0: Wenten sampun pewales nyane kerti ne pacang kepanggih.

0: kianin sampun puput ngererah kewikruhannya pun iku. Nah, dagingan taler syukuran kidik kabise ke wisudane pun iku patut margia.
1: Semua Pak De.
0: Ini aduh.
1: Mantap artos B Pak De.
0: Ih, kalau ngayah bisa kebanyak.
1: Aku kirang langsung Pak De.
0: Kebanyak semua ke ngayah minelidan dan kalah aduh.
1: Menang kan, Dumun.
0: Iya.
1: Wentan
0: ulah menau tuh.
1: Iya. Petang sinar yang megatra ge.
0: Iya.
1: Kalau sejebak petang sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyamo dogen. Galah wali yang Pak De.
0: Suk semua tuh Gumbiang Sri Agung kali niki. Ring Puri Agung Banjar Semun itu Puri Agung Bitre. Gitu. Terus dua Haji Orse di Madioke, Gusman Susilo, Gus Haji Nditya Rahayu tuh kena sedateng. Ini Om Swastiastu. Ini siapa sih Ray Ring?
2: Yang Ring kekeran Gung Biang Seri.
0: Gung Biang Seri kekeran. Pun api katro tuh.
2: Kena Pak Man. Nah, dia pun api serang kali.
0: Astung karo dinah mandan dan duit tu.
2: Mangdong lantur Pak Dini. Yang ngarang sinom Pak De.
0: Terus aduh, biar.
2: Om Swastiastu.

Tujuan punika utawi menuhi kegunaan yang sampun dutur utama pasti ke sandara-dara pasti tentang becek tuh.

0: Cuk sebab dia.
1: Duan ke dileng ide yang betara siwa micang penuntun micang pemargi.
2: Mambak.
0: Cuk sebab dia.

0: Nenya nang tulat di duit dia. Hidup betara siwa di kengkeng berputus. Adi kanan beli nak duk kita sakit ni. Kata milah lah ke rumah satu ni. Hidup dari rumah. Ja,
1: bin,
0: coba. Bin, coba. Aliang beli ni. Padahal tadi kebala dia betara siwa.
1: Nak tu rumah ni
0: lah. Ya, ngeh. Belikah datuk sana.

0: nyalakan pemanggil jadi mula
1: nah
0: kan nah,
1: pemargin jombat taro siwo
0: ketun kita
1: kajo nyacadin
0: gak sekena ban kita penadinnya deh mesti nyacadin
2: Pak Mas ya,
0: utama san satu ini kita kadang nak mau blank shot banyak untuk ini kita
2: yang Pak Mas kita yang umum aja Pak Mas
0: ini
2: emang gak terus
0: Dewa Bajro nyalam niki penggemar setia niki. Oi pan de kaki de de oh ge de oh raja.
2: Oda da yuda mengada. Dunian. Mengendu mau mikena. Nge Pak De.
0: Nge.
2: Sejabat.
0: Sang dekat lahi Pak Mas rayu
2: sama. Benar bagi rasa. Lan lu mah pleceng. Salam sama teman-teman mantan Pak Man sareng Pak De.
0: Tinggi.
2: Jala wali yang Pak De. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suk semua. Pak De dulu sangrun mon. Yang, yang,
3: tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan mengguak-guakan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

0: Hai nggih semeton sareng sami niki gandun kalah duwe ning kalah rebutan nggih. Terus sangen kalah duwe ne sareng kan niki semeton selat segara rayu talar sareng sami Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak D sareng Pak Mas.
0: Nggih Om Swastiastu.
1: Yang jadi nyarang Pak D wawu gung biang seri kekeran sareng gung biang seri Buribitrel.
0: Aduh. Manjen sampai sira niki Gong Biang Sri di jene iki?
1: Sing ayani.
0: Oh, Gong Biang Sri ayani niki.
1: Wah, jero citot ya.
0: Oh, jero citot. Lurus bejero, lurus.
1: Nggih, Pak De bagus. Jadi kawiten.
0: Nggih.

0: busana ni napi nikah ni?
1: Kegentosan.
0: Nah, raris ide megentos busana risampun ya wus ngemedalan pawetan.

0: Ya mulut cening sayang deken padewekan ya sutri rayu swasti.
1: Anake malu tresnain.
0: Padewekane sayangan malu sing tadi keitu. Irago pangrawang kengkena nyayang kapitresnan anak. Pang bisa rago ngitungan tresna padedeh.

0: Ada sih banyak ngedeng mah gedeng. Nenet. Mana sih?
1: Bayang ere lagu pacul.
0: Ya subuh raga bisa nyayangin paukutan semeton nyamem. Lakun si dewek podidi. Kengkian podidi besing sayang lagi nyayang nak
2: lian. Anak lian nak patuh masih
0: patuh. Dor patuh. Kengkian cara ni jadi tu pang patuh sayang ini. Nih utamu.
1: Tuh. Kami mengangkat
0: rasa. Boleh di muka. Nah, balik. Gedang, gedang.
1: Masuk ke ngapan ngurin.
0: Kira pada?
2: Nah, mekejang bakal nyuakang ragu pada wekan masuk pengidang hidup untuk selantur mumpung.
0: Selantur orang, pang selantur orang.
1: Tidak dulu. Lantur mangu.
0: Kerajaan. Ini selancur yang ini pang bisu. Ini mau perhati aksa. Sayang, kasih sayang ajak nyamuk.
2: Tujuan hidup pang tepuk. Kerajaan. Ini dupaman.
1: Semua
2: Pak Bede, kira-kira yang dikasaran kali, kira-kira itu, bro. Niki wenten beri di kaki,
1: Paman Sunarte. Dan salam kenal saran Kak Biang Rai, Kak Yang Bonongnya, Pak Bede.
0: Agun.
1: Saran tiga, dikira dada sade kenan.
2: Batut, batut.
1: Niki, wawu, sampun pirang Biang, Dung Rai, Katrang, Dikra, Mungangnya. Masanang, Dungun, Dukung Biang, Benyang, Malay, Mungasu, Irin, Pak Ade. Mungkin wedang, Pak Dek pun wedang, Pak Dek.
2: Kan dia dan lah wedang, ini runas dia kebono.
1: Kan bakang mereka.
2: Kados.
1: Doh, Pak Dek, benyang-benyang, simpang mereka kebono, Pak Dek. Ini
2: bono kelot, bono kaler.
1: Bono kelot yang siang-biang, sayuman Mariani, saking bitro.
2: Mungkin, sayuman, ini tinggi.
1: Ini dewa dedek, rabi ini. Iya Pak De, kang yang menikah, isi yang beratur, kita kang yang serafami Pak De, pangkolnya sewitro, malah mengapa Pak De?
2: Iya.
1: Wayang siang galang ya Pak De, Pak De mle bos budal alang-alang Pak De, lalu di jero pang sama serafami ya pengantar nikahnya Pak De nye.
2: Iya.
1: Iya, makin wayang yang galah Pak De pangkolnya nikahnya. Sinap anda permasan si Om Santo Santi.
2: Santih
1: Om.
2: Ing esuk semua niki, saking bono kelot niki.

Aing geura cudu dana yang buruan iki duanin ke Bandung-Bando Gala menawi teu rawuh riki di tiang presiden nyarengan nareng acara dagang kandar raina mangkin raina angare inggih menawi teu sanes durung bisa ngaranjing durung bisa one ampura benjang jagi iring di tiang malih nggih pinake pinguntat dugro yang di tiang sareng kali niki sareng nangoman ngelakur mau pamit. Ah, pinake pocenan atur dugro yang di tiang aturan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

anak akabehan. Riwo kasang, wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening pra.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

kesujatiannya ni, angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengeruh sanepadun. Sanemangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja trisandia.

0: Pasarangan narasumber sanes sampun rauh ring studio langsung ke manten di tiang sapa anak agung sagung Pramiyanti. Om Swastiastu, selamat siang Bu Agung.
1: Om Swastiastu Pak Didi.
0: Punapi gatre sehat.
1: Sehat Cici Astungkara.
0: Inge, raklan rai para pemirsa ngomong di topik sanes pacang kebeli bagang kena niki ring kala siang mangkin. Ingin punika water marbling, tarian warna yang menari di atas air. Nah, sapun api antuk, mulai jebos, Dede akan berbincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan. Pastikan sampun jagi sangre di tiang kalah duwene relain telepon 223361. Tarodados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Sedulung lantur Niki, anak agung sagung Pramiyanti Niki adalah owner Aura Prami. Nah, sedulung pacang menyapa Niki semeter ambare, Bu Agung mungkin titiang mengawali dumun ya. Bu Agung bisa dong dijelaskan sedikit Aura Prami Niki bergerak di bidang napi Niki Bu Agung.
1: Jadi Aura Prami Niki memang sebuah brand yang memang tiang buat untuk memperkenalkan produk-produk water marbling.
0: Water marbling, oke. Okay.
1: Jadi Aura Nike kan artinya sinar.
0: Sinar.
1: Dan Prami Nike kebetulan nama tiang sendiri.
0: Ya, wanita.
1: Ya wanita, betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya tiang pakai nama sendiri. Intinya wanita yang bersinar.
0: Asik. Nah, seperti ini Kak, Aura Prami ya, artinya aura wanita yang bersinar. Nah, punapi antuk tentunya produk-produk dari napi wastane
1: Water marbling.
0: Water marbling Niki bisa dilihat secara langsung di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Nah, water marbling tarian warna yang menari di atas air. Nah, sapun api Niki. Niki suatu teknik ya.
1: Iya, betul.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Agung.
1: Jadi water marbling Niki tiang pertama kali tiang jelaskan sejarahnya dumun. Memang ditemukan pertama kali Niki tercatat pertama kali Niki di Jepang dengan nama Suminagashi.
0: Suminagashi.
1: Ya. Langsung ada juga yang menemukan di Turki pada abad ke-15. Kalau di Jepang Niki abad ke-12 kalau lagi. Niki yang tiang baca dari literasinya. Terus di Turki ini kan ditemukan pada abad ke-15. Jadi di kalau di Turki ini kan namanya Ebru. Kalau di Jepang namanya Suminagashi.
0: Okay.
1: Cuman karena Niki kita supaya lebih familiar kan namanya karena Niki motif-motifnya kan motif-motif marbling kayak marmer gitu. Jadi lebih terkenal dengan water marbling karena media untuk mengambangkan cat ini ke memang di atas air yang dimodifikasi khusus supaya catnya mau mengambang.
0: Jadi
1: biar lebih spesifik jadi water dengan ciri khas motif marbling atau
0: marbling. Seperti napi yang ditiang katakan tadi Niki sangat luar biasa sekali. Water marbling mungkin bisa langsung dilihat secara langsung di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Bu Agung, untuk water marbling Niki ada nggak cat-cat khusus yang memang harus digunakan?
1: Oh, memang harus ada cat-cat khususnya Niki. Memang ada yang memang menjual yang memang sudah jadi. Hanya saja Niki kan harganya lumayan
0: ya.
1: Jadi untuk segmen market yang tiang ingin sasar itu kayaknya belum bisa gitu. Akhirnya tiang mencoba untuk memodifikasi catnya Nike dengan memakai akrilik juga, ada cat primer juga Nike tiang modifikasi supaya dia mau bagus.
0: Oke. Media apa saja sih yang bisa dituangkan dalam selain untuk air ya kan? Media apa saja, contohnya kulit, selain kulit apa saja yang bisa lengket Niki di cat Niki?
1: Kalau airnya Niki kan sebagai media,
0: media saja
1: sebagai pengapungnya ya, supaya dia apa catnya tuh mau
0: mengambang.

0: Nah, kalau untuk media transfer, karena Tiang lebih tertarik di fashion, dunia fashion ya. Uh-huh. Jadi kebanyakan sih Tiang transfernya tuh ke kain.
1: Kain.
0: Terus nyoba juga ke kulit. kulit domba, dan ternyata berhasil seperti yang di depan Niki, salah satu contoh yang Tiang transfer
1: luar biasa sekali semeton.
0: Tapi kalau yang kita tonton di media sosial itu ada yang di
1: dek motor ya.
0: Itu bisa aja, cuman Tiang belum mengembangkan itu karena kan pasti catnya berbeda dan perlakuan untuk treatment airnya juga pasti berbeda.
1: Artinya nggak sembarangan cat ya?
0: Iya, nggak sembarangan cat.
1: Karena
0: kan cat untuk yang media yang hardware kayak motor-motor itu kan sudah pasti beda jenis catnya dengan kita yang di kain.
1: Nah, rakan-rakan Rai, para pemirsa, Titi yang sudah buka nih, nggih, ringline telepon 223361 menitu wenten semeton sanejagi bergabung, sanejagi bertanya-tanya, durusangih mungkin tidak terbayang ya sepunapi bentuknya kendan Niki. Mungkin langsung bisa mengikuti siaran kami secara visual kendan Niki untuk lebih jelasnya nggih. Niki karya dari Aura Prami kendan Niki nggih, untuk watermark blingnya Niki sangat luar biasa sekali. Enten tas Niki Bu Agung ya?
0: Iya, tas.
1: Tas dengan bahan bakunya kulit domba. Oke, selain kulit domba, pernah mencoba?
0: Di kain sudah pasti. Nanti dari kain ikat yang buat produk terusan, misalnya kayak ya tas-tas juga, karena untuk di baju yang belum berani yang terlalu makai nikel karena tak belum terlalu jauh eksperimennya apakah dia kuat banget, karena kan baju nikel kan daily wear ya. Dipakai sering dicuci. Kalau kecuali misalkan pakaian yang agak jarang dicuci, mungkin bisa atau mungkin treatment perlakuan untuk pakaian yang nikel yang belum berani. Karena
1: kenapa enggak mencoba?
0: Sudah kan Tiang coba dan
1: luntur.
0: Luntur tidak. Cuman mungkin takut karena kan saya baru mencoba Niki setahunan
1: gitu.
0: Sudah ada sih produk fashion yang Tiang pakai, tapi hanya sebagai aplikasi, bukan yang full. Mungkin kedepannya ya mungkin Tiang akan membuat inovasi-inovasi supaya bisa di produk fashion yang bisa kuat juga.
1: Luar biasa sekali semeton. Nah, Niki wow nggih, dan tentunya semoga siaran Niki dapat menginspirasi dan mengedukasi para pemirsa sami. Rekan Rai, sahabat budaya, ding galah siang mangkin, Dede keserangin anak Agung Sagung Prami Yanti, owner Aura Prami. Nah, tadi sudah membahas secara panjang lebar sekali. Bu Agung, mungkin untuk topiknya ini kan supaya lebih jelas juga semeton ring ambaro. Water marbling, tarian warna yang menari di atas air nih, seperti napi maksudnya Niki.
0: Jadi Tiang mendeskripsikan ketika jadi ini kan seperti melukis nih. Jadi teknik dari water marbling itu adalah melukis di atas air
1: gitu. Yeah.
0: Jadi pada saat kita membuat lukisannya itu kita kan secara tidak langsung tangan kita akan
1: menari
0: membentuk motif-motifnya kayak gitu. Makanya Tiang bilang mendeskripsikan bahwa water marbling ini adalah tarian warna. Dengan Nika juga harus melibatkan jiwa, jadi supaya menjadi sebuah karya yang indah,
1: yang estetik ya.
0: Nah, seperti ketika kita melukis, dan Tiang yakin kegiatan membuat water marbling ini lebih fun ya, karena dan harus yang kita bebas mengekspresikan
1: apa saja,
0: memakai warna apa saja. Jadi kayak mungkin juga nih guys, jadi bagian seperti kayak healing kita
1: benar-benar
0: membuat kita me time yang supaya untuk healing juga.
1: Oke, kita bisa mengeluarkan inspirasi mau campur warna apa saja bebas nge. Nah, mungkin bisa dicoba Niki semeton nge. Menawite semeton sani jagi bergabung, yuk kita bersapa-sapa bagaimana caranya, tekniknya seperti napi. Nah niki kebetulan langsung anak Agung Sagung Pramiyanti kena niki owner Aura Prami Better Ring Studio, mungkin bisa memberikan teknik-tekniknya. Ada nggak teknik-teknik khusus niki Bu Agung?
0: Kalau teknik khusus enggak kan?
1: Enggak ya.
0: Karena niki memang benar-benar yang kita free aja gitu.
1: Yeah.
0: Untuk membuat niki.
1: Dari mana sih terinspirasi niki Bu Agung?
0: Iya tentunya sosial media nih.
1: Gitu. Oh.
0: Sosial media. Terus, aduh seru banget niki. Kayak seru ini. Jadi tiap coba mencari referensi-referensi ya sambil memodifikasi-modifikasi kiranya ke karena sempat nyoba beberapa kali. Tapi ternyata chatnya malah jebol
1: ke bawah.
0: Kan takaran untuk pembuatan pengentalannya dan juga
1: Itu semua ada takarannya. Enggak sembarangan kita. Makanya
0: jadi dengan tapi percobaan trial dan error yang seringan error dulu-dulu. Akhirnya ya sementara yang sudah menemukan si komposisi yang pas.
1: Pas untuk. Oke, luar biasa sekali.
0: Cukup lah komposisinya.
1: Aha, kan banyak kita bisa bereksperimen ya.
0: Betul.
1: Sekarang tas, kain, baju. Nah ya. Mungkin kedepannya mungkin helm kan.
0: Semoga ya kedepannya pasti akan kenten. Karena memang di media apa saja bisa.
1: Oke, nah ini kan rekan rai para pemirsa sahabat budaya mulai jebos mewali kita akan berbincang-bincang kesarangin Ibu Agung Sagung Pramiyanti dan tentunya Dede masih akan menyapa dan menunggu para pemirsa seneng jagi bergabung ring line telepon 223361 seneng makin durus dumun pemirsa yang seneng pacang lintang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
1: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
5: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sondan di daerah kalian rai, para pemirsa, saring kandun mesikian, nyarangin dede, ring perumpat, suara budaya Bali, kandun kesarangin Ibu Anak Agung Sagung Pramiyanti, owner Aura Prami, sani sampun saya ke ring studio, kandun iki, ring titiang sampun mau beli bag, nyarangin para pemirsa, ring perumpat suara budaya Bali. Sana bau, Ibu Agung sudah memaparkan secara panjang lebar, nge, napi ini ke water marbling, dan produk yang bisa dihasilkan dari water marbling niki banyak sekali nggih, dengan warna yang bervariasi seperti ini nggih. Nah, menurut itu enten sani jagi bergabung Dede Pacang menyapa Raglan Rai sahabat budaya ring line telepon 223361 sampun di tiang buka galah duene berinteraktif nggih. Oke, Bu Agung, kembali kita sambil menunggu kan ini Bu Agung sementara sana jagi nyarangin. Kalau pingin melihat produk yang dihasilkan atau produk-produk dari apa ya tampilan water marbling niki, produk Aura Prami niki, di mana bisa melihatnya Bu Agung?
1: Bisa dilihat di IG-nya
0: IG
1: di Aura underscore Prami.
0: Oke, okay, mungkin bisa dilihat di kange. Kalau selain IG?
1: Sementara di IG.
0: TikTok nggak?
1: TikTok belum. Okay. Tapi rencananya kita yang mau bikin live untuk pembuatan produk.
0: Oke, okay, nah niki keren sekali nih untuk bisa bagaimana tahu teknik dan caranya seperti tadi niki apa ya niki mempunyai teknik dan trik khusus, nah agar menghasilkan suatu produk yang estetik nih. Nah sekali lagi mungkin bisa mengikuti siaran kami di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Niki sudah terlihat jelas sekali nih bentuk produknya. Niki sangat cantik dan luar biasa sekali. Niki menggunakan media kulit domba, kendan nih. Ternyata ide berlian dari Bu Agung niki sangat luar biasa sekali, di mana dulunya ternyata beliau niki terinspirasi dari tontonan di media sosial. Nah, ternyata kalau kita memanfaatkan media sosial secara bijak, kita tentu akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Nggih. Nah, salah satunya niki water marbling yang dikembangkan oleh Ibu Agung Sagung Pramiyanti melalui Aura Prami niki sangat luar biasa sekali nggih, di mana bisa mengembangkan melalui media kulit, media kain, dan tidak menutup kemungkinan di media-media yang lainnya nanti nggih. Selain media kulit, media kain, apa rencana kedepannya Bu Agung?
1: Mungkin lebih ke pengembangan produk-produk mantan ya Pak. Karena ya Tiang kan fashion enthusiast ya, jadi memang ketertarikannya nih ke mungkin lebih yang ke dunia fashion.
0: Fashion ya, oke. Seperti ini ke kecap sementan, nggih. Nah ini sangat luar biasa sekali. Minap masih malu-malu niki. Semetone ring ambar. Bu Agung mungkin bisa dong diinfokan sedikit untuk menginspirasi semeton ring ambar. Selain motor marbling apa sih lagi apa ya di Aura Prami niki?
1: Kalau misalkan dari Tiang pribadi kan, Tiang Nike kan suka craft nih. Tiang menggeluti dunia craft karena Tiang juga suka bikin-bikinan kan gitu. Dari sebenarnya ini dari kecil sih Tiang udah seneng bikin-bikin craft gitu. Nah ketika Niki anak-anak sudah mulai beranjak besar, lalu Tiang coba-coba bikin tas yang berdasar yang berbahan dasar dengan kain gitu. Jadi Tiang belajar buat tas langsung juga. Tiang juga senang bikin. Jadi karena gimana pun ya, kita kan ibu rumah tangga nge. Jadi di sela-sela waktu luang itu kan kita pengen ngisi waktu kan ya, supaya
0: menyalurkan inspirasi.
1: Iya betul. Jadi Tiang cobalah supaya lebih positif aja kegiatannya nih kan. Jadi Tiang bikin macam-macam craft gitu, kayak Tiang biasa bikin eco print juga, Tiang bikin yang kain yang ikat itu kayak pewarna alam nih ke. Kok Tiang lupa tiba-tiba blank. Jadi macam-macam lah Tiang buat, yang jadi pewarna alam. Jadi yang diikat langsung Tiang celupin pewarna alam kayak gitu, udah jadi produk kain juga kan.
0: Oke, seperti ini kayaknya. Raglan Ray, Niki sangat luar biasa sekali ya, bagaimana bisa memanfaatkan waktu luang walaupun di tengah kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga. Karena mungkin jiwa seninya meronta-ronta, dan Niki ya disalurkanlah bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dan juga bisa menjalankan hobi. Dan tadi sudah dijelaskan, diinformasikan dalam Niki Majang Ring para pemirsa sami, bagaimana cara untuk bisa melihat produk dari Aura Prami Niki bisa melalui media sosial IG. Di mana Bu Agung?
1: Aura_Prami.
0: Aura_Prami. Bisa langsung dilihat gimana bentuk produknya. Sirah Uning Berjodoh mungkin. Sirah Uning Berjodoh dan bisa langsung untuk dimiliki. Karena banyak sekali bentuk produk-produk yang bisa yang bisa dilihat seperti ini kan. Menawi ta wenta niki sembari menunggu niki Bu Agung semeton jagi bergabung karena masih malu-malu niki. Karena mungkin bisa wenten belum terbayangkan apa sih maksudnya water marbling. Karena niki trennya memang dari luar niki Bu Agung ya. Betul. Seperti apa yang Bu Agung katakan tadi, metodenya niki dari luar. Bagaimana kita menggunakan media air? Maaf, sedurung lantun niki, untuk chatnya kita bisa dapatkan di mana niki Bu Agung?
1: Yang Tiang pakai niki kan cat akrilik sama cat primer. Cuman Tiang tambahkan beberapa bahan supaya dia mau transfer dan kuat ada di
0: media. Oke. Nah, niki nggih. Tapi temuannya Niki yang luar biasa memang ya. Pokoknya ada saja ide Niki kalau kita mau belajar ya kan. Tapi awalnya Bu Agung Niki kan juga melalui media sosial. Beliau Niki belajar bagaimana sih teknik dan triknya. Nah ternyata bisa nih. Nah Niki yang perlu disampaikan Bu Agung, selain craft banyak ya yang dihasilkan dari produk dari Aura Prami Niki. Untuk trik pemasarannya hanya melalui media sosial saja. Apakah tidak mengikuti pameran-pameran sebelumnya?
1: Sempat mengikuti beberapa kali pameran, cuman karena memang Tiang terlalu bisa intens mengikutinya, jadi ya memang ada beberapa mantan yang bisa Tiang ikuti. Kemarin di Genfest tahun lalu, kebetulan Tiang kan juga ikut bergabung dalam kelompok yang dibentuk oleh Disperindak Kota Denpasar. Tapi waktu Nike, Tiang mengikuti kelompok Ecoprint. Nah, tapi di sana juga Tiang ampun minta izin sama ibu yang pembina. Saya ingin menyisipkan beberapa produk water marbling saya dan diizinkan.
0: Untuk di KM Beli Bangkit?
1: Belum. Karena Tiang belum terlalu besar untuk produksinya.
0: Tapi Niki sebenarnya bagus sekali untuk dikembangkan ya. Luar biasa sekali Niki Bu Agung. Terus terang Tiang sangat senang sekali melihatnya, walaupun bentuk abstraknya Niki Sangat estetik sekali ini Kiki. Rekan-rekan Rai, para pemirsa mungkin bisa dilihat langsung di scroll, dicek gimana caranya, dikepoin lah di IG Aura _ Prami. Seperti ini Kiki. Mungkin nanti bisa mengembangkan untuk lebih ke media sosial Facebook, mungkin TikTok mungkin ya. Supaya rame deh pokoknya. Nggih, sambut nampi frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali, seneng mangkin terus dumun biar sayang sene pacang lintang.
2: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwi jati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengit, rekala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
3: Hai Di, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Di?
4: Ten kondangan, tiang jadi ke kantor.
3: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
4: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
3: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
4: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita.
3: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang mengganti dumun deh.
4: Gitu dong. Maksud yang kenten nak

0: Semoga dari arah kalian raih berapa miarsa sana gandun mesikian yang rangin dede kesarangin Ibu Agung Pramianti ring 106,4 FM pro 4 suara budaya Bali. Kantun membahas tentang water merbling kan. Seorang wanita kreatif kendan iki yang tentunya semoga menginspirasi para pemirsa semeton senewenten ring kubon nggih melalui media chat kendan iki dan tetapi tentunya ada tekniknya nggih dan chatnya juga bukan chat sembarangan iki. Nah, mungkin bisa melihat produk dari Aura Prami niki langsung ke manten Dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar dan tentunya melalui media sosial Prami underscore maksud kami Aura underscore Prami. Nah, Dike untuk lebih jelasnya mungkin bisa bertanya-tanya melalui DM mungkin Bu Agung ya. Bu Agung mungkin untuk bisa diketahui untuk harga produk niki seperti tas yang Ibu Agung bawa ke studio niki bisa dong diinformasikan sedikit karena niki kelihatannya mahal sekali niki.
1: Sebenarnya kalau untuk niki kan tergantung bahan.
0: Bahan ya.
1: Jadi memang tiang kalau misalkan kita memakai catnya khusus memang dari sana itu harganya pasti
0: cat khusus dari sana memang, dari luar
1: memang sudah ada yang memang ada cat khusus yang memang dijual dalam bentuk memang khusus untuk water merbling itu dan harganya mahal banget
0: gitu. Jadi,
1: supaya lebih masuk ke segmen pasar tiang yang mencoba untuk
0: buat duplikat memodifikasi ya.
1: Ya, dan memang dipakai sih sama crafter-crafter yang ada di Indonesia juga. Jadi kalau misalkan untuk kulit-kulit nike harga tasnya sih di atas tergantung dimensi juga sih nggih. Banten yang di atas 500-an ada yang 700 juga.
0: 150. Sangat terjangkau sekali ternyata niki nggih harganya semeton melihat dari bentuknya dan bahannya juga niki kulit asli nggih kulit asli domba dan bentuk tasnya dengan water marblingnya juga niki sangat kelihatan mewah sekali dan tentunya di Bali kan niki sangat cocok sekali untuk pemasarannya ya karena aura seninya itu muncul sekali niki Bu Agung. Reklan Rai, sahabat budaya semeton, sane jagi bergabung punapi niki terutama sane memang mempunyai usaha di rumahnya nggih seperti usaha fashion kenten nggih. Karena niki sebagai apa ya rekomendasi sih juga sih sebenarnya kalau enggak bisa bagaimana caranya membuat nah mungkin bisa menghubungi Bu Agung. Mungkin gimana caranya tekniknya seperti napi nah mungkin niki bisa ditanya-tanya langsung. Selamat siang. Inggih Rahajang.
2: Kakiang
0: Made punapi.
2: Ten dalam ten enten amasian
0: sih. Halo. Ndak nggih.
2: Kakiang mau celup topi bulu ni ke atas Bu?
0: Napi?
2: Topi jangan lah topi bulu kambing.
0: Oh, topi daging bulu kentan.
2: Maunya tiang mau celup pakai wancek biasa bisa nggih?
1: Kalau
2: kan di bencana narasumber nih sih.
0: Mungkin mungkin sampunang ditutup, mungkin langsung bisa dijawab nih.
1: Nika yang untuk bulunya nika untuk kulitnya nika masih ada bulunya berarti ya, Bapak?
2: Nggih, yang bencana penjahit tiangan di Jalan Kapten Japa Dumun. Yang boleh ide ya adik yang ditopati masih dia putih tak intep vitamin. Kadang yang pakai celup biasa, entahnya.
1: K- kalau misalkan setahu Tiang sih untuk pewarnaan kulit Nike pakai memang wenten warna kulit khusus nih ke Bapak.
2: Oke.
1: Iya. Tapi kalau misalkan Bapak mau bikin apa pewarnaan sendiri untuk kulit yang kenten Nike, mungkin Bapak bisa pakai cuman hasilnya dia cat akrilik Nike dicairin. Cuman mungkin dia hasilnya akan sedikit lebih kaku. Tapi kan Niki dipakai topik sepertinya ten masalahnya. Niko mungkin Bapak bisa cat akriliknya Niko dicairin. Cat akrilik yang biasa dijual Niko aja kalau misalkan Bapak. Tapi karena Niki ada bulunya. Mungkin karena kalau Tiang tahu sih kalau misalkan Bapak ingin mewarnai kulit, Niko bisa pakai cat akrilik, Niko dicairin. Mungkin ditimpa berapa kali, cuman karena ada bulu mungkin dicoba mantan di bagian yang kecil lumun, Pak.
2: Yes, cuma banget yang Pak Dede rajin kerja Pak Dede. Yes, siap untuk peramah cantik, Om. Cantik, Om.
0: Semua kaki yang madi, sana wenten ring seputaran tapi wastane Denpasar. Nah, mungkin seperti ini kayaknya. Oke, kalau bulu nih kayaknya sih agak sulit media aja. Pasti jebol dia. Oke, rekan Rai, para pemirsa, sane wawu suk semua kaki yang mandi. Nggih, sampun bergabung ngarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Ledangan pisan Dede blok dumun iki teleponnya riantokan sampun mepet pesan iki. Galahe. Bu Agung, sedurung menutup kada niki perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini di siaran Rahino Ayu Teras UMKM, mungkin ada pesan dan harapan kedepannya seperti napi niki Bu Agung.
1: Kalau pesan Tiang sih, jadi untuk semua wanita-wanita ibu rumah tangga di luar sana niki, karena Tiang sering sekali mendengar kadang ibu-ibu itu merasa berkecil hati, jangan pernah menutup diri untuk belajar, karena Tiang juga dulu mengalami hal itu, jangan pernah berhenti untuk mengeksplorasi diri kita, walaupun mungkin kita tidak bisa hebat, tapi setidaknya kita bisa mengaktualisasi diri kita dengan berbagai macam bentuk kegiatan dan karya, bukan hanya kadang kan bisa bikin gitu hebat, terus saya cuman bisa cuman apapun gih yang namanya kita yang hanya berpesan untuk ibu-ibu seluruh yang ada di seluruh dunia bahkan jangan pernah berkecil hati hanya karena kadang kita nih ke merasa agak down ya kalau kita hanya sebagai ibu rumah tangga nih ke, tapi menjadi seorang ibu rumah tangga nih ke adalah sebuah tugas yang sangat mulia,
0: pengabdian yang
1: tapi,
0: mulia.
1: Tapi jangan pernah lupa untuk berkarya di sela-sela kegiatan itu.
0: Mengekspresikan
1: diri.
0: Oke, luar biasa sekali ini ke pesannya. Nih, untuk Raklan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, Niki sangat bijaksana sekali dan tetap semangat menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang terpenting tetap berkreasi. Oke, sehat selalu Bu Agung. Sukses, semoga minggu depan kita bisa bersua lagi di udara. Nggih. Pamirsa, ledangan pisan riantukan galah sampun telas tidang lunsur ma pamit. Sukses semua sareng sami antu uratiannya ni menawi dan iwang ring sidoning pamargi tiang enter acara puniki banget lunsur geng rene pangampura. Pina kawasan ning atur acara puniki pupudang di tiang antu Pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan penataan anggota Paskibraka Provinsi Bali 2026 yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapat bantuan atas prestasi yang diraih. Penataan akan dilakukan untuk memastikan anggota Paskibraka yang membutuhkan dapat memperoleh dukungan pendidikan. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Akhirnya kalian raih berapa miliar saya sebelum di tiang senekan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali ring dijugi pada menggenah dumugi panggil di tiang stata kena nge sana makin dede Mahendra pacang nyarangin berapa miliar saya ringgala siang ring di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun untuk ngaturang temang-temang po Bali menurut itu enten sebelum di tiang sana jagi bergabung dede pacang menyapa ring len telpon 223361 ini Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Kak Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Yang udah weni niki.
0: Udah weni, punapi.
1: Yang sehat. Tadi kena
0: nggih. Astung kare, Dede sehat.
1: Nggih, iki cuaca panas banget Pak Dede.
0: Oke, entar.
1: Kalau mudah gen dingin, entar.
0: Nggih, punapi aman. Udah sudah.
1: Ingin makin yang ten akeh nika matur ngin
0: ingin
1: yang kalau megatro tidak Pak Dede
0: ingin
1: megatro sarang Nini Santa WKBP sarang Gumbiang Yoga mengadu sarang Ni Ita sarang Mahegi sarang Nini Bella Budesi sarang yang Kirana, Mahendira, Pekak Dania, sarang ini Dania, Mugi Kena, inge, sarang Gumbiang Sri Kalib, Gumbiang Sri Ring Kekeran, sarang Dayu Made Oko. Niki siraja Pak Dede, Ibu galuh tapi lo galuh.
0: Lo
1: galuh nge, lo galuh mengaluh. Wosun Monica ngakentan metik sekar. Malam nah Pak Dede nikang tiang bukalo gaya kentan.
0: Nggih.
1: Mang yang nak bajang lo kentan.
0: Nggih.
1: Bajang lo kentan lo gaduh.
0: Bajang nedang kembang nika.
1: Nggih, rebut-rebut Pak Dede lo galuh. Hingga Monica kemantan Budesi Monesiki.

0: lagu Bali makin ke. Dek ulik kan ni. Ya, napi kan kange ni deh.
1: Okey.
0: Ingiran yang juga sede.
1: Miring.
0: Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Bu Vera, semua ring seputaran Tabanan. Eh, mari sikit penelpon, selamat siang.
2: Selamat siang. Om Swastiastu, Pak Nede.
1: Om Swastiastu.
2: Sekar-sekar, sekarang asem. Sama Tom, sekarang asem.
1: Bu Utama, kangkat galah Megatra, dumun Bu Utama, nge.
2: Nge, Megatra, nge.
1: Nge.
2: Yang boleh keren pasar kali Raina.
1: Aduh, dados dan ke RRI. Oh, hari Minggu nih, kan, nge.
2: Yang ngiring yang idayu, merabian, nge, kali Raina.
1: Oke, okay,
2: nge. Yang ngiria, Padang Samia, Padang Sungguh. Rahayu, rahayu, ratu, rahayu, angin. Sekarang udah bagus, wah. Anaknya. Jantan, udah bagus. Rantai, jantan, ringin, ngeri. Padang Samia, color. Padang Samia, pelot, gigi. Cepet, jantan, mantep, dan tengah siur, laut rumah, Pak Lede. Ya,
1: jangan
2: terah pisan dengan sama Dede. Oke, okay, entan. Panas sih
1: sayo mande. Ring pasar niki agak panas niki suhunya.
2: Oh, iya. Padah mana? Dede. Ya sana nenek galo. Nenek galo.
1: Loh.
2: Loh galo.
1: Kan nenek nenek sing pun lingsir ya, keng.
2: Oke, okay, dan lo nah, galo.
1: Kari nadang kembang nih, Ki.
2: Oke, dan. Kamu ngetot-ngetot lo selalu mau ngetot poli ngetot. Oke, Ki. Nah, ini kau ada ini ya.
1: Oke.
2: Ini sarang sami.
1: Aha.
2: Ini yang tugas. Yang utamit. Aha. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Iya. Sik semua Om Santi, Santi, Santi, Om. Rakan Rai, dulu semua PR siang, sana pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, Nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Raglan Rai para pemirsa Sumeton Seni Kandun bergabung ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Kan senang mungkin nyaringin para pemirsa ring kala siang. Ini di tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali senang mungkin mewali sang radi tiang. Selamat siang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu de tiang ni santa nyaringin.
0: Ni santa pun api kadre.
1: Langsung karo di tiang sehat-sehat. Dede pasti ke sampun sehat.
0: Astung kare, makin nak kena.
1: Kan presiden ngecuar ni. Nini Santa megatre ni.
0: Beres nak?
1: Pertama yang megatre sarang semeton sana paling jejak ni ke. Ayo coba tebak.
0: Makin domon yen nikang paling jejak. Si Roman Tio sengkin ilo galo.
1: Aduh 100 cuma nilai 100. Cuma ni ale hadiah ni. Lo galo. Kayak tanggal 10 September aja ketemuan yo. Begini ketemuan ke salon malunya no.
0: Nah.
1: Ingat tengok badang bahasa saya. Ngeblah-blah. Tengok prekso kan dede di tu.
0: Harus berprekso tu kayak tanggal 10 eh. Tapi.
1: Halo.
0: Harus memeriksa tuh kayak tanggal dulu.
1: Nanam periksa kan pada dia dasang panjang mulus, sepuh panjang kaget, panjang mekesia pada dia nya
0: juga. Ke
1: salon ingat tengah nganggo maskara. Begitu cek kuku ban barak, kuku batis, kuku lima cek ban barak pang jenjelolet degeng ni, pang mekesia nak ni nepuk ngonyang. Kita lah galo. Dalam ramon tu kan berjam gatal ke dalam
0: gatal. Atah lo kan.
1: Rarang ini cuade buktu keboyo ini Agus. Roda desa mangku jero mangku kota waringin buk Jerman buk Janura. Calar buk Pera dong yang Kirana dong yang Sri Agung dong yang Yoga. Calar mang Pandu sehat mang. Mbah Indira ini Ita ini Ayuna. Nini mbah tu nini Kak Ciatop Saji Bawa Pandepi terus gong biang yoga dahulu ini semua sambut megatre calar gong yang Sri Kekeran calar odah nini Dania sarang Kak Dania calar Bu Eka Bebe Bu Eka Sempidi nini Bu Cinta Bu, wayang Swastini yang menikah mantan yang megatre deh. Dalam wayang santang deh. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Santi, Santi, Santi, Om.

0: Nggih, mawali, sane mangkin sang radio yang ring 223361. Nini Santa suk semua nggih. Selamat siang. Ngiring mawa nang mali. Sane jagi bergabung mawali ring 223361 kembali di tiang buka. Nggih. Nini tak Santa ring seputaran Sanur spesial kocap niki menjing ring loh galuh nggih. Selamat siang. Halo. Selamat siang, halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Halo, kecilin demun volume radio dulu ini. Ingih, ngiring, wawa anang mali. Ngih, aha, sirai wawa unika. Kembali dibuka niki, pamiarse, ring 223361, majang ring semeton, sani jagi bergabung. Selamat siang. Halo.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Siang Bu Komang Ring Buduk.
0: Bu Komang.
1: Ring Buduk.
0: Bu Komang Sira niki.
1: Bu Komang Susi lambang abang-abang niku Susi niku namanya.
0: Heeh, Komang Susi Ring Buduk.
1: Ring Buduk.
0: Anembe niki nggih.
1: Kan saya
0: itu yang
1: pun nyolek-nyolek nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Dan terus menetor nih kak.
0: Ah, iya.
1: Siro iring tiang.
0: Tiang Dede Mahendra.
1: Dede Mahendra.
0: Dede.
1: Dede. Yeah. Rajang kenal nih.
0: Rajang, Bu Komang.
1: Nunas napin si temang.
0: Tapi sana jadi ketunas.
1: Temang situ nih.
0: Tunuk temang napi.
1: Temang Bali niki nih.
0: Nggih, temang Bali.
1: Rezeki beli rezeki adi nih widi-widi anu.
0: Rezeki beli rezeki adi nggih, sampun.
1: Ledang magatra
0: nih. Ledangan dumun pun puli ngarsang temang sampun nang magatra malih.
1: Oh, kentan nggih. Sik semong nggih.
0: Nggih.
1: Pamit. Rom santi om.
0: Nggih, sik semua mawali. Sampun bergabung wawu niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang. Ring wawanang mali terus dicoba-coba. Nggih, selamat siang. Ring. Aha, minam di tiang durung siap niki. Selamat siang.
2: Selamat siang, beli Dede ganteng.
0: Siang.
2: Nunas temang nggih.
0: Sira niki.
2: Yang Komang Pandu.
0: Beli Mang Pandu, nggih, pun api.
2: Nunas temang kusir dokar, nggih, temang lawat.
0: Kusir dokar, anak agung Made Cakre.
2: Inge. Inge, sup semua. Ini Santa, nggih, sup semua. Om Santi.
0: Nggih, sik semua mawali. Raglan rai para pamirsa sane kantun bergabung niki ring pro 4 suara budaya Bali sane makin terus numun pirsa yang sane pacang lintang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Sebenarnya di arah kalian rai berapa miar saya sandingan dan nyarangin dede yang perempuan suara budaya Bali. Ledangan pisan galah dulu ini niki sampun telas dede yang lungsur mau pamit suk semua sarang sami antuk ratiannya nih. Mana widowen dan iwang ring sironi pemargi titi yang enter acara puniki banget lungsur gang reneng pangampura. Melaju bawas perempuan budaya dari Denpasar. Pacang bergabung ke serangan perempuan Jakarta. Om Santi Santi Santi Om.

Abangpo, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura,

Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman

0: dipisahkan oleh lautan
1: kan. Ya Allah, disatukan oleh RRI.
0: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
0: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka.
1: Dan
0: narasumbernya hari ini
1: via online ya?
0: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
0: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
0: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
2: Selamat siang, selamat iya.
1: Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar perempat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya perempat Jakarta dan juga nomor perempat Makassar ya. Nomornya perempat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
0: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi perempat Makassar atau perempat Jakarta ya, Bang Po, pendengar perempat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan, Bang Ahmad.
0: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini? Derengko.
2: Iya, sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perempat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
0: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayang Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayang Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayang Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
2: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81, bagaimana Dayang Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
2: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Perempat Jakarta dan Perempat Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
0: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko,

0: Kota Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari Tenun Sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
1: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau Sarung Sutra Bugis, Makassar, dan Toraja itu yang pertama harga diri. Jadi Indonesia juga ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan ada berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain. Gitu.
0: Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
1: Ada yang berubah dalam budaya apapun, ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan, bukan tidak ada yang mau maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
0: Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Derengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
1: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah pemerintah di Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya. Saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
0: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah tepat sasaran menurut Denrengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
1: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Sulawesi Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda Saya kira ada Kementerian Pendidikan dan pendidik apa Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Dan terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sajadah juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
0: Namun sejauh ini sebagai akademisi dan Renko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
1: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan sarung
0: Mesin.
1: mesin. Berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, maka, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Gitu.
0: Dan
1: ketika kita ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam 1 bulan, apalagi 1 minggu. Seperti itu tantangannya.
0: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, dan Rengko.
1: Ya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni.
0: Iya.
1: Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak
0: Yeah.
1: bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipa Sabe. Lipa Sabe bisa saja satu kotak Lipa Sabe itu tidak ternilai gitu.
0: Ini saya penasaran, Den Rengko, sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
1: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Saya lupa tahunnya, satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya.
0: Yeah.
1: Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra Sengkang, tetapi di daerah-daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada. Sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat Kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung Toraja juga masih ada.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi, Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat
0: Yeah.
1: berat. Sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja, tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal. Seperti itu.
0: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo, kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
2: Kita istirahat dulu aja, nanti itu udah sekilas
0: Okay.
2: ya sebagian ya pertanyaan
0: Siap.
2: Dari apa namanya pembahasan kita di hari ini ya, pendengar Prompat ya, nanti bisa berinteraksi ke nomornya Prompat. FM Suara Budaya Nusantara.

0: pasti.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang siap. Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Mm-hmm. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya dia hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Dan variasi-variasi
2: motifnya.
4: Kalau di Lipasabe masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipasabe curak laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya.
2: Okay.
4: Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Tinggal tiga di kecamatan Palangka, di kecamatan Bontomaranu dan kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada. Tetapi yang paling banyak berada di masyarakat, ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematenian. Dukanya. Di Tripakai. Seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipasabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau yang bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya,
2: Kasi
3: sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Bisa ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayak.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum. Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya?
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan Cak.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang, tapi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh. Di Pasar B sama kain songket. Di Pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Okay. Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
3: Oke. Okay.
5: Lipasabe. Jadi
2: sengkang kita. Oh, sengkang. Oke, siap.
5: Oke, makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula. Ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi okay. Perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, okay, siap. Kalau gitu. Bang,
4: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
3: Siap. Baik, baik.
2: Bang, sepertinya sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Terima kasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, Bang, ya. Kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat tantangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang, kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu Bang? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar
2: tenunan
0: kita awet atau
2: warnanya
0: awet, itu aja deh Bang.
2: Perawatannya
0: ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi Bang, Bang Jo.
2: Iya, iya. Boleh silakan Bang Gavi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara. Ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa dari kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, okay. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau bahan-bahannya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Daeng.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin, dan memang sangat masih buat tantangan. Seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidah mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau Aye Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
4: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
4: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Nah, baik, Daerengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni. Karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Daerengko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini, Daerengko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dia terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Padahal di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tubulakne. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih
2: tadi dari yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Daeng.
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Hari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Siap.
4: Dan pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: membimbing
2: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ini ada.
3: Bang Jo. Okay. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih, apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
4: Yang

0: kebutuhan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal itu mesti juga dikabarkan kepada kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting itu juga. Bagaimana mencintai air juga itu kan terkait dengan ekologi. Itu mesti juga itu kan termasuk termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibudayakan termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan atau mungkin di setiap kali di hotel kan ada memang ya kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai walaupun ada batik setiap hari tertentu tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita. Itu yang perlu ditingkatkan.
1: Gimana Bang Yo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
1: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dae.
1: Terima kasih Dan Rengko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kainnya.
1: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

Rakyat dan Rai, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali merespon cepat bencana alam gempa bumi di NTT dengan menerjunkan tim kesehatan dan BPBD sebagai bentuk solidaritas kawasan Bali Nusa Tenggara. Dijelaskan bantuan tersebut diterjunkan setelah Gubernur Bali yang berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTT dan NTB. Dewa Made Indra menambahkan, BPBD Bali membuka jalur donasi resmi untuk memfasilitasi niat warga yang ingin mengulurkan tangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Sore hari ini kembali Putri hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk menemani ruang dengar Reki dan Rai sampai usai nanti 2 jam ke depan di jam 5 sore. Di tanggal 18 Agustus ini ya Reki dan Rai, masih di suasana kemerdekaan tentunya ya. Bendera merah putih masih terpasang nih sepanjang jalan ya, ditemani teriknya matahari nih ya, dan pasar lagi panas banget Reki dan Rai. Nah untuk Reki dan Rai, supaya makin semangat ya dan menggelora kemerdekaannya di siang hari ini gitu ya, sampai nanti sore hari di jam 5, boleh banget untuk bergabung dengan Putri di line telepon di 0361223361, atau juga bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Seperti biasa nomornya di 0878-9882-2420. Nah sebelum menyambut keramaian Reki dan Rai yang akan bergabung di Pro Dangdut ini ya, ada Siti Badriah yang mau nyanyi dulu sebagai pembuka dengan lagunya Pipi Mimi.

0: Mimi Pipi dari Siti Badriah sudah mengudara ya Rakyat dan Rai sebagai pembuka kita di sore hari ini, pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Rakyat dan Rai, sekarang Putri akan segera buka line teleponnya untuk tentunya menemani Rakyat dan Rai ya, setelah tadi lagu yang merupakan single bergenre dance dut ya sudah mengudara sore hari ini. Dinyanyikan tentunya oleh Siti Badriah yang dirilis nih sudah pada tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, Rakyat dan Rai ya. Sudah cukup lama dan tentunya sempat viral juga di sosial media karena lagunya memang enak ya untuk berjoget. Rakyat dan Rai, masih banyak juga lagu lain yang viral-viral dan tentunya lagu-lagu yang asik untuk joget sore hari ini ya. Jadi silakan Rakyat dan Rai bergabung diramaikan Pro Dangdutnya di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Sore mau kembali.
0: Iya. Aduh. Asik-asik jas.
1: Ini baru dapat pertama.
0: Ini ya agak-agak ngetor ya, agak kaget gitu ya dapat pertama.
1: Yang ini Ge Putri, Gunung Karang.
0: Oh, saking Gunung Karang ya.
1: Gung Niang Yoga, Gung Niang Indra.
0: Inge, Gung Niang Yoga, apa kabar?
1: Baik Ge Putri, Ge Putri gimana kabarnya?
0: Astungkara baik juga Niang.
1: Tapi ceritanya nak baik ya Putri.
0: Aduh, kenapa itu kok nggak baik?
1: Yang capek dari kerja.
0: Oh gitu, baru nyampe
1: rezeki,
0: ini.
1: Kan juga rezekinya WA-nya ke kena air laut.
0: Ya ampun, tidak bisa diselamatkan HP-nya.
1: Tidak, udah ada keliling konter senter.
0: Ya ampun, apalagi air laut ya, air asin soalnya nge.
1: Karena yang sibuk baru.

0: lantur nganyutin kan?
1: Inggih.
0: Jadi
1: curhat ya. Inggih.
0: Ibu-ibu sawit teman-teman, namanya saya udah hancur ini, tapi sudah memperbaikin yang satunya nanti sore udah punya.
1: Inggih. Astung karena nanti bisa ini ya, bisa lagi tukar-tukaran WA sama semeton yang lain yang ya.
0: Iya. Itulah dulu.
1: Inggih.
0: Oke, Putri, bagaimana kabarnya dulu ya?
1: Iya, Astung Kara baik.
0: Sudah merdeka kan?
1: Sudah ya, Astung Kara.
0: Walaupun yang sedih tapi merdeka.
1: Iya, enggak apa-apa. Pokoknya banyak nanti rezeki penggantinya, Astung Kara. Nggih.
0: Banyak sih rezekinya nih yang waktu ini orang sibuk main-main nih yang dapat rezeki.
1: Oh, gitu. Hari ini juga dapat rezeki nih. Nomor 1 dapat naik ya. Astung Kara. Aduh, Astung Kara.
0: Aduh, pelit sekali malam diintip nak bisa.
1: Ya, ajak nak Truno kewah ya, ajak nak Truno ya.
0: Be Putri, Dayu Ari, Gong Krisna sama itu siapa lagi?
1: Gek Cynthia.
0: Gek Cynthia sama Tutmus baik.
1: Oh, gitu. Ya. Waduh, nanti tak sampaikan komplainnya ke Beli Duta nanti ya.
0: Ya nanti tanggal 3 aja deh komplain ke sana.
1: Asik, ditunggu ya.
0: Oke.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh biar terhibur niangnya mau lagu apa?
0: Iya, lagunya itu dah Indah Pada Waktunya.
1: Aduh, iya.
0: Walaupun yang selalu melongsong sedih, sekarang minta lagu
1: Indah
0: Pada Waktunya nih yang indah.
1: Astung Kara, Astung Kara. Mau salam-salam lagi niang?
0: Boleh salam-salam negeri cantik.
1: Boleh, dikit-dikit ya.
0: Salam-salamnya nih Mbak Meli. Nanti tak jemput tanggal 3 mau enggak ikut sama nih yang yoga?
1: Ayo gaskan.
0: Harus nanti datang biar tahu rupanya Melinnya.
1: Nggih.
0: Kalau Nini Ita sih sudah, jangan dah hitung lah.
1: Sengaja Nini Ita.
0: Udah
1: hafal.
0: Udah anak ini lagi. Sama Mandira lagi itu. Pera-pera itu lagi.
1: Ibu Merdeka itu dia yang punya bulannya hari ini.
0: Ibu Merdeka bebe lagi, udah jangan dihitung udah. Patut mancung lagi, udah kemana-mana itu udah pasti ada. Yang lainnya itu Mbak Sunindi belum. Yang di Kediri siapa ya? Yang suaranya merdu.
1: Yang di Kediri?
0: Nah ini Ayuna.
1: Oh, Nini Ayuna. Iya, Gek Putri juga belum kenalan.
0: Terus yang di itu Bumbuman Budok, jangan deh bilangin tuh. Kurus kempe.
1: Aduh, digituin awas nanti ketemu lagi udah gendut ya.
0: Iya.
1: Inggih niang.
0: Itu siapa lagi ya kalau udah naik? Pak ada.
1: Dibungkus aja niang.
0: Bungkus ya.
1: Inggih.
0: Maaf semuanya yang belum dikonek. Kena blank otaknya ini kalau sudah naik lupa dah.
1: Inggih. Semoga nanti bisa naik lagi. Inggih.
0: Bisa naik lagi nanti dikoling ya. Maaf ya. Semua saudara-saudara semangat merdeka.
1: Inggih merdeka.
0: Walaupun ada apa-apa itu jangan ada dipikirin ya.
1: Inggih. Jadi bawa happy aja pokoknya.
0: Kemarin yang hibur mah sepuh-sepuh
1: Oh, kentan.
0: Ramai sekali merayakan di tempat.
1: Oh iya, 17-an ya. Yeah, ini kan bentuk pahala juga. Nanti kembali jadi pahala nggih, Astung Kara.
0: Pahala semua ludes makannya habis
1: mereka ya. Nggih, seneng gitu ya lihatnya ya.
0: Kali ini yang kerja kemarin walaupun capek tapi
1: Astung Kara, terima kasih Nia. Ya.
0: Nanti pulang hati-hati ya cantik. Salam sama si cantik
1: okay.
0: Di rumah. Iya.
1: Inggih Nia.
0: Terima kasih banyak waktunya.
1: Inggih.
0: Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Gong Biang Yoga. Sedih ya dengar cerita Gong Biang Yoga, tapi semoga tentunya nanti Niang bisa tergantikan rezekinya ya. Apalagi sekarang udah dapat request lagu, habis dengar lagu ini jadi lebih semangat Astung Kara ya. Ada yang mau menghibur Gong Biang Yoga atau mungkin mau request lagunya sendiri silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, wah semangat sekali.
2: Semangat, merdeka.
1: Merdeka, masih suasana kemerdekaan ya.
2: Walaupun udah telat satu hari.
1: Gak apa-apa, kan masih suasananya masih. Bendera masih ini kan, mengudara kan benderanya.
2: 31 Agustus baru
1: ditunggu. Iya, sampai akhir bulan ya.
2: Ya. Ya, Pak Dodi di Payangan, Gek Putri.
1: Iya, Pak Dodi. Gimana cuaca di Payangan, Pak Dodi?
2: Cerah, cerah. Astung Kara cerah.
1: Astung Kara sama berarti ini ya.
2: Ya, Gek Putri pasti ke...

0: enak nih kayaknya.
1: Iya, steng kare. Kalau sudah mature nih sehat luar biasa berarti.
0: Sudah dengar suaranya kayak suara nak bajang.
1: Aduh, nak nu bajang kok.
0: Cinta merah jambu.
1: Cinta merah jambu. Waduh, waktu ini belum ada. Coba kita cari ya.
0: Ya kalau enggak ketemu boleh ganti aja yang lain.
1: Enggak ada ternyata beneran. Mau yang mana Pak Dodi, yang lain?
0: Kalau gitu cinta sabun mandi.
1: Oke, kalau cinta sabun mandi ada.
0: Oh, dari Jaja Miharja boleh.
1: Oke, nanti diputarkan ya Pak Dodi ya.
0: Ya, boleh salam-salam dulu.
1: Boleh dong, silahkan.
0: Buat Nini Ita, Bu Pera, Bu Eka Bebe, Pak Mang Pandu, Haji Tatag, Royskin, Nini Kak Dania. Siapa lagi ya, buat semuanya aja, buat pendengar Pro 4.
1: Inggi.
0: Ya, sebelum tutup telepon Pak Dodi mau baca satu buah pantun kalau begitu.
1: Oke, saya cakepnya.
0: Kacang kapri belinya di Uluwatu.
1: Cakep.
0: Beli obat tempatnya di Surabaya.
1: Cakep.
0: Dirgahayu HUT RI Sane ke-81.
1: Cakep.
0: Indonesia hebat semakin berjaya.
1: Astengkarewe, luar biasa nih pantunnya ikut ini ya kemerdekaan juga ya Pak Dodi ya.
0: Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Pak Dodi. Wih, dapat hadiah pantun kita semua Rekedan Raya dari Pak Dodi. Memang ciri khasnya sih ya, selalu ada pantun. Nah, ini pantunnya kemerdekaan, mengikuti tema ya. Oke, dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik dan juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Kita dendangkan ya, Rekedan Raya.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Paratman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Panca Srada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan Ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada Rong Kiri Ibu atau sebagai Siwa Atma.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Cinta Sabun Mandi, tadi requestan dari Pak Dodi ya. Lagu dangdut komedi legendaris Reke dan Rai yang dipopulerkan oleh seniman serba bisa Jaja Miharja ya. Dirilis sekitar tahun 1991. Lagunya memang mencerminkan tentang seseorang yang mencintai kekasihnya gitu ya. Dan dibuat nih dengan lirik-lirik yang mengandung unsur komedi gitu ya. Jadi tetap lucu untuk didengarkan, tapi pesan cintanya tersampaikan. Nah, Reke dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di line telepon, sekarang Putri akan buka kembali untuk kesempatan bergabung ya di 0361223361. Silahkan yang tadi belum sempat, sekarang waktunya ya diramaikan kembali. Halo Pro Dangdut. Oh, ada yang terjatuh ternyata. Siapakah itu? Oke, kembali ada Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dapat glebu-glebugan.
0: Oh iya, ternyata nunggu glebugan. Baru aja WA-nya mau Putri baca.
1: Ya, jatuhnya di sanur glebugannya.
0: Siapa ya tadi yang jatuh itu ya, Kak ya?
1: Nggak tahu itu. Ini sudah siap-siap menangkapnya.
0: Oh, berarti memang Kak nunggu ini ya. Duren ya, jatuh ya. Kak Dania, gimana kabarnya, Kak?
1: Kabarnya baik, Kak Putri gimana?
0: Astengkara baik juga, Kak.
1: Ya, ini lagi ngempu juga pas main ada on air ya ikut.
0: Oh gitu, Niniknya di mana?
1: Nini lagi apa namanya itu, nyuci baju ya.
0: Oh gitu, tadi soalnya kirim WA-nya tumben nih, Kak ngirim, terus Nini beda ngirim, tak kira lagi LDR.
1: Oh gitu ya.
0: Tak kira satu di pondok, satu di rumah gitu.
1: Nah, di rumah berdua.
0: Oh gitu, berduaan sambil ditemani cucu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya Putri sehat ya.
0: Iya, astengkara Kak.
1: Gimana perayaan 17-nya Ram?
0: Kemarin 17-an Putri malah berangkat nih ke Singaraja kemarin jalan-jalan.
1: Oh,
0: iya, jadi sepanjang jalan melihat ini perayaan 17-an di desa-desa yang lain juga gitu.
1: Ini dapat merayakan 17-an di kantor KPID tanggal 15.
0: Oh, itu. Kak ikut acaranya itu?
1: Iya, ikut.
0: Wah, seru ya Kak ya, ketemu sama penyiar-penyiar berarti ya.
1: Iya, penyiar, penyanyi juga tergabung di situ.
0: Iya, ada perwakilan-perwakilan ya Kak ya.
1: Iya.
0: Ih, seru sekali.
1: Kalau gitu lagu dulu satu ya Putri.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa Kak?
1: Lagunya apa ya? Lenggang Kangkung ada ya dari Ica Trisnawati.
0: Oh, ada Kak.
1: Iya, itu aja ya Putri.
0: Iya, mau salam-salam?
1: Ya, senggol sedikit ya.
0: Iya, silahkan.
1: Yang di WA boleh dibaca, boleh tidak.
0: Inge.
1: Sekarang sudah senggol langsung. Inge. Ini. Ada siapa ya, Mbak Indira, Mbak Anik Kapal Pandevi, ada Bu Kudo Kubuiwo ya, ada Nini Ita, selamat sore, ada Bu Eka Batibulan, Bu Eka Sempidi, ada Gauniang Yoga yang sudah naik tadi, ada siapa, Molo Sekar ya, ada Pak Depolos Jaya, ada siapa lagi, ada Pak Yanarbo, Patut Mancung, ada Mok Mailin ya, selamat sore, ada Gauniang Yoga sudah, ada Bu Wayan Suartini, ada Melody Kadiaseh, ada Kak Pedas, Kak Ciatop, Aji Takta juga selamat sore, Bu Lodro, ayo naik Bu Lodro, ada Niang Kirana, ada Rois Kane juga nih ikutan ya Putri, ada siapa lagi, Pandodi ya yang tadi sudah selamat sudah sore, ada Nini Ayuna, Bu Vera, ada Ibu Farida yang ada di Palu ya.
0: Oh.
1: Yang ada di Lampung itu siapa ya?
0: Lampung ya yang kemarin, yang baru itu ya? Ini dibilang pendengar anyar ya. Aduh lupa juga Putri
1: ya,
0: namanya.
1: Siapa ya? Govinda gitu ya?
0: Oh, beli Govinda, benar-benar.
1: Ya,
0: benar.
1: Selamat sore. Ya buat semua aja dulu Gak Putri.
0: Inge Kak.
1: Ya buat Gak Putri, selamat bertugas sampai tuntas. Inge. Waktu kembali buat Gak Putri. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Inge, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Kak Dania di seputaran Sandur. Oke, satu penelpon lagi Reke dan Rai sebelum kita dendangkan tembangnya ya, karena sudah siap juga nih lenggang kangkungnya. Satu lagu lagi silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik. Kangen, kangen,
0: aduh, kangen. Kangen-kangen, Mbok Lode.
2: Kangen gak cantik?
0: Iya, astungkara berjodoh terus ya. Bisa ketemu
2: terus
0: di udara.
2: Kayaknya gak
0: ya? Iya, kayaknya malah dia nunggu aku deh.
2: Aduh, ingin rasanya berpelukan.
0: Aduh, ditunggu kehadirannya kalau gitu ke studio.
2: Winky-winky, dada lalat.
0: Ah, bisa aja Mbok Lohde ini ya. Kemarin Putri lewat Sembong loh, tapi nggak tahu rumahnya Mbok Lohde yang mana.
2: Besok-besok lewat daerah Kebedugul ke Sembong. Pasar Sembong itu kan ada jalan ke barat itu.
0: Masuk barat.
2: Di selatan Pasar Sembong itu loh.
0: Masuk ke barat.
2: Masuk ke barat, terus ada Balai Banjar perempatan. Sebelahnya Balai Banjar. Terus belok kiri aja lurus ke selatan ya.
0: Paling ujung rumahnya.
2: Nomor 8.
0: Oh, ada nomor rumahnya.
2: Iya.
0: Oke, kapan-kapan deh ya kalau ke Singaraja lagi.
2: Iya kayaknya.
0: Kan lewat soalnya.
2: Iya, tapi kangguin enggak punya apa-apa. Yang
0: iya, siapa tahu kan bisa kenalan.
2: Dapat kenalan dan ketemu gitu ya.
0: Iya, setengkara ya nanti tepat waktunya ya.
2: Ya mudah-mudahan besok-besok kalau ada mau dengandong gitu mungkin bisa ke perempat.
0: Astungkara, siapa tahu kan nanti pas ada acara rame-rame ya sama semeton yang lain ya.
2: Iya. Sudah ya. Soalnya enggak ada yang ngandong susah ya kemana-mana Monde.
0: Atau enggak nanti nebeng sama ini sama Deduta aja kan satu arah tuh. Stop nanti Deduta ya di ini di depan Pasar Sembung.
2: Paling modenya enggak tahu jalannya. Ya yang penting mode itu kalau diajak gitu yang penting nyampe di tempat tujuan aja udah cukup.
0: Pasti. Ingat mode
2: lagu ya sayang.
0: Boleh. Lagu apa mau loh deh?
2: Apa daya ya?
0: Apa daya?
2: Dari Ida Laila.
0: Almarhum.
2: Ada ya, Ge?
0: Belum ketemu. Coba tak cari dulu nama penyanyinya Ida Laila.
2: Iya.
0: Soalnya belum ada yang apa daya.
2: Oh, belum ada ya?
0: Belum masuk Ida Laila yang itu.
2: Iya. Yang lainnya ya,
0: boleh. Yang lain yang mana, Mbok Lohde?
2: Yang lainnya Ica Trisnawati apa ada? Apa aja ada?
0: Ica Trisnawati udah nyanyi, udah diambil sama Kak Dania tadi.
2: Oh, gitu.
0: Sayang
2: sekali. Evi Tamala aja ya.
0: Evi Tamala.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam yang kayak gitu ya.
2: Selamat malam duhai kekasih. Itu aja ya.
0: Oh gitu, kirain mau dilanjutin nih, lagi nungguin. Mana dia selamat malam? Selamat malam. Judulnya selamat malam kan atau ada judul lain?
2: Ya. Judulnya selamat malam.
0: Cucu. Kok malah selamat datang adat kita malanya ya. Enggak jadi bobok dia.
2: Tidak ada selamat datang
0: untuk cinta. Oh, sudah ketemu. Benar loh ada Evita Mala selamat datang kan jadinya enggak jadi tidur dia. Disambut lagi sama Evita Mala.
2: Iya.
0: Iya, sudah ketemu Mbak Lade aman.
2: Iya, makasih sayang ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Salam sama si kecil ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Sama seperti cucunya Mokde.
0: Serius, Mokde udah punya cucu?
2: Udah.
0: Walah, gak percaya loh saya loh.
2: Iya, kalau gak percaya ya sudah.
0: Iya deh. Salam-salam buat yang lain juga dong, Mokde. Buat semetonnya juga.
2: Iya, salamnya sedikit aja ya.
0: Iya, mumpung naik.
2: Penyiarnya yang cantik dulu. Sama Deduta.
0: Iya, nanti dia tuh, nanti malam tuh cari dia ya.
2: Ya, malamnya nggak bisa menetar, ya. Ge.
0: Kok gitu?
2: Di rumah soalnya malu sama Ipa.
0: Oh gitu, ya. Karena malam ya, waktunya istirahat ya.
2: Nggak kayak dulu, Ge. Kalau dulu memang sampai jam 1 belum tidur.
0: Ya gak apa-apa, berarti disuruh istirahat selit sekarang ya. Semua ada hikmahnya.
2: Malu sama Ipar, sama keponaan gitu. Terus bapak juga gak terganggu tidurnya.
0: Oke, entar. Ya udah sore-sore aja sama Gek Putri di Prodangdut ya.
2: Kangguin sore-sore aja ya, Gek.
0: Oke.
2: Kalau dulu memang benar Gek sampai jam 12 habis.
0: Iya, full sampai kan nutup, dari pagi sampai ya malam.
2: Sampai nutup perempatnya. Kok diikut juga.
0: Iya.
2: Terus ada Gek Maili, iya. Ada Gumbian Yoga ya. Selamat sore. Ada juga Bigo Kindah yang iya ada di
0: Lampung,
2: di mana?
0: Lampung
2: ya.
0: Uh-uh.
2: Selamat sore juga. Terus ada juga Kak Dania sama Nini. Uh-uh. Selamat sore. Ada Bu Citra, naik Bu Citra. Selamat sore. Ada Bu Ana. Ada juga Ray Eskani, Bapol Yong S juga ya.
0: Okay.
2: Ada juga Yoga Saputra ya. Selamat sore. Pak Tut Mansung ganteng. Sama Bu Mandi, selamat sore. Mas Tunindi kayak ya. Sama Gung Niang Sri ya kayak ya. Selamat sore juga. Itu aja dulu sayang ya.
0: Oke, boleh deh.
2: Selamat bertugas cantik.
0: Okay.
2: Hati-hati di jalan nanti ya. Semoga selamat. Sampai di rumah.
0: Astungkara.
2: Makasih banyak sayang cantik.
0: Oke, sama-sama.
2: Dadah,
0: bye-bye. Mbok loh deh. Oke, dua lagu rekedang raya ada Lenggang Kangkung dan juga Selamat Malam ya. Kita dendangkan dulu. Kalau nanti waktunya masih, kita lanjutkan. Kalau tidak, nanti langsung lanjut di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
4: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
3: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
4: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
5: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
3: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
5: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
3: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
6: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai, sebagai penutup di sesi pertama dari Pro Dangdut ini, Putri akan bacakan salam-salam yang sudah masuk di WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Nini Dania yang sudah bergabung dari seputaran Sanur. Terima kasih untuk Nini ya yang sudah monitor. Ada juga Nini Santa masih dari seputaran Sanur ya. Gek Putri susah naik, salam sama semuanya. Inggih, terima kasih Nini. Ada juga Bu Ninda Kuom, halo-halo Pro Dangdut, ikutan goyang Putri sambil goreng-goreng loteng katanya. Semangat Putri, cuaca panas cetar. Iya benar, panas banget ya Bu Ninda ya. Kemudian ada juga ini Ibu Janura di seputaran Bangli ya, ikutan bergabung dan salam-salam untuk semua semeton ya, disebutin satu persatu, semua dicolak-colek sama Bu Janura ya, terima kasih. Ada juga yang selalu rajin bergabung, Pak Arya ya di seputaran Tabanan, ikut bergabung. Titip salam untuk semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Sehat selalu, selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih ya Bapak ya. Ada Mbah Mangku Prajapati Pemenang, ikut juga miskol-miskol ini ya. Nanti semoga bisa bergabung. Pak Tut Mancung di seputaran Kapal. Ih gaya banget deh ikutnya di WA ya. Nanti harus naik nih Pak Tut nih di sesi kedua. Ya Putri dada babay katanya ya, gak mau bergabung. Lanjut lagi, sebelum tertinggal satu orang, ada Pak Yan Arya di seputaran Tegalalang, ikut hadir juga, terima kasih. Ya Rekan dan Rai, itu tadi semua yang sudah bergabung di WhatsApp Perempat RRI Denpasar untuk sesi pertama ini ya. Masih akan berlanjut Rekan dan Rai, Pro Dangdutnya tentunya di jam 4 sampai jam 5 sore. Nanti di sesi kedua masih bisa banget Rakyat dan Rai untuk gabung bersama Putri ya. Request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam untuk semeton yang lain ya. Jangan lupa nomor teleponnya di 0361223361. Dan yang ingin berkirim pesan di WhatsApp ya, mungkin belum sempat bergabung sore hari ini di line telepon, silakan bergabung atau mengirimkan pesannya gitu ya di 0878 9882 2420.

Wakil dan Raih Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya kemarin memberangkatkan 5 armada truk bermuatan bantuan logistik dan kebutuhan darurat seperti paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, hingga perlengkapan sanitasi seperti tisu basah dan tisu kering untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di NTT. Ditegaskan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan respon cepat kepolisian terhadap bencana di wilayah NTT yang ditargetkan segera tiba di lokasi bencana dalam hitungan hari agar percepatan penanganan korban bisa langsung dirasakan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Nusa, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pro dangdut adalah kita. Hai, Rakyat dan Rai. Masih tentunya di Pro 4 RRI dan Pasar. Dan Putri masih setia menemani Rakyat dan Rai sampai usai Pro dangdutnya di jam 5 sore. Dan Putri juga akan berlanjut menemani ruang dengar Rakyat dan Rai ya di acara Lingsir Sanja sampai usai di jam 7 malam. Sore hari ini Rakyat dan Rai di jam 4 sampai jam 5 sore ya, kita akan tergabung kembali di Pro Dangdut. Dan pastinya Rakyat dan Rai yang tadi belum berkesempatan untuk bergabung ya, request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam, silakan nanti bergabung dan diramaikan di 0361-223361 ya. Sebelum itu mari kita dendangkan satu lagu pembuka dari Ikke Nurjanah, Akad.

0: Oke dan Rai, kembali Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Untuk bergabung bersama Putri sore hari ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Silakan Rai dan Rai, sudah dibuka kembali line teleponnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Kak Putri.
0: Inggih Bu Lodra.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Putri cantik sekali.
0: Astengkara. Iya, astengkara Ibu. Terima kasih Bu Lodra.
1: Iya, anak muanya tidak ikut Kak Putri.
0: Tidak Ibu, sendirian nikah hari ini.
1: Iya, aduh kasihan banget. Kan anak mua Kak Putri, Kak Putri.
0: Nge, besok tiang ngajak-ajak lagi nge.
1: Iya. Lagu tadi ke Kak Putri.
0: Nge, mau lagu apa Bu Lodra hari ini?
1: Lagu-lagu yang itu ya, legalnya seneng. Siling bambu Kak Putri.
0: Oh, siling bambu, nge Ibu.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu Bu.
1: Iya, salam-salam dulu sedikit sama Kak Putri.
0: Iya.
1: Kerja bos gudang, margi macam-macam Kak Putri ya.
0: Inggih Ibu, terima kasih.
1: Iya, Mangera Hayu di margi Kak Putri.
0: Tengkara.
1: Iya. Salam-salam sama teman-teman sedikit gak ya?
0: Inggih Ibu, silahkan.
1: Iya, sama penyiarnya Pak Dede.

0: Nai Pak Jacek, Pak Dedarjo, Pak Dodi sudah baru naik ya.
1: Oke, sudah.
0: Iya, Pak Deti, Pak Dejape, Pak Kemang Panu. Naik Pak Mang, aduh, enaknya ngantur Pak Kemang. Jeruk Mangku Sedani, naik Jeruk Mangku. Pak Yanarbe, dia malu dulu di kantor. Naik dulu nyareng ke Putri, Pak Yan.
1: Iya, ramaikan, gih.
0: Ya, Bu Putu ke Boiwo, naik gembiang yoga sudah baru ya, Munga. Gembiang kena tuh. Bu Eka BB, Jereka, Bu Eka Sempidi, Bu Sinta. Ya, dibungkus.
1: Bu? Aduh, ternyata meglebuk. Untung sudah selesai salam-salamnya ya, Bu Lodra ya. Lagunya juga Suling Bambu sudah disiapkan ya, Bu Lodra ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, siapa yang akan menyusul Bu Lodra? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, dari mana ini? Dari Penateh kah?
2: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Waduh. Keliling
2: pulau-pulau.
1: Sambung menyambung.
2: Aduh, ini siapa ya? Kayak Putri.
1: Waduh, suaranya langsung berubah. Astaga.
2: Aduh, dari tadi maunya ngambul sih.
1: Oh gitu. Iya, udah ada baba ya, jadi WA tuh ngambul.
2: Maunya ada juga.
1: Ternyata nunggu ini, nunggu Bu Yan Lodra biar Pak Ladru naik gitu.
2: Iya, ya, Pak Ladru naik dong. Ini Pak Ladrunya udah naik.
1: Langsung ya.
2: Tapi bersama Pak Ted Mancung ini ya, bukan Pak Ladru.
1: Nanti keterusan nanti Pak Ted. Jadi nanti, Pak Ladru.
2: Jadi Pak Ladru. Jadi dia tuh arkau linglung cari kakek nanti.
1: Aduh, jangan.
2: Karena kakek saya bersama Pak Ted Mancung kok Pak Ladru. Lagu dulu ya, Gaul.
1: Inge, lagu apa Pak Ted?
2: Si Miskin Bercinta Rapi ada enggak?
1: Si Miskin. Oh, ada. Nikah nggih.
2: Ya, Arabe mau game yang tadi Kak Danianya udah ya.
1: Sudah.
2: Ada sama neneknya juga neneknya. Ya, yang pertama kali itu Bu Yoga.
1: Gung Biang Yoga.
2: Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 3 kita bisa jumpa. Yuk kita berpelukan.
1: Aduh.
2: Nah, jadi lepasin kangen.
1: Oh iya, boleh.
2: Itu sebenarnya dari penggemar ya. Pak Radio 24-nya pasti semuanya akan hadir.
1: Astengkara.
2: Apalagi yang ingin melingkar paket mancing yang cantik.
1: Wah. Aduh.
2: Ini Pak Desladrinya gimana kabar? Ya, pokoknya coba penyiar produknya kalau bisa tolong ya hadir nanti.
1: Ya
2: kita bisa jumpa.
1: Okay. Ditunggu.
2: Tapi aja memangnya lagang gantal ya. Tapi penyiar
1: nggak apa-apa.
2: Semuanya dari Prompat.
1: Iya, penyiar kan bisa masuk di mana-mana.
2: Iya, yang ada itu semua fan Prodangdut, Barilalangur, dagang gantal itu semuanya kita bersatu di Prompat.
1: Iya, setengkar.
2: Ya itu ada Kak Pedasnya juga, ada Lida, ada Mbak Lepinya juga, ada Mbak siapa tanah lot Pak?
1: Mbah Tunindi.
2: Keliru sama ini Ayunanya gitu.
1: Tukar-tukar nanti ya.
2: Ada Mailin gitu.
1: Mailin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa nanti ya.
1: Astengkare.
2: Kalau di foto udah tahu.
1: Aslinya nanti ya biar ya, tahu ya.
2: Belum.
1: Biar ya. Dapat salaman nanti ya.
2: Nah, ada aslinya juga. Ada juga Bu siapa yang pernah itu?
1: Bu Sinta.
2: Bu Sinta ya. Ada juga yang siapa ya tadi itu Pak Bolode. Bolode.
1: Kangen-kangen Kardiasih.
2: Lode Kardiasih. Terima kasih ya Pak Tim Mancing.

0: ะบางกิจกรรม
1: อีกเ
0: ย่เรียกพวกเราได้อุดาทะเลอ่ะ
1: อ
0: าคาคาเอกคา
1: คาเอกลากู
0: คาเอกาม
1: ัมบาล
0: มัมบา
1: iya betul
0: ada Bu Ninda Kum juga
1: ya
0: ada Pak Windinya juga ya semuanya lah yang senang perundang dulunya kita bergoyang bersama Kay Putri semoga kita sehat semua dan selalu bersahabat bersatu di 4 goyang ya
1: ayo
0: ini ada Bu Ani kapalnya juga
1: oh iya tuh tetangga dilupain
0: soalnya HP-nya dibawa sama keluarga
1: oh gitu
0: tapi ada yang pun pasti dikasih
1: ini pinter banget.
0: Kalau ada yang WA dia ada bisa.
1: Ya ya ya. Kalau telepon kan lama soalnya.
0: Ya terima kasih Putri ya. Bila mana ada kata yang salah mohon dimaafkan ya. Itu semuanya adalah hiburan semata.
1: Betul.
0: Amin dulu. Dadah bye.
1: Dadah bye bye Pak Tut Mancung. Oke, lagunya sudah ada dua. Requestan dari Bu Lodra tadi Suling Bambu. Dan requestan dari Pak Tut Mancung ada Si Miskin Bercinta. Kita dendangkan Raka dan Rai.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dagang gantal nih. Mai
0: ya sajo salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

0: saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
0: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
0: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Miskin Bercinta dari Arafik ya, tadi requestan dari Pak Tut Mancung. Nah, lanjut lagi Reki dan Rai. Siapa yang ingin bergabung dengan Putri sore hari ini, langsung saja di 0361223361. Halo, Pro Dangdut. Oh, terjatuh, sayang sekali ya. Mungkin yang lain mau coba atau yang tadi terjatuh mau coba lagi, silahkan. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Maylin.
1: Iya, untung dapat gelebuk.
0: Semua nunggu gelebukan ini ya dari tadi ya.
1: Ya benar loh. Dari pagi ini tangan sampai keriting.
0: Oh, itu belum ada naik dari pagi.
1: Belum bisa.
0: Astaga, sore baru dapat ya. Jackpot ya.
1: Syukur tadi ada gelebukan durian.
0: Iya, masih rezeki berarti Maylin ya.
1: Iya, rezeki di Mak Putri ya. Iya,
0: Astengkara berjodoh berarti ya.
1: Gimana kabarnya Mak Putri cantik?
0: Astengkara baik luar biasa. Maylin gimana kabarnya?
1: Oh, kabar tetap SWS.
0: Aduh, kasal buat SWS berarti bagus berarti kondisinya.
1: Iya, kalau udah bisa ngecuer berarti bagus.
0: Astengkara.
1: Iya, kalau nggak bisa ngecuer berarti kurang enak badan.
0: Oh gitu, kurang vitaminnya ya, vitamin ini on air ya. Iya, Maylin, mau dengerin lagu apa sore ini?
1: Lagunya dari Eri Susan.
0: Mm-mm, yang mana itu?
1: Masih adakah rasa sayang di hatimu, gitu judulnya dah.
0: Masih ada
1: rasa sayang di hatimu.
0: Oke, bentar lu tak cari dari nama penyanyinya deh. Eri Susan. Susan.
1: Ya deh, salam-salam dulu.
0: Iya, ya, sambil cari ya.
1: Ya.
0: Silahkan.
1: Mari nyari di sana, melin salam-salam dulu.
0: Oke. Okay.
1: Biar kedua-duanya jalan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, ada dari barat dulu.
0: Inge.
1: Iya, ada Bu Pera, Bu Merdeka ya. Naik, iya. Ayo. Gimana ini grupnya? Orang ikornya aja bisa naik drone.
0: Harus ganti posisi kayaknya.
1: Iya, terus ada Bu Wira juga yang ada di Pasar Daupala ya. Mudah-mudahan laris manis. Terus, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar terus. Ada Mbah Kasiran juga, ada Mbah Putri, ada Mbah Handira, ada Mantu Nini juga, selamat sore. Terus ada Nita, ada Bu Putu, DDKI juga, selamat sore. Terus ada Petut Mancung, Penarbe, Moni Kapal, ada Molo Dekardiasi juga, selamat sore. Terus ada Kak Kiatop, ada Kak Eka Mambal, ada Kak Eka Plaga juga, selamat sore. Terus ada Kak Dania, Ninik Dania. Terus ada Bu Sinta, ada Bu siapa? Gong Biang Yoga juga ya, selamat sore. Terus nabrak.
0: terus gedebug gitu nanti.
1: Ada Peter Mancing juga. Terus ada Bu Lodre, ada Bu Sekar Gatung, ada Bu Sinta Penasih, ada Niang Kirana, ada Gombiang Seri Kekeran. Terus siapa lagi?
0: Nah, yo, awas ada yang ketinggalan ya.
1: Ya, orang enggak ada yang mikul karena enggak ada yang tahu nomorku.
0: itu Pak, ini trik. Biar enggak ada yang nyenggol-nyenggol pas lagi on air.
1: Ya, kalau disenggol terjatuh loh Mbak Putri. Orang capek-capek memencet sampai keriting jatuh kan katanya. Lagunya ada?
0: Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Iya, mau yang lain?
1: Itu.
0: Ternyata ada yang tahu nomornya.
1: Bu Pera.
0: Tidak terima, dia dibilang gak tahu nomornya, langsung ditelepon.
1: Baru dibilangnya ada miss.
0: Aduh.
1: Terus lagu gini aja deh.
0: Lagu yang mana?
1: Lagunya Bunda Rita ya.
0: Iya, yang mana?
1: Oleh-oleh.
0: Ada
1: oleh-oleh.
0: Ada.
1: Oke deh.
0: Oleh-oleh aja ya.
1: Salam buat semuanya dulu ya.
0: Inggih, Maylin.
1: Yang belum ke kuling, dibungkus pakai keranjang aja biar ada.
0: Oke. Nanti lepas sebetulnya semua itu dari lubang keranjang.
1: Kan, kakinya diikat.
0: Nggih, Mailin.
1: Ya, aksi deh buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
1: Parma hati-hati.
0: Mm-mm.
1: Ingat dengan kesiapan.
0: Inge.
1: Terima kasih yuk. Bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Nah, kalau tadi ada Mailin yang mengudara lewat line telepon, di WhatsApp juga sudah banyak yang colek-colek ya. Ada Mbah Indira yang ikutan seri hari ini bergoyang. Gek Putri, salam semuanya. Buat Putri, selamat bertugas ya. Juga sama si cantik yang imut-imut. Aduh, makasih ya Mbah Indira. Sehat selalu. Ada juga Bu Putu di Kebo Iwa. Halo Prodangdut, Gek Putri. Bu Tu Kebo Iwa ikutan goyang. Tari Bu Tu Gek, biar bisa salam-salam. Putri, selamat tugas. Terima kasih Bu. Semoga abis ini bisa naik ya Bu ya. Ada juga Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang. Selamat sore Gek Putri, tiang ikutan dangdut adalah kita. Selamat bertugas, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam dari Bu Vera yang ikutan bergabung. Katanya semangat salam merdeka untuk hari ini ya. Ikutan naik dong Bu Vera biar rame ya. Nanti Putri buka lagi line teleponnya, silahkan diramaikan kembali. Sekarang kita dendangkan ada oleh-oleh dari Bunda Rita Sugiarto.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut adalah kita.

0: Rai Kedang Rai, Putri akan kembali buka kesempatan mungkin untuk satu penelpon terakhir ya di sesi Pro Dangdut ini, sebelum nanti Putri akan lanjutkan di jam 5 sampai jam 7 malam itu ada program Lingsir Sanja ya. Langsung saja Rai Kedang Rai di 0361223361 silahkan dihubungi. Halo Pro Dangdut. Oke, apakah ini orang yang sama ya yang dari tadi udah 3 kali ada yang menggelebog ya? Kita lihat. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Putri.
0: Inggih, Dangdut adalah kita. Beli yoga ya ini ya?
1: Ya, ini saya beli yoga di Kintamani Bayung Sire ini.
0: Inggih, penapi gatra beli.
1: Saya luar biasa baik ini, Kak Putri.
0: Cuaca aman di Kintamani ya, Beli ya?
1: Cuaca di Kintamani cerah berawan seperti suaranya, Kak Putri.
0: Aduh, manggen beli yoga.
1: Halo, di sana bagaimana ini?
0: Di sini panas cetar, beli yoga.
1: Ya, sengkara ya.
0: Iya, tapi tetap aman. Mending dah gini ya, daripada hujan susah nanti
1: daripada
0: saya.
1: Hujan susah itu, dingin, dingin ya.
0: Iya, betul. Kalau beli yoga biasa ya, dingin ya di Kintamani.
1: Ya, saya biasa.
0: Iya, mau request lagu beli yoga?
1: Ya, lagunya Sepiring Berdua ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, spesial buat semeton saya di Kintamani semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Gepupi, terima kasih.
0: Oke, beli yoga sama-sama. Dadah, bye-bye. Beli yoga tadi akhirnya mengambil gelebugan ya. Entah dari siapa tadi itu yang menggelebug ya. Semoga bisa bergabung kembali di program lainnya ya. Karena Pro Dangdut sore hari ini beli yoga penelpon terakhirnya ya. Dan ini di WhatsApp ya. Ada Pak Tut Damai ya di seputaran Banjar Belang Singapadu Kaler. Oh, sementara Mbak Putri ini di Singapadu ya. Ikut bergabung, salam kenal bagi semuanya. Buat Gek Putri, selamat tugas. Terima kasih ya untuk Pak Tut. Mbak Egi, colek-colek di WA ya Mbak Egi. Nanti gabung di program yang lain ya, Astongkara bisa naik. Kemudian ada Butu Kebo Iwo yang menangis karena tidak bisa bergabung ya, sayang sekali. Besok di Pro Dangdut selanjutnya bergabung ya Butu ya. Atau tanggal 3 langsung meluncur aja ke Pro 4 RRI Denpasar. Nah, karena dari tadi juga semeton sudah membahas-bahas gitu ya tanggal 3. Jadi Putri mengingatkan kembali ya Reke dan Rai, kalau di tanggal 3 September nanti itu akan ada temu fans gitu ya untuk program dagang gantal ya. Tapi tentunya kalau bisa bergabung semua sih gabung aja ya. Jadi ada info dari pengelola gitu ya. Itu ada acara temu fans dagang gantal di hari Kamis 3 September 2026. Itu serangkaian kegiatan Hari Radio dan juga RRI Fest. Jadi silakan Rekan dan Raya Setenggara yang punya kesempatan hadir ya saat itu nanti bertemu. Bisa ketemu sama Putri dan teman-teman juga yang lain ya. Supaya makin dekat tentunya. Oke, lagu penutup sore hari ini Reki dan Rai ada Ida Laila dengan Sepiring Berdua. Dan selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Reki dan Rai di program Lingsir Sanja.

0: Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luwu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
0: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan. Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

Reke dan Rai Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya, memaparkan skema penanganan dan penyaluran bantuan bertahap yang disiapkan pihak Pemprov. Ia merinci pergerakan tim penanganan Bali di antaranya tahap pertama, H+1, Bali mengirimkan tim medis beserta kelengkapannya karena keterbatasan tiket, sedangkan H+2, tim kedua dipimpin Kalaksa BPBD Provinsi Bali juga berangkat dengan bantuan logistik dan perlengkapan pengungsi dan H+3 disusul kembali dengan tim medis dari EMT Bali untuk bantu rumah sakit lapangan. Teja Usanayatnya menambahkan rekening Bali Peduli Bencana dibuka sampai 28 Agustus mendatang dan jika ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga dunia usaha yang ada di Bali ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahajang Rekalan Rai, Kantun Susatya Driki, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, Putri Niki Ngelantur nyarengi Rekalan Rai, ngiring Niki Ring Program Lingsir Sanja, mausang enenin indek destinasi wisata lokal Bali. Dari Kelan Rai ini wawu sampun duang palatan di tiang Kelan Rai ring program pro dangdut sare mangken talon niki duang palatan kawentenan Lingsir Sanja nggih galah jam 5 katos jam 6 niki wenten informasi destinasi wisata ngelantur wusan Puja Trisandya nggih ring galah jam 6 katos jam 7 wengi nika wenten informasi ngenenin inde adat istiadat Kelan Rai nggih. Malih jebol sarengin Putri, nanging niki sidang pura. Putri ingatkan malih ring Lingsir Sanja durung kedadosin antuk megatre lanunas tembang. Kangen gen kimiar saya informasi kemantan. Sesuai niki informasi sane sampun, nah niki disediakan kenten ye. Nanging sampunan khawatir rekelan raing ye, santukan niki sampun wenten makudang-kudang tembang Bali sane pacang nyarengin. Lan pasti ke wenten informasi-informasi sane pacang munggah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi, tidak baik ya?
6: Kalau judi online gimana?

0: outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Baiklah, terakhir ring rahina sedaya becek puniki pacang ajak putri niki melalui lali melancaran ring wawidangan Bali Utara. Ye. Santokan niki wentan sila senunggil surga tersembunyi sane paling eksotis ring wawidangan Bali Utara. Punika wantahja air terjun Banyumala rakelan raing ye. Utawi niki dikenal taler oleh para wisatawan utamanya di mancanegara nika Banyumala Twin Waterfall. Sampun niki dibuka untuk umum niki saking Juli ring warse duang tali molas nggih. Niki destinasi sane dados pilihan utama majang ring para wisatawan sane arse menyepi kenten nggih. Niki dari hiruk pikuk kota lan menikmati keaslian alam Bali. Magena ring Banjar Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Nika yeni ngararah saking Denpasar, nika lumayan ya jaraknya nih. Nika sekitar 2-3 jam dari kota Denpasar. Santokan niki berada ring dataran tinggi, nampak ring kawasan Bedugul lan Danau Buyan. Yani rara saking daerah wisata Ubud utawi Canggu enten nggih nika jaraknya ini sekitar 1 jam 45 menit. Rekelan raya yang berkunjung ring Banyumala Waterfall puniki utawi air terjun Banyumala nika ring area parkir utama enten nggih niki iraga harus berkendara sekitar 2,5 km nggih. Lan jalurnya pun iki kenten nggih. Wantah presida diakses nganggen sepeda motor utawi skuter nggih. Dadasnya nih ning berkunjung mereka nganggen mobil. Nah dilanjutkan nika harus menggunakan motor nggih. Wasan punika rekalan rai, niki perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki nika sekitar 500 meter menuruni anak tangga niki sanaya cukup curam selama kurang lebih 10 sampai 15 menit nggih jalur puniki. Presida ke bawasan belik enten nggih utawi licin yening hujan dadas punika disarankan memakai alas kaki sane nyaman enten nggih. Jadi treknya lumayan dikira ke lantai menuju ke air terjun nggih. Jadi dari parkiran utama nika presida dumun ngenahang mobil utawi kendaraan besar nggih yening maksud kendaraan besar dilanjutkan nika 2,5 km nganggen motor nggih. Ngelantur malah nika 500 meter harus berjalan kaki menuruni anak tangga sanil licin.

0: lahir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Rakelan Rai Sani Arsen iki bari kunjung ring air terjun Banyumala nika presiden ngerauhe nyabran rahine nggih. Niki ring galah jam kutus sampun dibuka Rakelan Rai lan tutup niki ring galah jam 6 sore nggih. Santukan niki kan wisata alam tapi malih kadi bawa sang putri wawu treknya niki lumayan menantang kenten nggih. Dadasnya nih durung presiden kanto suwengi kenten nggih, emang da presiden aman niki para wisatawan sinarang sami. Nah untuk tiket masuk Rakelan Rai, untuk informasi sementara niki tiket masuk domestik niki ring kisaran harga 20.000 kantos 25.000 per orang. Tiket masuk mancanegara niki ring harga 30.000 kantos 50.000 per orang. Lan harga tiket puniki presida berubah sewaktu-waktu pastikan nggih mengikuti niki perkembangan lan niki kebijakan dari pengelola wisata Drika nggih. Rakelan Rai air terjun puniki mengalir ring tebing batu sani melengkung indah lan aliran terbesar tertinggi niki sekitar 35 kantos 37 meter berada tepat di tengah nggih diapit oleh niki aliran air sani lebih kecil ring sisi kanan lan kiri. Ring bawah air terjun Rakelan Rai niki terbentuk kolam alami sana berdiameter besar niki medue kedalaman niki sekitar 2 meter nggih. Airnya niki sangat tenang, jernih lan menyegarkan. Niki mawinan mengalir langsung dari mata air pegunungan, menjadikan tempat puniki sangat aman lan populer untuk berenang niki nggih Rakelan Rai. Dan santukan lokasinya nih megenah niki ring dasar lembah sana dikelilingi hutan hujan tropis lan tanaman hijau sana subur Rakelan Rai. Udara ring sekitaran lokasi niki pastika sangat sejuk, tenang lan bersih. Inggih punika wau nggih, mawinan putri ring awal iki menyebutkan air terjun Banyumala puniki becik pisan. Yen ing Rakelan Rai niki arsa untuk menepi sebentar ngenten nggih menenangkan diri jauh dari hiruk pikuk perkotaan nggih, benar-benar menyatu niki dengan alam. Tapi kembali lagi niki nggih untuk treknya memang lumayan karena genahnya niki agak di dalam Rakelan Rai nggih. Jadi melewati treknya punika sebanding dengan nanti suasana sane didapatkan nggih Rakelan Rai ring air terjun Banyumala puniki.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tradisi megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkat Munggel Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rek lan rai, putri sarankan kengge yening arse berkunjung ring air terjun Banyumala puniki ngerauhin nika ring semengan ye utawi pagi hari niki rek lan rai nika minap sekitar jam kutus kantos jam dasa semeng enten ge untuk niki mendapatkan pencahayaan foto seni terbaik lan menghindari keramaian pengunjung. Nah, rek lan rai tidak ingatkan taler niki mangda makte baju ganti handuk, kantong plastik, anggen pakaian basah, taler niki uang tunai secukupnya untuk membayar tiket lan parkir. Nge. Pastikan niki tetap selalu berhati-hati, utamanya niki saat menuruni tangga, sane wenten drike, lan bebatuan ring sekitar kolam, santukan teksturnya niki sane basah lan pastike berlumut niki nge. Inggih rekalan rai punika wawu informasi ngenenen inde air terjun Banyumala sane wenten ring wewidangan Bali Utara niki nggih. Pastikan niki dado surga tersembunyi sane disukai lan dicintai banyak orang nggih. Dumugi Presida Ajak Lan Lestari tetap terjaga niki nggih. Kantos niki Presida anak cucu kita menikmati talar nggih. Dari kelan rai renggala jam 5 kaliwat 55 menit meli jebos iring titiang niki jagi nyaga yang mepuja trisandya pastika pacang wenten bisa melontar batur kelawasan taler wenten renungan sedurung puja trisandya untuk penikara kelan rai ngiring biar sayang asiki tembang niki anggen nyetor acara puniki menuju persiapan puja trisandya.

Tikite nanak akabehan. Riwakasang wenang tikite pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano punya. Nenten nanang ngemar yang berada, yogo miwah tapo. Raris mawongah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi memaksa pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

ร้อนคิดต้องกอดมือมอมมือเชื่อสวรรค์พอปิดเยอะ

Monica Wawu sampun sinareng sami iraga nguncarang puja trisandya dimagi sami jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Rekelan rai mawali niki iring titiang ring program duene lingsir sanja sane pacang niki mausang adat istiadat lan budaya lokal Bali. Lan rekelan rai niki prasida informasikan titiang nggih ringgalah jam 6:22 nika pacang wenten azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, beli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Rakyat Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, sesaat lagi Putri akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali, pastinya di Lingsir Sanja di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

perwakilan Rai Ranglingser Sanja puniki putri pacang Niki Mausa ngenerin indek mitos niki nggih rekalan Rai. Pastikan rekalan Rai niki pernah miara sayangi utawi ningahang niki mitos sering kepercayaan Hindu Bali niki nenten dados motong kuku ngenten nggih yening sampun sanja utawi malam ngenten nggih. Nah puniki dihindari santukan dikaitkan niki anto datangnya energi negatif niki, pengaruh unsur spiritual sane kurang baik, talar bentuk penghormatan niki kepada waktu sane sakral. Wenten talar kepercayaan lain lakaran raying ye niki ring sore hari menjelang malam utawi kebawa sang sandi kale kenten ye. Niki pinaka waktu suci sana dikaitkan antuk kehadiran Dewi Laksmi utawi Dewi Kekayaan lan Kemakmuran. Santokan punika rekalan Rai memotong kuku ringgalah puniki diyakini presiden menyingkirkan energi positif lan mendatangkan kemiskinan utawi kesialan. Ring teks kuno niki rekalan Rai nge menyebutkan bahwa energi planet sekadi Rahu lan Ketu nika menjadi lebih kuat setelah senja utawi sandi kale nggih. Antuk menika rekalan Rai, aktivitas tubuh tertentu sekadi memotong kuku utawi memotong rambut dipercaya niki rentan menarik pengaruh buruk lan nasib sanesial. Yen ing kaitan antuk pedoman Hindu kenten nggih termasuk tradisi Bali, niki terdapat hari-hari tertentu sane pantang utawi kurang baik kenten nggih. Untuk memotong kuku utawi rambut sekadi niki nemonin sandi kale kenten nggih. Nah selianan punika rekalan Rai yang dikaitkan niki antuk alasan logis kenten nggih utawi alasan praktis. Nah ring rahina sandi kale utawi sore menuju malam kenten penerangan cahaya niki lebih minim nggih rekalan Rai. Pada masa lalu niki nggih manusia sedurung meduwe lampu listrik sane terang, niki memotong kuku ring malam hari berisiko tinggi nggih untuk melukai jari utawi kulit ring dekat kuku. Nah selianan punika potongan kuku sane kecil nika dikhawatirkan tercecer ring tempat sane gelap, nika sulit dibersihkan lan berpotensi niki terinjak utawi dados nyane kotor kenten nggih. Niki rekalan Rai mitos sane wenten niki ring sekitar kita pasti rekalan Rai pernah niki mirsayang nggih, tapi kembali lagi mitos nika boleh percaya boleh tidak kembali lagi ke desa Kalepatre nggih.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Permisi, paket.
2: Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
2: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
3: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi, Bu.
3: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
2: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
3: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Raka lan rai, nonton kerasan iki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Untuk punika putri pajang lungsur pamit, santukan sampun ke banda untuk gala. Raka lan rai, sarangin malih niki siaran yang perempat RRI Denpasar. Santukan malih jubo suwenta niki siaran tembang warga, nggih sanai pastika pacang nyaringi Raka lan rai. Ngelantun niki wenten semeton titiang, beli gede duta sanai pacang nyaringin, kantos puput renggalah jam rora suwengi. Sinampura lakalan lai yang wenten keiwangan selami titiang ngeter acara duene langsung semeping banget sampun iki nyarengin putri kantos puput mangkin. Antuk punika putri ngaturang para mesanti, om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur, punika cita-cita sane sampun kewangun saking pengawit kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerereh dana anggen nincapang budaya Bali desa adat Miwah Suba. Inggih pamirsa sane mangken titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rakelang rai Indonesia sane berdaulat, adil lan makmur, punika cita-cita sane sampun kewangun saking pengawit kemerdekaan. Ngemargiang punika wantah pidapdap sane suwe pisan, sane kemargiang seke kide antuk nincapang kesukertan miwah ngawangun pasawitran ring parejanane. Ketua Umum Yayasan Sabe Budaya Bali, Dr. Dr. Anes I. Gusti Made Ngurah MSI Ngawedarang, krama sami patut ngeresepang tetujon samian taler ngut sahayang mangda sekancan anake praside nunggil sejroning kauripan sekala. Kebersamaan kesengguh pinake pahan pingit mangda kramane praside memargi nuju cita-cita Indonesia sane berdaulat, adil, lan makmur. Nincapang kesejahteraan kramane, taler patut kauratiang mangde cita-cita kemakmuran praside kerasayang sepatunnya ne. Gatra selanturnya ne, Gubernur Bali Wayan Koster, nelatarang komitmen jagi nyurat utawi ngeranjingang data para anggota pasukan pengibar bendera pusaka utawi Paskibraka Provinsi Bali, warse duang tali namlikur sane mawit saking kulwarga kirang mampu utawi miskin, seantukan prestasi sane sampun kapolehang mangde praside poleh wantuan. Dani ngerasa bangga, tur ngaturang apresiasi marep ring semeton lan kedisiplinan para putra-putri daerah, sane kepilih dados pengibar bendera ring upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat provinsi. Kepala Badan Ideologi Wawasan Kebangsaan lan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Bali 1, Komang Kusumaedi, ngawawohen munggohen akeh rariane sane kirang langkung 72 pelajar, saking sia kabupaten kota sebali sane kemargiang antuk pengukuhan punika pinaka hasil seleksi saking sia dasa pamilat pinih ajeng. Saking sia dasa pamilat punika akehnya ne 16 angga patut mewali ke kabupaten utawi kota lan kalih diri kapilih nganggeangin Bali ring tingkat nasional sane silih tunggilnya ne mawit saking Karangasem antuk latar belakang oke yatim. Kusumaedi maosang, para anggota Paskibraka daerah punika mawit saking makudang-kudang pakarian rerame, ngawit saking ASN, sopir, nyantos keluarga sane kirang mampu ring wewidangan Jembrane, Karangasem, lan Kelungkung.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali sedang aktif ngerereh dana anggen nincapang budaya Bali desa adat Miwah Suba. Tiasan punika pemerintah taler ngidentifikasi perusahaan sane ngemargiang usaha mangde praside ngamong kewawidangan sosial lan lingkungan hidup utawi TJSL utawi Corporate Social Responsibility utawi CSR. Gubernur Koster Maosang Undang-Undang Nomor Mola Suarse Duang Tali Duang Dasa Telu ngenenin inde Provinsi Bali ngicenin miwah ngengkenin wewengan indike kawentanan desa adat subak taler inde kemajuan budaya Bali. Dan yang mau sang, undang-undang punika taler ngaptiang pemerintah pusat mang denukung utsaha ngelimbakan unsur-unsur budaya. Nanging, sokongan anggaran saking pemerintah pusat durung memargi becik. Koster Kuningayang, Provinsi Bali sampun ngambil pemargi anto ngirimang surat resmi majang Menteri Keuangan miwah panitia anggaran DPR RI sane wenten ring pusat. Gatra sane kaping untap, baga pariwisata pinakel widang kunci sane nyinayang indik pemargi wewangunan Bali miwah tantangan sane kearepin mangde memargi. Yadiaston pariwisata sapun dados pendorong utama ekonomi daerah, panglimbak sektor puniki nenten malih preside kaukur wantah antuk akeh pengunjung kemantan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I. Wayan Sumarjaya, ngawadarang indi industri pariwisata, Bali sampun membuat pisan ngicenin kontribusi majang ring ekonomi miwah kasukertan krama. Endek puniki kabuktian antuk Bali ngemolehang pikolih pariwisata 1,6 triliun rupiah ring warsa kalih tali selai. Angge pamiarsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane preside katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengrembah gatra basa Bali ngelungsur pepamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu sampun iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih, Om Swastiastu, para pemirsa Demang Warga, makemewah siaran RRI program Empat Denpasar ring di Cijemuguan Tim Genah, ring Jero Puri, ring kendaraan, makemewah ring warung, ring gudang, ring di Cijemuguan aturang titiang dumogi pada kena sarang sami sesampune merayakan hari kemerdekaan. Sane mangkin rahino sanis caro toy sabdu. Yeah.
1: Angare mangkin.
0: Angare mangkin.
1: Udah urip na mangkin.
0: Urip na angare telu. Kliwon anis paing. Paing. Paing sio.
1: Roras mangkin asap.
0: Ah inggih para itu dan sareng sami sapunika antuk titiang ngaturang ring anggarane kari mangkin inggih punika metantri nandake pisace lawe nggih melepas lagi interaktif ring 223361 nanging sedurungnya jadi nggih
1: nggih sedurung katur ing ratu idadane pamirsa sana sampun susatyo sareng titiang kiring-kiring Temang Warga ring perempat RRI dan pasar. Janten sampun jagi bah-bah titiang dumun, titiang ambil ring cakepan tantri nandake puniki. Ambil titiang ring halaman 108 puniki. Menawite semeton sana sampun.
0: Tantri nandake halaman 108 puniki.
1: Sampun madue cakapan mangde arah ring halaman 108. Inggih jagi kawitne tiang ratu kakiang. Om wigunawastu namasidum.

Waduh, cai sambado, ilo-ilo nyen, memunyi, ngorang kini kitu, tu yen tu sing ada saksin, eh.

0: Nandaka ngawen tenang baos pangan di kering titiang.
1: Nangguh kerete genekang sing.
0: Saki wanten pangan di kane dauduh dewa ratu. Jek nikang ratu singo kre singo lapi wastane singo ten dan madue pekayun becik kentan nang ratu
1: wonten kadeng cerite
0: malih ida sang nandik nandake ngumpamoyang wenten kocap sekadi ring satwa-satwa ne

0: Rares, singone dan cerita yang antuk itu punika kocap nepukin punika gajah alas.
1: Mata agung aluhur.
0: Gajah siteng punika gede tegah.
1: Si handak nurun.
0: Sapun api je gajah erawano kupunis gajah dan dako punika sane tedun.
1: Pangedeping tumun.
0: Punika pemarnan siro je sane boleh nyingakin gajah punika.

0: Terus
1: riantukan kesombongan punika ipun isinga punika ngelantur.
0: Tegang rekon jamak
1: raris jeng ngelur jeng nyagrep gajah-gajah muntuk gede ane sagrep
0: kahyonir bukti
1: kayun sang singo ne punika jeng kadena dados nangen lablaba nangen sate tu angka jagi ajang itu.

0: Rodratang patanggi mette.
1: Cek mangke wiroso raris punika gajah cek ngeredep pun
0: ngembus drete mabang awelu.
1: Raris medosan angkiannya nih penyengakan danane barak bunter ngengken kena cai singok
0: tersinggung nak kita akan danak
1: gitu satuan itu sang nandako ingi ratu
0: saja gitu wong ya sang badu itu perjalanan pedih singok ingi kadi sapu nike ratu ida dane pamiarse sana sampun miarse yang puniki cerita pun kering tanteri.
1: Iya, ni kau nggak alit pada waktu ni kita siaran ni pun api ni. Wenten ngene kang api nak lu ngoki jo.
0: Wenten kenten mulayat pun ni.
1: Oh, kenten.
0: Inge, miarsa sana sampun saya geng iring mungkin dagingin pun ni.
1: Sana sampun numas karcis.
0: Mas karcis, jurus. Inge sampun wenten Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tu aja.
1: Inge Om Swastiastu.
2: Ning kari.
1: Kari.
2: Kiro.
1: Yang den.
2: Ampun suwe tanyarangan.
1: Ah ini dia gumi yang mesin.
2: Kan. Mengui.
1: Mengui. Oh iya iya iya di.
0: Pasang. Bagas nih Bagas.
1: Dong,
2: kan ini Agus tiang ratu.
1: Ah, ini Agus sekarang ni, ni Dibi ada, ni Dibi ada di rumahku batur kaden tu aja ni Agus tu.
2: Ada ten temerasidang mungkin ratu.
1: Nah,
2: terus yang kenten nyelak nyelak temerasidang nyarangan.
1: Nah, liu
2: je. Sedikit yang boleh. Kenten malah ada sakit mungkin. Yang belum kan puan niki mempantainya tu.
1: Nah, yang penting gigis-gigis yang sangat sakit.
2: Tapi gigis-gigis sami sakit ni sih. Nidang, mungkin.
0: Mungkin bangun ubat.
2: Kencang.
1: Siapa sangro?
2: Kencang ni. Cue pun kan nidang nyarangan.
1: Nih, pun apa yang man kencang lah sarang akeh.
2: Nih, ni sarang akeh. Ampun bang yang ampun ane ampun dua tiang nak kan TK kari
1: kencang. Baru kau kal naik ang kelas.
2: Nabi naik kelas kena bodoh sekali.
1: Aduh, saya nggak ding orang itu.
2: Jadi ini nabi seninya itu aja.
1: Yang sing ni Agus
2: terus yang melajar otak yang otak batu kenten. Mungkin murid-murid itu ampun SMA, ampun SMP, yang kari TK. Januari tiang nyarang ratu.
1: Nebot amat liu masih murid haji. Betamat liu masih.
2: Ratu tiang temersih do nyarangan. Kita nak gulak gulik di galang kan sedang bangun ratu.
1: Nah, yang penting nu dari murid. yang penting konden tamat.
2: Macam kan apa tu? Kenten mana? Sore ada nggak tu? Kacia kenten mana?
0: Aduh. Hei, ampun terus nominator ten sore ata.
2: Angge kenten, ampun terus ampun tiang kenten kalau ten hidang ranjing.
1: Ini
0: Agus.
2: Angge di tiang kenten ngarangnya ratu aju kacia sarang kali.
0: Hei, magi kelis kena angge.
2: Hei, mana selamat di griya sarang kami
1: kacia. Semua.
2: Yes, wem pun dah nyidang nyarangan. Ane dumun-dumun apa je nyidangan tiang ranjing kan. Mungkin kan yang ratu ni.
1: Nge.
2: Ten masuk.
0: Nge, ni Agus.
2: Nge, menikau ke ratu haji pantan suwe tiang langgak kalah. Raja beratu haji. Tu kakiang budal mana selamat salam sarang dunia. Sarang niki Gungka,
0: nge,
2: salam kenal sekarang ini aja.
0: Nge,
2: nge, menikah kan tu kakiang sekarang kali.
1: Sudah
2: lama kan Om Santi Om.
0: Nge, Wak Uti sampun hidup meradio raga niki. Nge, monitor. Nge, kira niki ringkur ni Agus Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Rahajeng Wengi Ratu Kakyang Sareng Gungka.
0: Nggih, sira niki.
3: Iki tiang tanah lot niki.
0: Tanah Ratu lot.
3: Nini.
0: Nini.
3: Kuitra dagang gantal niki atu. Nggih, tiang kenten manah atu? Nyarengin niko melajah tu ngenten. Di tiang nak wau ngawit niki wau ampun mersirah yang masuk kenten nanging mungkin di tiang ten nyarengin dumun nge.
0: Oh jadi bergabung di bang warga kena
3: niki tiang nak buku wau di tiang boleh nanging kenten atu nge di tiang nak ngangen kenten Latin niki, huruf Latin.
0: Nggih, dan pun api, dah dos angin dasar demen lah.
3: Nggih, niki ampun. Ten manahe ngambil seronco, sarang napi wastane rejani, kinten.
0: Nggih, niki di hari Sabtu nggih, hari Sabtu.
3: Nggih, nggih, niki ampun nggih ratu nggih.
0: Nggih,
3: rahajeng tu.
0: Bergabung niki.
3: Nggih, suk semua pang banget niki. Di tiang nek anu niki, tetanggane Kak Jakob niki.
0: Nah, niki, apa saja?
1: Bu Sira wis sap ya.
3: Sareng Nini Ita.
0: Bu Sira das.
3: Sap ya. Mbah Putu Nini.
0: Mbah Putu Nini.
1: Mbah Putu Nini.
3: Nggih. Mbah Putu Nindi.
0: Mbah Putu Nini. Nggih ampun enten Kak Tiatok sareng Nini Ita itu.
3: Nggih. Nggih. Tiang nak sering enten bungah ring dagang gantal, ring topik-topik sane-sane sembengan itu.
1: Mbah Putu Nindi.
3: Nggih, tiang makin manah ngelagasin ratu.
0: Nggih niki ampun becik ningkat niki ningkat
3: nggih. Nggih. Nggih. Nggih mun iku wonten lumun suk semo titiang atuh nggih.
0: Nggih.
3: Nggih titiang mangkin pamit. Om Santi Santi Santi Santi Om.
1: Nggih para sawitra sarang sami punika sampun akeh sawitrane sane monitor kadi Maputu Nindi ni wawu. Ini Agus.
0: Agus
1: nggih. Nggih dados munggah di Astun mosapa sangro kemanten nggih. Kenjen dumun mun sideng ranjing ten sideng megening mosapa sangro kadi wawu.
0: Nggih.
1: Dados.
0: Nggih. Deres ana siosan. Nggih. Nggih, Om Sastiastu.
4: Om Swastiastu Ratu Kakyang.
1: Ah, jagi Megatro, nggih Megatro ge nek Megatro.
4: Enten Ratu dicangareng Ratu.
1: Nggih, nyarengin. Oh, niki penggemar niki kadene mau main monitor kan. Megatro, kadene Megatro, malebo satu kakyang budal alon-alon terus hud.
4: Nenten Ratu.
0: Nggih. Lodere.
4: Nggih, Ratu.
0: Nggih, nak ngeres
4: napa. Sareng Gengka. Lantan mana tuntun dicang Ratu Kakyang Sareng Gengka.
1: Eh, coba.
0: Coba melu.
4: Nggih, Ratu. Demung sawit panjang iki, Ratu.
1: Nggih.

0: Inggih tedun raris sarwi ngelut.
1: Aduh hade watemu jiwan ingsun.
0: Ya, lanjut.

0: Aneni diah tantri sang aja gek melingge ring tebenan genah biange melingge na melingge malu untuk pangwang malu
1: ingge kratu ampun
2: nah berarti diah tantri
1: kratu ingge kratu sarang gengka malibot ding margi bece-bece ding margi ratu kadiange ratu kadiang sarang gengka ingge mangkin ini belum mungah ini belum sarang Bu Adi Bu KBB ini Bu Yan Sari Merte ini cantak ini menikah ke mantan ke Ratu Kakiang mungkin atur yang siang kakak Ratu Buput dan siang mangkin antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: ingge Bu Lodro sampun boleh ingge ring ungker Bu Lodro pun geranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Merdeka.
3: Merdeka puliwan.
2: No no.
3: Yo ampun puliwan.
0: Apa lomba itu?
3: Napa kenen gerak jalan.
2: Lomba lomba ngejuk kucit kene.
0: Oh, kene ada lomba ngejuk kucit tuh. Milu.
3: Karaoke.
0: Hah?
3: Karaoke itu.
2: Oke, itu.
0: Meh, ngilu gitu-gitu.
3: Oh, nyodok mah karaoke itu.
0: Jangan karo jani harus bisa gitu.
3: Di sarang tuh.
0: Hei.
3: Om Swastiastu.

0: Awarah
1: Tan Poleh Rusi.
0: Mereka harus matur ipun Tan Poleh mau boros. Jek bingung ya mekejang tuh sorot sorot apa tuh
1: asu
0: asu eh.

0: Sing Remator niki.
1: Abu singo.
0: Singo deh kene angang ja kene anu buruan-buruan nih.
2: Harus ke 17.
0: Harus ke 17 melayap dah hidang sang ada di alas.
2: Karaoke nya nang milu ya buruan.

0: Aduh.
1: Saya amrat
0: bunga satu. Ben nenek anu ne.
1: Singo corah ne.
0: Singo corah ne. Sayang sayang ngebot je tatu rogrek di basah.

0: anti beraga keng ke bos baru agrah kang layawa ke bos
1: kulit nak bos
2: dor kondakan ni baturu
0: kanti uyang senyedang tidur
1: bah
0: melingkuh ulas

0: sarung sing nepok kang apa?
1: Eh, kene ustro idombo.
0: Oh, idombo. Ibab dombo ni ko.
1: Ah, ustro dalam.
0: Panjang. Dalam nepok kang singo bah ya.
2: Ingat tu kak Yang. Kang Yang kena polis pun polis rumah tamu kena tu.
0: Sedang sob naja singo bah kena panjang ya.
2: Ingat Bang Yang pado pado kau mana tu?
1: Nah, pado masih luwung masih.
0: Beluwung.
1: Yang penting beluwung.
2: Ingat tu kak Yang rahayang tu kak Yang taruh negung kak.
0: Yeah. Kani ngalih nak kani sindan dan.
2: Kau munga buyan boy KBB. Dalar ka Ani munga. Nita munga Nita kak tiap top. Ingeh tu kak Yang. Busur mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingeh kak Nadia sampun boleh puniki.
1: Ingeh
0: malih malih niki malih kantor.
1: Sane monitor sane monitor megatrel kemanten tados renjing renjing.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rekung.
1: Nah, oh, ya, no, ini no. Kamu lakukan mau kejang ini, nah.
0: Ya, kamu
3: merdeka, merdeka.
1: Merdeka, tapi pasti tu. Oh,
0: aku kan enten ini sihir juga.
3: Pantan monitor kan di kang.
0: Atun ini, oh, kok kena itu? Ye, kak dia tu.
3: Tapi panjang sih kira tu, berbatu, kak.
0: Ye, panjang lah, dos.

0: Iya, Rika raris ida, Sri Dharma, yatnya suami, ngeraris pun ke ida lunga malih.
1: Metir temu.
0: Malih ida ngururuh pun ke genah, genah tirto ne.
1: Aduh, deniro, nusup.
0: Sampun raris doh pemargin itu ni mas susupan.
2: Supan, laut kau kan.
1: Tandu prapiring kanewano gasan.
0: No. Tandu madir raris sampun dirawah punika ring alas.
2: Kandewano.
0: Kandewano.
2: Sane rengkat.
0: Sane madur gamo rengkat pisan.
1: Anu sengke.
0: Lak siluk,
2: siluk, siluk.
0: Wah, punika margine, rengkat, lekak, lekok punika.
2: Bendan kaden man proyek.
1: Iring ning gunung.
0: Iring kering, sisen-sisen gunung punika pemargine dene.
1: Dadya kepangetan pragusa.
0: Yeh, kanyakan ide rengkat-rengkot pemargi ini. Yeh, kacunduk sarang ipo ni bojok.
1: Kang sinangkan yang kusia.
2: Kupia.
0: Kupia.
1: Kupia,
0: sane ka.
2: Pecak, sane pecak.
0: Sane pecak.
2: Angkit ide.
0: Nanang punika angcit ide, angkit ide.
2: Sakeng.
0: Sakeng cemer.
2: Nah, ini kau pun makin ketemu.
1: Atur sarwa palo marempu.
0: Wah, jok megerendo teng ipo ni bojok ngaturan buah-buahan.
2: Ah, niki
0: buah duren, buah manggis, buah poh napi niki atur aduk akyah gitu yang ngatur buah-buahan.
2: Ki atur, aja bojok bisa gitu bak, yo.
0: Bakte mereka ke Beraban. Atur.
1: Ki
0: atop.
1: Nggih, pamole ke kapsen tuh.
2: Ko RRI ya, Bu.
0: RRI ya, Bu duren.
1: Nggih. Ini tu, cuci aku pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Ini malih siki niki sira ya. Dadas. Penutup malih siki, malih siki.
2: Ne bawa.
0: Ane bawa dadas. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ratu kekiam.
2: Ne bawa ke man, kau
0: dah ni. Bawa ke man.
3: Ini ne bawa tu, ne bawa.
0: Dah kadek ni.
3: Om Swastiastu.

Inge, nenten wenten kekale sane kau utamo yang antuk ide sang merage utamo.

0: Ingi dan sios lianang sekian ido sang Prabu.
1: Dan tenan yan ring wano calo.
0: Dan tios ring ido sang Prabu sane patut angin berkanti mungguing yan ring tengah ing alas gunungnya.
1: Sang yogi suara wino.
0: Ido sang meragoyogi suara kebawas.

0: Ide nelebang pisan sastro sastro aksaro aksaro maminokadi akaro ongkaro.
1: Dewi apa ke pakaning matudu?
0: Ike sana setate incep pangide ring sajroning adnyane.
1: Ya Ratu, entah sampai niko tu.
0: Pas. Si Nampuro niki.
1: Ya Ratu, ada orang di tangga lah Ratu. Kanto Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Iya, si Nampuro niki ada kadek Ringjung Sari niki. Talar semeton sanet sampun mencet niki wenten ping pitulikur kocap mencet niki.
2: Dan ping selai.
0: Yang bagus nggih. Menggolek tiange ring abian angke pencet-pencet dah cek pencet ka kasar keser kasar keser niki malih muah sane diwasan sira malih niku.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang melarikan dan pihak yang dilarikan.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu...
2: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih duaning sarang tetiga punika sane lanang tuah ide kemantan sang Prabu Hari Darmo tuh kagentos-gentosin ya purnamo
1: berilir
0: pertama purnamo ketilem malih niki kenten

0: Mungkin rare. Kalib, kalib.
1: Kalib.
0: Sing kalih.
2: Napi atu?
1: Kalib.
2: Kalib.
1: Lib, lib, lib, lib.
2: Lib, ingat atu. Wilangin male?
0: Wilangin.
2: Napi jat lali.
1: Ampun, luas.
0: Luwereng puja.
1: Kalib.
0: Luwereng
1: puja kalib.
2: Sampun lu ini kada iwang lan nge gitu hilang malih kem benjang malih tuh nggih.

0: ben yang malih titiang iring menika kemanten dumun mang de polis semeton
1: sang kiosan eling onek niko onek ne cik onek onek ne cik
0: ane niko tu nge nge nge napi je nika tu awu
1: kalib lib sidori tu sing
0: kalib inge suk semua galah aturan sitiang om santi om
1: inge jero cita sampun lagi inge ring ungkur jero cita sira malah deres ngaranjing om swastiastu inge om swastiastu inge awanin malah sana siawasan dorong Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ratu Kakiang, Sarang Gungka.
1: Nge?
0: Titiang jagi nyarangan, Ratu Nge. Titiang nini abi, Ratu.
2: Nge, ni abi ring jalan. Api je nikah.
0: Seroja, Ratu.
2: Seroja.
0: Nge, perumahan Nindya indah.
2: Nindya indah. Nge, ni abi.
0: Nge, titiang melajah, Ratu nyarangan untuk demung bawa, Ratu Nge. Nunas tuntunan ratu sarang gongkak nge.
1: Deres.
0: Kawitin di tiang om swastiastu. Duh.

0: அன்றாப்பாட்டு
1: ஏ லஞ்சோர் லஞ்சோர் ஏ லஞ்சோர் லஞ்சோர்

0: Minaka di dane kriano pati bande swario sane becik pisan punike.
1: Jere Chandra rajang jere munggah jere.
0: Iye munggah munggah.
1: Ingge Ratu Kakiang suksemo sareng gongkak nggih suksemo artos
0: lenggah. Ampun bisa nantri mangke nih.
1: Ingge Ratu nanging kapah-kapah pisan boleh Ratu mewah mangkin.
0: Ngge belajar rumun, belajar rumun.
1: Ingge Ratu titiang stato niki melajah niki Ratu. Ingge majang semeton tembang warga ring dijo megenah melingge dumugi kenak rahayu rahajeng sareng sami. Galah waliang titia Ratu sareng gonggak kukutin antuk pramu santi om santi santi santi om.
2: Ingge ini abis ampun. Ye, Bu Sari Merdeng ranjing nae. Niang Kirana. Ranjing mulai jebos. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Gongkak sarang Ratu.
2: Ye, sanur sanur.
3: Nggih, yang wengi sarang kali.
2: Nggih, gurun putu.
3: Nggih. Titian haringin puniki antuk melajah rare kediri.
0: Rare kadiri temangnya nih patoh sarang jerucito.
3: Om awi genamastu nama sijem.

0: Ingi
1: Inggih puput, namun ike di tiang matang taken.

0: Siapa pun tengah turang sembah, sinarengan pun ikeraris, memargi.
1: Ini suksema. Ratu Kakyang antuk pengatos ini.
0: Cik saja ini kiat, ambil-ambilan
1: ini. Ini, amin kedumun, mugi-mugi. Ratu Kakyang taler, gung ratu, gung kak, sekeluarga, seangga, geria, seangga puri, mugi-mugi stade kena rajang. Taler para pengonang, sana durung munggah, sana mangkin, rarisang munggah. Ainge suksema antuk galah titiang unsur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema puniki gurun putu sanur. Sane wenten ring wewidangan sanur. Lurus ngeranjing puniki.
2: Kira malih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Aduh, suka sekali
2: mana rewe.
0: Rara kadiri, rara kadiri.
3: Napi seniki. Ngelandurang doyan yang cugong kak nge.
0: Nge,
2: ados.
3: Nge. Raja masanakan dumun gurun putu, sanur. Niki bitro awu sikin.
0: Nge, maka naohan dunian liu.
3: Nge. Apa Kak Nadia rajang masanakan dumun. Nge raja ngungi sarang kali tu nge. Yagi kawit nanti tiang. Om, awigena mastu nama sidem.

0: Cernan
1: Ning Hasti dihancurkan oleh Hasti, oleh gajah.
0: Punika kekasoran antuk ipun di gajah, sana gede.
2: Itu anika sama ngelawan.
0: Itu nika sama udum kawinan dot bakal nelokin.
1: Timpal-timpalnya sama kejang, ya kak besok.

0: Sama dulu. Ane kaping telu. Ada lah ada si kambing. Milu.
1: Milu.
0: Masih yang nutuk yang dori. Mek. Mek. Kata
1: Milu tuong.
0: Milu tuong. Gini.

0: Waning manggihin punika isinga sampun lempor sane ajak tetelu ni ke ajak kangen kena
1: nemu
0: ratu yang kene
1: dia liang dokter dine dokter dine di

0: Sidartake.
1: Sidartake.
0: Alon Amungus.
1: Sidartake Alon Amungus.
0: Keur ari sipun di gua sane madan Sidartake jeung
2: dabdab ya.
0: Dabdab ya mamunyi.
1: Kayang apohiku.
2: Nih kan turah lo.
0: Nih. Kengken kone. Kengken kone jani.
2: Mending di alas nandawo ke UGD.
0: Dek, joh saja.
2: Wah, kengken ini unduk ke. Misi macet nandas bin.

0: Bere ngerasanana bon
1: Engkian dia bener ngerasa yang.
0: bon jak sebut ngerasa yang do milu sakit bener.

0: Dia aku milu cang sakit benar ni. Medon.
1: Nenek kumat lah. Aduh. Nenek ben kumat tu.
2: Ingge matur suk semua tu.
1: Nenek ben.
2: Sarang kale ni ke bentar meipin nyolek tu.
0: Yes.
2: Mungga malah jebos mungga ada yumade talar mungga nge gong biar
0: tiagung. Yang kirana mungga.
2: Ingin yang kirana mungga mangkin niki da yumade.
0: Bue KBB berkecak tujuhnya bos.
2: Bukan pas dalam nembe niki. Inge bu Eka BB mungga malah bos. Nge cucat di cang sarang sami itu.
1: Kadek mungga. Kadek mah pas dalam monitor.
2: Meneto tu niki nyolek-nyolek sirem malah nyolek mangliano tu saking kulu nyolek malah
1: ranjing
2: dibi sarang ditiang ayah dikering kulu. Inge hontas sapunike sanetiosan munggah mangkin munggah nini ita munggah nge galah katur ditiang pamit om santi om
0: inge
1: sari merdo sampu dibuka mangkin Malay dibuka. Nita pun dibuka niki. Dayu madeoko doh. Nah. Ampun rauh niki ampun rauh.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Boleh je dah.
3: Telepon Ami katro niki tu sarang kali. Api di tiang ring pertama pun tu mencet-mencet terwolik tu.
1: Coba tak tanya siapa yang pertama.
3: Iko siro wasta nesane kenten tu. Nesane ten magening.
1: Oh, ne kari TK ni ko. Dadong TK ni ko.
3: Inge tu.
0: Wi, Abi.
3: Nge Agus. Agus. Tu kenten.
1: Nge. Udah tu Dini, Dini.
0: Tu Dini.
3: Dini tu Dini.
0: Dini ya, udah tu Dini.
1: Nge, berarti ampun uling pertama, nge, mungkin.
3: Uling pertama di tiang kenten tu Selasa tu, Kemis, Sabtu. Bu Ayan Sari Merdo, Raja Musanak Numun. Atu di tiang lawin, niki tu ne, nomor lima mungkin tu atu.
1: Ampun nyidang, kayak cara ugas niki na ya, pas.
3: Tapi kan yang tu boleh jebos. Tuntun di tiang
0: atu. Yeah, jawab nomor lima.
3: Ya, jadi kita kawin dia. Icang tu, oh, mawi kena. Mas tu nama si Diam.

0: udah beli caro anak bus buku tusing nulus kapitersenan beli ini
1: ya.

0: Patram
1: ngete.
0: Karo raris kekalih rabine ngambil kadutan, kadutan sana di gedong si kiamil, sana di dongos mau payas si ambil malih.

0: con Mattiori
1: beli belilawi enak tesun mati rimihin jian belilah karlungo kemuka Majapahit melahan subet siang ajak dua padam dumunan nge beli nge niki kadut kan ya
2: oh. Kadut nanyi
0: segerang

0: Raris kebut ampuni ke keris udah hadi hadi aja dadun dengan bedek-bedek maru ketu cekeris cuma hadi sing hadi ketu hadi
1: oh aingi ratu kakyang suksemoping banget niki tu kakyang ratu
0: ya niki ampun bas menjiwanya
1: ada
2: palingnya
0: keris ambilnya nore hijau
1: nore oh kenten tuh itu
0: yang pas menjiwa ya, kenten
1: ya. Kenten tak lertungi
0: lagi milunya mak keris nore hijau mak keris banten
1: nore kenten keris di tiang sama medui itu
0: nah enten medui dah dos menjiwa
1: ini tuh suk semua ping banget ini arto satu pasnya sampun jak becik pisan ratu. Niki dijang kangyang tu kirang, jak kirang jadi seorang langkung tu niki.
0: Kan ada kirang nih, langkungnya
1: kan
0: berbeda.
1: Langkungnya tak dos tu.
0: Langkungnya berbeda.
1: Nih tu nih, dalar gongkak tu tu, kangyang tu nih, dijang nyelanggalah aja bos mantan tu nih.
0: Ini yang bagus.
1: Ibu ayam serim, sira tu.
0: Ini yang bagus, sira nih kau tu. Lawing, ya niki semeton tiangnya di biter.
1: Iya tuh, ni yang bagus ngeranjing atuh. Niki mantan wayan Sri Merto, sampun wawu sarang bapak guru Sitamo. Gumyang Sri Agung, Siki sarang ungkat raya Serama, wadah kadek sampun wawu nge. Ngesuk semua tuh atuh, sarang kali galak atur. Untap bidang antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge. Ayu madeoke sampun. Becek niki lawe ne. Inggih reng ungker ayu madeoke. Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu rahajang
0: wengi. Ya, no. Malu nang nini mesamat dorin nang lu madeoke ya dai madeoke malu nang rauh.
3: Inggih titi yang wau boleh. Iki boleh banget.
0: Yang bersama ada, yang bersama ada, terus nak jauh standby ni, ngaruh samat, ngaruh ngalih-ngalih buku, ngaruh ngalih-ngalih dengan.
3: Atu titiang nunas saja aja ngelanturan seni dumunangi.
0: Ada mungkin ni. Iya jago acian kan. Iya,
3: gentengnya tu, batu tangan tu. Fantastis tu.

0: Inge uyakti bengong blek bagwan ngob ngantenan kabecekan jagate
1: itu bo awiria
0: duaning wewidangan nyane bah linggah pisan punika
1: inero ba
0: iya nerahan punika sesae walu iyo indro loko ne tedun iri kiring jagate
1: weh kang pakwano titip
0: duaning akeh pisan punika wewangun-wewangunan punika hotel-hotel punika jag mejajar-jajar punika sami tumpang limo tumpang telu
1: ada kabinau
0: waning sampun wenten arah-arah ngangen punika setil Bali sami bah sami punika ngango ben pisan punika wangunane
1: dening acara wenah linuku
0: waning mabina-binayan saka wanten sami punika jak becek-becek pisan punika
1: liwar sukanikang wah
0: punika sana maka hawenan jak tan kadi-kadi liang manah panjak-panjak ido lah
1: nanam kami
0: napi malih ritat kalau ipun muponin napi je kenah ipune jek sampun winten

0: Bawahnya itu. Rumpukan sarin.
1: Nah, gitu apa nak mau kirim mau madu?
2: Waning nak bajang-bajang lantar tu. Ya dia sampun dia megenceng-genceng tu bunga ni tu sonyang mau bunga enceng-enceng.

0: sami sampun ngerangsuk busana ane becek-becek wenten nak wenten songket wenten prada sami sampun becek-becek geringsing malih to aman geringsing nya cepuk weh yo
1: kemati
0: tu ye yeah, ni ta
1: pun dia yang boleh bani tu yang
2: anu
1: tu
2: ngalah
0: engkau
1: tu.
2: Nih, engkau ni paling gede ya, engkau dah di. Ampun, engkau ni cenik.
0: Si Ron Kebo, misi. Nih.
1: Tanggal
0: 28
1: nama sangi, udah
0: nak
1: nganten tu.
0: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
1: Iye.
0: Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
1: Ini kena tu bongka.
0: Yeah.
1: Aduh, tu bagus tak yang kena ni.
2: Yes,
1: sukses. Yes, salam aduh yang maka juta sarang sami. Boy, kamu ngapa kak? Kari kalah tu.
0: Kari.
1: Boleh malah sama tuan yang nyarain nunas nak sam make senang kita tu. Kami yang bagi-bagi ni. Untuk semua tu, malah bos waspada orang margi budal, mangga selamat, orang rio, orang puri, untuk semua nenek. Mau pamit om, sati-sati om.
0: Inge, nenek Ita sampun. Inge, orang ungkur nenek Ita, kantun galah malah, siki niki. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nah.
2: Akhirnya.
0: Akhirnya.
3: Akhirnya boleh juga.
0: Hilang kekah.
3: Gimana Ita? Ampun ngedatin.
0: Hilang kekah.
3: Kak Nadia pernah ngedatin nih. Dan bakat penisi yang limane Kak Nadia. Ini yang lantur nih. Beten yang wajian kan dayu made oko tuh nih.
0: Nye.
3: Sinam lawe tuh nih.
2: Nye.
3: Om, awi gendam masu.

0: ajak pasti ke subet tersenan adine ajak dadwo tuh maro ke tuang belinyen becek projani ngambil keris si dewo nyih noyang tersenan adi ya.
1: Gara-gara nunas wedang tuh nih sarang dayu madeok tuh nih
0: apa jejakin keris ya.

0: beli mi rib je pusing lakar kenen tekin mati ini adi ah don dan nyemak keris
1: malu kok nyemak keris
2: anak kes masuk engko sarung niko
0: gitu ya nang
2: nak masak keris terus nyong enget kenton
0: oh
2: parah ya tuh
0: itu mirip
2: mi.

0: Nakitusu bonya nadi yang suwece yang itu kan beli aku do ada prajurit itu di Wilotik tu di Majapahit beli momogol oh maro dibi tekeling Cino jurus apa beli nawang singah beli di Jawa Barat ben. Jurus megenep wado tawang
1: Cidepok
2: dah yudah sarang jero chandro niki magatro ratu kakiang
0: dah dah yudah
2: ngatun ngalah nge mana boleh malah siki itu nge
0: ya sing idang ben
2: mesik ini sudah yuma deoko talar magatro niki
0: sing idang ben mesik lanjut ben mesik tadi
2: beh nyidang yang lanjut malah siki lah
1: obak lu nak
2: Iki landurnya tuh sang dia kang ya tuh.
0: Nah.

0: maunya Jean Artos
1: gitu lah.
0: Dang luang,
2: dang
0: luang.
2: Eh, nek kedek ngerti anggap Bu Yan sari merto nih.
0: Dang luang ini anak kelas wastran. Da artinya.
2: Mas tuh gak kayak sar ndengka.
1: Kelas aman da arti ya.
2: Ampun monco di tiang nek itu. Ingat tuh, bukan ada pernah Mas Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi,
2: Santi,
0: Om. Eh, put.

0: jam siang nih.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome!
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
3: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Korupsi masih merajalela nih.
4: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
3: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
5: Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hajang Wengi, Rakan Rai, Mewali, Nyaringin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Mewali kecunduk serang ditiang ke diduta Ring Rahine Mangkin Anggara nggih tanggal 18 Agustus suarsa 26 likur. Sana Mangkin ring acara kelanguan ngawit jam sia kantos jam dasa. Anggih kan rai sana Mangkin diduta pacang menyajikan iki sekali biasa nggih sebuah drama legenda. Santurane diduta pacang buka line telepon masuk ring sesi request lagu. Anggih kan rai niki diduta pacang memutarkan sebuah drama legenda nggih dari tanah Kalimantan nggih yang berjudul Legenda Asal Usul Ngayau. Akan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.
1: Mula ayah.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih leh? Seorang pada seorang seminyak behilangan.
2: Yon! Oh Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh Yon!
3: Ya! Tunggu sekarang lagi pupus. Tanggung nih leso.
1: Jangan lawas-lawas awak.
3: Cepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa awak pola di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat nih. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Di peingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal tulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi lah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su. Amun zaman wayahni ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayahni, Yon. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya juga kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya, maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusu. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndak tahu juga di mana sungai itu. Ndak juga dikesahkan. Rombongan Sidani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.
3: Iya,

0: membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut, dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek darah tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
1: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
0: Iya.
1: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
0: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP cida. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan meraih kandung kesarangin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Akan meraih kandung ring acara Kelangwan, semakin Deduta buka line teleponnya, kita masuk ring sesi request tembang utawi megatang. Oke, akan meraih Sony Arse, silahkan ring 0361-223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Bu Eka.
1: Ya, lu lihat. Awang gila, lu di dapur masuk ya, deh.
0: Iya, tapi jodoh deh, Niko.
1: Sini di anggonan deh, ya.
0: Iya.
1: Maro man si Dori, jani man si Malu. Malu, ya. Belon deh, deh, ya, tuh.
0: Iya, tadi penutup di tembang warga.
1: Oh, jadi ini man pertama tumen man marang deh duta apa eh. Ibi jek mempekas yang monitor nyan siapa ibi deh.
0: Ibi tutmus malam nih.
1: Oh tutmus, oh, sulit. Ibu sulit jangan wan tidur suut bandus cek mok lepas langsung jek menang kelon ya deh.
0: Oke, okay, dan kecapean nih ke Bu Eka? Capek ada? Capek?
1: Tuh kayak nih. Suut ayah ambil lo balik dracin. Ape ape kanal ya ling le kelon sudah got lingkul re kelon cek pulas langsung
0: ya langsung meklepak
1: itu yang kut kan nyak racin kan di selas episode itu horontan deh
0: oke
1: nah engke nih dia temang tapi dados megatro nih
0: dados megatro nih ki
1: tapi saya ngeli temang tuh
0: iya ganteng
1: ampun ibu megatro di nge deh nge
0: iya silahkan
1: kalau bu sintian man masuk kok Makatra dumun majang ring kenaro, pandepi, mahendira, nini ita, bendan mbah tu nini, nini tu nini ayuna. Kira malih ditambahan tu, Bu Anawang ayo gede, bendan Pak Yanarbo, Tut Manjung, Pak Dipolos, bendan nini ita, sampun nge, nini ita. Nini Mika, tenten masuk mungkin nge. Menten ten nyareng gak made ne, ajak de duta ya. Oh, Pak Gede Supadmo, Jero Mangku Nyomanase, dan Pekak Dania, sarang Nini Dania, Mang Pandu, nge, Rajeng, Ring Denpasar, Niki Bu Sinta, Taler Bu Putu Keboiwo, Rajeng Bu Putu, dan Bu Wayan Suartini, Taler Wendan Yang Kirana, Gustini Purni, sarang Gustika, Pak De Gunawan, Wendan Bu Jerman, Kak Brong, Kak Larun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Patut Murdaya, Patut Wirke, Rangapas Tawar Wies Kane Gus Bawo Bentar Yoga Saputra Talar nge Bu Siring Bangli Sarang Bu Janura Talar nge Rahajang Sarang Sami Niangke Sawa Malesiki Gek Mas Talar Rajang Coba Miki Nyelek Bu Jero Chandra Niki nge Rajang Bu Jero Mungah Mungah Le Jebos Bu Jero Gusti Putu Ngurah Widya Talar Jero Mangku Nyoman Kuto Waringin Rajang menikah dumun deh. Tane tiosan nampuro dumun menawi wentan kecak niki. Mugi ten wentan kecak niki nge. Rajang sarang sami. Bu gong ring guang niki rajang sarang sami. Menikah gede duta. Kalah katur ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Siksuma Bu Eka sampun nyaringin de duta. Mali de duta sangga malisiki niki penelpon. Silahkan akan bayi Sani Arse niki. Nunas tembang utawi megatang. Yeh. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Lide.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang malam, Lide.
0: Iya, rajang wengi. Niki beli yoga, Niki.
2: Matut, Lide.
0: Oh, beli yoga Saputra, Niki. Iya,
2: pun api katrep, Lide.
0: Lide, Duta. Kena, Niki. Beli yoga pun api, Niki.
2: Iya, setungkara dia yang kena, Batap, Lide.
0: Iya, setungkara ngelantur, kena.
2: Iya. Iya, tembang, Lide.
0: Iya, tembang api, Niki, beli Eka. Eh, beli Eka, beli yoga. Halo? Halo? Beli yoga? Ah, ternyata terputus Niki, beli yoga. Beli yoga. Dados Niki, coba di chat nih, teman yang ingin request nih ke lewat WhatsApp 4 nih. Ring nomor 087 898 822 420 nggih beli yoga nggih. Nggih kan rai malih siki penelpon di Duta Sangra niki ring line telepon 0612233361. Halo, Om Swastiastu. Terputus niki, terputus lagi. Inggih, lagi satu nih. Halo Sosiasdu. Halo Sosiasdu.
3: Halo Sosiasdu. Hai. Selamat malam, Deduta Ganteng.
0: Selamat malam.
3: Masihkah kau ingat dengan suara kakek?
0: Ah, suara kakek. Deduta lupa-lupa ingat niki.
3: Kakek Ciatop.
0: Oh, Kak Ciatop niki.
3: Deduta enggak tahu topnya itu.
0: Napi ini ke artinya?
3: Tua ompong pikun.
0: Ah, mana ada. Gini, gini kerennya kakeknya Kak Cia niki.
3: Ah, ini penjelupan uraganya nyala deh, Dita. Rajang malam, penjelup. Sebentar lagi biar bisa tidur nyenyak. Tapi ini boleh menggatra dan tembak penang, tembang apa menggatra, tembang aja.
0: Menggatra aja, tembang aja, gitu. Nggih, pilih salah.
3: Oke, dan. Nggih, pokoknya mencetak ke kami. Gatra di jang. Biro saya nyolek, ayo silakan, silakan yang nyolek, nyolek.
0: Nggih, silakan, silakan.
3: Nggih, biar tekan-tekan, tembang. Kak Jatop minta tembang dari Sri Aditya.
0: Kalah telak. Tri Aditya kan nge?
3: Tri Aditya.
0: Coba Duta cari mun. Niki belum masuk playlist niki Pekak Cia.
3: Oh, belum kalah kelas.
0: Nggih, belum masuk
3: nih. Yang terbaru kalau begitu Kasmaran.
0: Kasmaran dari siapa niki Budi Arsa?
3: Nggih.
0: Budi Arsa nggih.
3: Nggih. Ya. Sukses Deduta. Kak sampun kita jarangin sane dulu sore jarangin terus. Salam-salam kuantan. Tak pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Sukses semua Pekak Ciatop sampun nyarangin Deduta ring mungkin mungkin nggih. Niki Bu Eka BB niki Wenton Mekutang katanya salamnya ke Kak Mangku Sudani. Wenton niki senenya rangin di Duta ring WhatsApp Wenton Bu Putu Kebo Iwo senenya rangin. Oleh bos munggah Bu Bu Putu nggih ring acara bernostalgia. Talar Wenton niki Pak Dut Sumarjo nggih. Saking Banjar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Ayu Chandra nyarangin Deduta nggih. Suksema Pak Dut. Talar Wenton Blian Sena saking Bedulu niki nggih nyarangin Deduta. Suksema Blian Sena Rahajang Wengi Muali nggih. Talar niki Mbah Mangku Prajapati saking Pemenang Tabanan nyarangin nggih. Suksema Mbah Mangku. Nah Wenton Ibu Janura juga niki nggih saking Bangli. Salam untuk pecinta Pro 4 sarang sami katanya nggih. Dumugi starter murah rezeki. Nggih suksema Ibu Janura. Wendan juga niki Tante Jerman saking Payangan seneng nyaringin Deduta. Nggih suksema Tante Jerman. Male bos nike nostalgia nggih Tante Jerman nggih. Male bos dumugi Tante Jerman pulih munggah niki nggih. Kalar niki Wenton Bu Eka Sempidi nyaringin Deduta nggih. Suksema Bu Eka. Kalah di kalah. Nanti coba lagi nggih Bu Eka nggih ring sesi bernostalgia. Iki Wenton Kak Gede Alwin dan Indra Sabian Undagi Timpak Tabanan sana nyarangin Deduta niki saking jam 5 sampun nyarangin. Yes, suksema Kak Gede Alwin saking jam 5 niki sampun nyarangin. Sampun boleh ngajang niki. Demogi sampun nggih. Taler Wenten juga niki Bu Agung Guang Sukawati sananya kangen. Suksema katanya niki Bu EKBB Gatrene. Demogi kena sarang sami semeton pro 4. Nggih suksema Bu Agung Guang sampun nyarangin. Wenten niki Pak Tut Murdaya sananya nyarangin deduta. Hai hai. Hai deh. Hai juga Pak Tut.

Engge kan rai masalah kan dumun male bos deuta pacang walinya kan rai ring galah jam dasa nggih ring sesi bernostalgia kan rai tetap catur ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
2: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
1: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
2: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
2: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
2: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
3: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara Zakir Margi Hayamuruk Nomor Pitung Dasar dan Pasar Kedan Rai Kantun Kesarangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kedan Rai Sanai Bangkin Ring Acara Kelangwan Sesi Bernostalgia Berbagi Cerita dengan Gede Duta. Kedan Rai sekali biasa Gede Duta Pacang buka line teleponnya Niki ring nomor 031-223361. Semeton Sane Arse Niki berbagi kisah nostalgianya, silakan langsung manten ring 031-223361. Hey, halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Bu Eka.
1: Ya itu men dong weh.
0: Pertama lagi.
1: Kak Mangku ini yang pura wau. Lupa di yang sarang nini tu ade ini. Utang nak ade. Coba kene deh, bawa buang kasangan ader gitu jok sintulih ket deh.
0: Agak terngambul.
1: Nonton ya, kan nak bisa aja.
0: Lupa namanya.
1: Pinter-pinternya manusia kan tidak ada manusia yang sempurna ya. Cuma satu aja ada deh.
0: Apa itu rokok?
1: Oh. Ini mau Jerman. Bat negege gitu. Ini mau Jerman negege kurangan deh. Teman nanti pasti geng deh.
0: Iya, dibilang cantik. Baik. Semuanya cantik-cantik di sini. Cantik-cantik nah, semuanya.
1: Marah peloncoknya tuh kaki yang ada ya. Cek bado nih kan nyemak sengal-sengal nyemak nih durin deh.
0: Masa sengal-sengal Bu Eka Nike? Bagus
1: Nama Eka yang sengal-sengal.
0: Angkiannya kan sengkuat
1: gitu. Angkiannya sengal-sengal. Ngos-ngosan. Kilen-kilen.
0: Kilen-kilen. Padahal bagus nih ke.
1: Man nyarang no, dadong tuh dia nyarangin.
0: Inggi
1: tetangga ibu. Ayo lali deh, ajak kemo mengajang deh.
0: Ija nih ke.
1: Tapi siangnya deh, si dadong tuh dia deh.
0: Tapi gini, nasi napi nih.
1: Ya biasa nasi goreng.
0: Amin enak nih.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Ngalip-ngalip, puyung garang buyung deh.
0: Puyung garang buyung. Puyung hai.
1: Puyung hai. Hai puyung. Padengnya, hai puyung.
0: Ini.
1: Gelah
0: kan Bu Eka Niki. Weh,
1: gelah kan. Oleh bidang orang beli bubuh, bubuh pas sanggar nyawan tuh. Singkat-kat pen kemo batisnya.
0: Iya. Buang gue Eka, Rika.
1: Sing saya memang nali kemo deh. Yang gak bawa najoh dulu yang ini deh.
0: Oke, entah.
1: Oh, benar aja man nali kemo ajak panahnya, tapi man sendiri gak bawa nasing bang najoh
0: deh. Oh, iya, cukup jauh.
1: Sing gak jauh sebenarnya tuh, biar semaleng nih deh.
0: Cuma rame nih ke jalurnya Bu Eka. Kalau
1: ya, jalur bulan. Rame. Biar semaleng apa, biar basi deh.
0: Ada gidang Bu Eka ini apa nih menurut nanti ya Bu Eka?
1: Apa nabian timbul lho deh?
0: Apa nabian nangkau Bu Eka?
1: Nabian nangkau aja nabian tuung, nabian kapas. Bata nabian-nabian, jadi bata tegal-tegal deh.
0: Bata
1: tegal. Tegal lengkong, tegal gundul, tegal
0: langkau. Tegal jati ya.
1: Lucu, tegal gundul lho deh.
0: Tegalnya gundul.
1: Tegal gundul protos ya.
0: Nge, entah nampun.
1: Bede kan yang sampo tuh. Jadi bagian singa deh.
0: Tapi ini kan singa.
1: Singa padu. Singa kerto.
0: Singa kerto.
1: Tung ada dua singa.
0: Singa raja.
1: Singa raja. Nge. Lu ada? Nak kemo lakun mau kene do mau ben bernostalgia ni nak bernostalgia ni ada aneh. Begitu ada bet nganang bidanang ya. Menjalan di bet nganang curiga nak ada wang deh
0: adik itu Eka
1: oh daerah itu santu jadi kan SMK 5 itu nak ambil menang kelot di bet nganang tuh
0: oh bet nganang ada daerah nih bet nganang
1: ah ada desa tuh bet nganang
0: kadang tiang napi
1: hah
0: ada tiang napi ada desa ternyata
1: ada desa bet nganang samur intaran nang kelon
0: wow ning
1: gitu tuh bo nak liu bo abian semal abian basi abian timbul abian nangko abian kapas Oh, Tegal le Pleng Liu, Tegal Gundul, Tegal Lengkong, Tegal Lantang, Tegal Mengkem. Tuh daerah, kalau Tegal Mengkem daerah di Putu Keboiwo tuh saning lah tuh. Daerah Padang Samyan, Tegal Mengkem, Tegal Tegal Lantang di anu ada si Tegal Lantang Singokerto kan di Ubud.
0: Nggih.
1: Ada real.
0: Entan entan.
1: Itu nah tuh boh, yang penting boh man mau kedek untuk kanggo boh. Dewa kota abian semala pan abian basi de kene de to
0: sigidang nyaut nduta gitu
1: paya narbo tunian boyo maunya pegatro sano buman kede mentu kang wang bede
0: nggih eka
1: untuken kang wangnya
0: nggih lado
1: ade yo awan di bado rente de ketam di bado ni main di radio ya nih sing sing kene mereka sibuk nih rawan deh sibuk eh
0: tapi nih kau sibuk eh
1: sirap dan bubuk
0: ah sirap dan bubuk
1: Putri Rajang Dayuari gonggek Cynthia gonggek Krishna gongari pengenter eh abli Dede Mahendra Tutmos jat lugen oh jat mentugen oh dedutan cowok ne dua gan oh
0: cowok ne tiga Tutmos Titiang sama
1: ya jat abli Dede ya abli kejur
0: abli kejur malas
1: abli kejur ngi sarang sami yang pun dengi
0: ngi mereka
1: niki Amagatro sarang sami melalui bos budal waspada ring margi deh alon alon nano selamat lah ring jero dengi kak mangku sedani mangkin munggah kak kau kedat tiang kak
0: ngi kedatin mereka
1: panu biasa neng lah gen nostalgia karena memang panu nostalgia neng orol orol deh oh
0: ngi jadi kambing kau neng di perempat deh
1: luang nanti kambing Jok, tas ni kambing yang kon soto.
0: Jok, jok, weka, jok, jok, jok.
1: Joknya. Inge deh, Rajang deh, inge. Semua deh, Duta. Rajang, bu pamit. Inge. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Inge, semua Bu Eka sampun mengawali nih, inge. Sesi bernostalgia, ring wong ini mangkin. Bu Eka, Bu Eka, Bu Putu Keboiwo, nih nanti munggah nih, malah bos munggah nih. Tante Jerman, nih malah bos munggah nih setelah lagu nih. Aduh, ngelah nostalgia lucu deh, dud. Aduh, aduh, aduh, Tante Jerman, ditunggu nih kini nostalgianya nih. Ingge kan rai mesandakan dumun melebos di uta pacang wali nyarengna kan rai tetap satia ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwase, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz akan raih kantung kisar angin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ia akan raih kantun ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Wali Gede Duta Sanggra niki ring lain telepon 0312233361. Eh, Bu Putu Keboy Wong, ngiring munggah Tante Jerman, ngiring munggah Silakan akan raih sana arse niki berbagi ceritanya dengan Gede Duta. Halo, swastiastu.
1: Halo, swastiastu.
0: Swastiastu. Si Rai ring tiri yang niki, buluh lo, buluh galau niki. Buluh galau niki.
1: Jadi tak.
0: Oi. Ye, buluh galau.
1: Kena zaman mana jadi tak.
0: Buluh galau, mau mencoba menipu
1: niki. Leng tu ni kan tos 9 juta. Semua kembang warga orang terus ngalih 9 juta. Maro bakat.
0: Maro bakat. Ye, maro gini jodoh, maro berjodoh.
1: Berjodoh, jadi juta bakat, jadi juta.
0: Ye.
1: Gini tayen sing bakat 9 juta.
0: Masa?
1: Indah sing bakat 9 juta, nana.
0: Oh, boleh mantan kini ye. Kan munggah ye.
1: Apa
0: yang ada deh? Deh Duta kena niki, buat lo galuh, buat lo galuh pun api niki.
1: Lo galuh enak, masih deh Duta.
0: Okay. Buat lo galuh ring ijan niki, ring kari, ring sawah niki.
1: Tong.
0: Ada deh Duta kari metik bunga niki di sawah.
1: Deh.
0: Oke.
1: Nak ngejang jangan ini nyerita deh.
0: Iya, bernostalgia sekarang.
1: Deh juta. Deh tayen ngibing beng beng joget.
0: Ngibing joget. Deh juta sing juari. Sing juari. Asal bok kedar kayak joget ya deh juta orang sakit batis.
1: Beracu sing juari ngibing.
0: Sing juari.
1: Lo galuh tayen ngibing joget.
0: Ah, masa bu lo galuh?
1: Masa tayen.
0: Pun api nih kan pun api.
1: Joget lawang joget liku.
0: Yeah.
1: Liku namanya joget itu deh. Begitu kan rumah yang ngajak timpal. Yeah. Nginep timpal yang rumah bajang. Pada bajang gitu. Yeah. Nginep timpal yang rumah yang deh. Bila ada joget lawan gak mau baliknya gitu yang deh. Begitu. Mau payas deh ni yang kekwa, yang kelimpar gitu. Yang mau payas, nak mau kamen, yang mau payas. Begitu mau kamen, lalu ajak timpal le gitu. Mau payas, buat timpal yang gitu. Yang tengah abdi kini, popong lah. Mau suluh di lemari, di kaco, dia juga. Kini pelun pelah bahasa yang dek yang wayang udang gitu luang ramping ngedi gitu belak mati kini mau balik nyaksin yang lama lo ya benar moko yang benar lo sekarang yang tinggal tinggal nanya nak gak mau balik nanya nak kede menah gitu aja yang tinggal yang rumah nanginep aja yang rumah gitu begitu pesu bantas mau balik. Balik joget. Begitu. Nah, penonton konyang yang urin itu nyawat tuh, jawat wayang tuh, jawat joget. Kita joget itu. Ya, yang jawat kan joget itu. Atuh, jawat. Enggak tuh, gitu. Penonton gitu. Ya, yang jawat yang nyak, yang ngigal-ngibing. Ngibing joget ni ngengko gitu tuh ni kerja bareng yang ngengko cara joget tu.
0: Es dua tu joget tu.
1: Nak joget liku ada ni. Nak di nak parek ada joget kini joget liku kini ngaya di puro. Kami di nak kenten nutung karyo de juta.
0: Oh kenten ye.
1: Nok itu suwot tangka siang mau balik juga itu nang ajak na ajak timpal timpal mau balik lang de juta anak kini ada basur muruk. Kamu yang mau balik ke Tegal, mau balik nak muruk basur de juta. Ajak timpal-timpal, begitu. Mau jalan, sedoh kamu ke Tegal, adanya deh. Di Puro, nak muruk. Kamu yang mau balik, nak muruk, ajak timpal-timpal, ajak liuk, gitu.
0: Mau jalan, gitu.
1: Di suud, mau balik, setelah itu, saling ngasih, ajak timpal. Yang basuh, ngepil malu, mulai ke timpal-timpal. Dau nak uyut. Bapak, ya, yang wayan warsini, yang nekin bapak, nih. Ngil lah, ngil duit nak ngan gitu, buat ngepimpal-impal ya, kan sendiri.
0: Ngil duit, duit sih.
1: Buat gitu, boleh atas nengulen, atas ngepimpal-impal ya, ngepimpal ya, gitu.
0: Oke, entah, atas ini bu, lodro, ampun atas ini boleh, Niki. Lantas, bu, lodro ngatas ngepimpal boleh, entah.
1: Yang gue malu atas nengimpal. Nggak sing duri-duri atas nengimpal paling malu. Orang atas nengimpal kayak tanya nengimpal. Nah, ya basket paling malu. Ya tau yuk nengimpal. Nggak mau pak, aku mau pak. Ya nengimpal gitu. Timpal-timpal ya nanti. Nah, deh juga. Ben mani ben ketemunya deh.
0: Inggi berjodoh.
1: Berjodoh ben mani ya deh.
0: Astukara berjodoh.
1: Inggi. Ben bareng yang makin sang polis wirong munggah ben dengge.
0: Inggi
1: berjodoh. Ben aman bo berjodoh cak bakat cak deh juta.
0: Inggi cak pasti bakat.
1: Tuh bo ben lebo betik-betik nyembudal. Ada juta di berjalan nge.
0: Nge, bu legal lo.
1: Kan dan Riki menang saja di Kepuh ngobian semua itu kan ini saya ngajak ngelot di juta.
0: Nge, Rika sampun di juta saya ngajak ngelot.
1: Ya, nge, di juta maksudnya kan boleh swidro sana lian enggak di juta.
0: Nge, bu legal.
1: Iya. Ini alihan siang kalah deh.
0: Inggi.
1: Aduh, dia juga ganteng, bagus.
0: Inggi, buk lo galuh cantik.
1: Buk cantik makin dia juga. Untuk prama santi.
0: Om santi, santi, santi. Om. Suksema, buk lo galuh sampun berbagi kisahnya. Inggih Rai, masanakan dumun melebos dari Utapa Camwali, nyarang-nyarang Rai, tetap satir yang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandeng, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bahkan lagi Kantun Ring, acara bernostalgia, berbagi cerita dengan Gede Duta, Pastika Ring Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Akan meraih Mali dari Duta Sanggra Niki Ring 031-223361. Semtahun Sani Arse berbagi kisahnya, bisa langsung ye. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Gede Duta.
0: Om Swastiastu, Mbah Mangku Majapati Niki ye.
1: Salah.
0: Siapakah ini?
1: Jarang ketemu Niki. Iti yang Putri Mangis.
0: Ah, oh, Bu Putri Mangis, Bangli nge.
1: Ton, Gianya.
0: Gianya. Nge, Bu Putri Mangis, menapi gatra niki.
1: Apik-apik manten.
0: Apik-apik manten.
1: Tapi Duduta.
0: Duduta sehat-sehat juga nge.
1: Rindijo merdekanya niki.
0: Punapi?
1: Rindijo merdeka 17-nya.
0: Oh, Duduta 17-annya di kantor Hayam Uruk gitu.
1: Niki dados penutup rasanya Niki Tan.
0: Inggih, penutup Niki yang terakhir.
1: Ampure, karena penutup Niki bolehlah mekelu kidik Tan dada.
0: Nggih, dados.
1: Angkin ceritane Niki ada lucunya, ada mengerikan. Obat katroknya juga.
0: Aduh, apa tuh? Gimana tuh?
1: Di Duta kebayang kan mobil Corolla zaman dulu.
0: Kebayang.
1: Nah, Corolla nih ke. Nah, yang kebetulan medui gedebak nih ke yang tahun 72 kalau nggak salah nih. Sampun kenten. Titi yang kasih dulu istilahnya Titi yang punya mobil nih ke Mr. Bean.
0: Oh, namanya Mr. Bean kenten.
1: Iya, yang ngasih Mr. Bean karena dia yang membuat yang antara lucu dan segala macam. Kan kebayang juga tingkah pola Mr. Bean ten. Nani nonton nih ke Mr. Bean.
0: Oh, boleh nonton.
1: Lucu kan. Nah, nih ke pertama suatu hari tiang kan kerja make dia karena mobil tua. Nah, kita nih ke berebut parkir di kantor.
0: Di kantor,
1: nah, supaya dapat parkir kita harus pagi-pagi yang enten.
0: Datangnya pagi nih ke Ibu Putri.
1: Biar tempat karena garasi untuk mobil terbatas. Saat parkir pagi ini ke aman. Kita udah cerita. Nah, sekarang namanya pertama masuk, pulangnya juga kan terakhir akhirnya.
0: Iya, pasti.
1: Bentar-bentar terakhir. Ampun kosong Niki, semua teman udah pulang. Nah, karena kita mau pulang otomatis mobil ini ke ngatre. Nah, tempat parkir ini ke metetanggaan sarang orang di sangahnya, di merajanya. Kalau seandainya pangten jengnya memang lolos dari hal ke. Kalau terjadi apa-apa di sanggah orang yang ngedebuk kentan.
0: Oke.
1: Niki ceritanya begini, begitu dia ngapre, ngerim sama sekali mobil Niki ndak mau berhenti mundurnya.
0: Kok bisa?
1: Sampai yang bingung. Sampai habis-habisan yang ngejak rim.
0: Aduh, telah kampas rim, Tan.
1: Kampun mulai yang plop-plop. Nah, luung nih Niki. Nah, istilah Bali untung nih.
0: Agat nih.
1: Kita ada di halaman kantor, bukan di jalan raya. Kau enten nyak ya mati tiba-tiba.
0: Agat
1: nih. Tiga nampun ngoyong. Tiang lampu geduk. Ih, seandainya ini ke depan berarti sanggah orang berapa ratus juta saya.
0: Pasti.
1: Lampu kenten, manggil bingkil, panggil suami, manggil bingkil, ternyata minyak rimnya habis.
0: Oh, minyak rimnya yang habis.
1: Aduh, betare, kapok dah saya. Kenten itu ampun Mr. Bean pertama nih ke antara geduk-geduk lucu kenten.
0: Serem sih nih ke Bu Putri. Bertaruh nyawa nih ke.
1: Tapi setelah kejadian baru merasakan sampun kenten kedua. Yang gitu parkir juga berebut. Nah, kedua ini setelah seminggunya lagi berebut, pulang juga terakhir. Ampun kenten. Saat Nike yang mundur balik setir Nike dan mau melin mau membelok mobil.
0: Loh.
1: Setir terus muter.
0: Loh.
1: Ah, dengan Nah kebetulan yang Nike dibuat mobil karena punya anak muda kan biasa digantilah setir. Setir yang paling kecil nih loh.
0: Oh.
1: Kecil Nike. Jadi udah muter sekian kali sendiri yang Nike. Nah, lagi untungnya kebetulan Winton teman tinggal di mes kantor. Dan yang panggil teman, coba aja naik. Nike kan kantornya agak di atas. Coba naik bantu saya, kok bisa mobil saya gak bisa mau belok. Sedangkan setir udah tak puter. Pontan Mali, ya coba. Ternyata, apa itu lucunya? Caplup setirnya. Lucu kan?
0: Ya jangan di film-film, Bu Putri.
1: Makanya, akhirnya dia juga gak kapok-kapok. Akhirnya berikutnya, lagi yang bawa kerja. Dan bawa yang kerja, mampirlah yang di koperasi. Di koperasi kan juga ada kan, ada parkir lumayan. Dan sudah yang dengan PD, bawa belanjaan, cet. Masuk ke dalam mobil, ini ceritanya hitungan masih dalam satu bulan nih kan. Masuk mobil, tutup pintu, dia spion yang di pintu kles. Namanya mobil tua kan, jadi ketos nih ke spionnya. Yang sendiri nih Ki, sendiri dia. Nah, lagi untungnya enggak ada yang lihat. Pas sepi nih kena jam-jam mampun pulang kantor kan, jebopis kipak-kipak. Langsung jemaknya spion jangan di tengah jalan dia di jok. Dengan perasaan malu. Lucu. Aduh, ini jadi kerjain. Udah nih benar-benar Mr. Bean. Sebelumnya dia belum namanya Mr. Bean. Sebelumnya.
0: Langsung ganti nama jadi Mr. Bean.
1: Ya ini kelucunya. Ampun Genten, masih ada waktu nih ini.
0: Ini boleh.
1: Ya, ampun Genten, ini ketiga sampun. Ampun Genten, makin yang keempat. Lagi, hitungan hari dah Niki. Namanya mobil tua Niki. Hitungan hari lagi tiang gini. Pakai kerja. Nah gitu, Genten lah jalan nikung. Nah jalan nikung, di saat yang nikung ke kiri, kita setir kan di kanan. Saat yang nikung ke kiri, pintunya kebuka. Coba nak nike. Akhirnya lagi ada untungnya. Tidak ada yang papasan.
0: Iya, kayaknya terangkat, ada yang mentas.
1: Nah, nike sampun. Kalau ada yang papasan, keng-keng ya nike nasib. Nah, kan kena pintu mobil. Ini karena saat nutup, mungkin Nike kurang keras
0: kurang ya keras,
1: mobil tua nih. Aduh lagi saya urut-urut. Udah nyampe. Nah, Nike baru keempat. Sekarang yang kelima, hujan nih Kim. Hujan yang jemput orang tua nak lingsir kaitan gitu. Terus hujannya mobil Nike meles. Yang menariknya dan yang lucunya meles nih ke tiang di setir, melesnya di pintu. Jadi tiang miring ke kiri nyetir. Udah gitu yang di depan ibu mertua tiang miring ke kanan karena juga pintunya bocor.
0: Saling adep-adepan.
1: Ini akhirnya meseder-sederan apa ngajak pasangan. Gini tas mertua tiang. Nih motor apa nenek bocor gitu lah biawanya kita tangguh ini kimo tua sudah ke yang kelima nih nah, kita cepat lagi terus lagi yang berikutnya lagi yang pakai musim hujan kan jemput anak les jemput anak besar sama anak yang kecilan umur 3 tahun 4 tahunan waktu nikah penjendan. Di perjalanan adalah bunyinya kentong-kentong-kentong-kentong gitu.
0: Napi ya?
1: Anak dia nanya, apa sih Bu? Gitu. Nggak tahu ya apa ya, karena hujan kan tegang nih. Udah kita cari aja tempat, barangkali ada napi bingkil. Ternyata pas lewat, lagi keberuntungan Niki ketemulah tempat aksesoris mobil. Iseng dia berhenti di sana kan ada orang betul-betul mobil. Napi sedikit kontong-kontong baru dilihat tau betul.
0: Napi ini
1: kenal kuatnya kles.
0: Ada.
1: Mau pahit dia.
0: Memang pahit napot.
1: Nah Nike kan lucu kan.
0: Iya.
1: Itulah kelucuannya seingat yang namakan dia Mr. Bean. Ini Nike mantan, panten Nike pun lumayan dia ngambil waktu.
0: Inge,
1: punya kelucuan gitu. Karena tapi karena Nike pun yang tadi yang remnya gini kalau sampai ke rumah tetangga yang mesilin sangat dan segala macam. Yang paling mengerikan saat nikung pintunya kebuka. Buka. Itu yang paling, aduh, sudahlah dikerjain. Akhirnya ujung-ujungnya nih ke Mr. Bean yang kirim dengan kiloan. Iya,
0: dijual kiloan nih ke?
1: Dijual kiloan nih ke.
0: Padahal
1: yang kinten salahnya dimodif. Jadi orang tidak terlalu tertarik. Kalau masih kuno asli ya.
0: Iya, pasti banyak yang minat nih ke.
1: Nih ke mantan itu semangat. Yang pun poli misalnya lucu-lucuan kiki. Mogi kari wenta nak mirang beberapa niki lansia-lansia. Om Santi.
0: Ya, sukses semua. Sampun berbagi kisahnya nggih Bu Putri Mangis nggih. Memang begitulah suka dukanya nggih membawa kendaraan tua nggih, mobil tua, motor tua juga. Jadi kita sering juga niki bawa motor tua dan memang sering sih dikerjain di jalan. Jadi memang harus ngerti mesin lah dikit-dikit dan juga prepare suku cadang ganti nggih. Wah, untungnya Bu Putri Mangis niki setiap kejadian niki selalu gini nih rahayu udah sangat dewasa nih. Tapi memang lucu sih kejadian yang Bu Putri Mangis ceritakan niki kayak di film-film. Kayak film Dono Bu Putri yang pas kecabut gininya apa setirnya. Nggih kan rai. Nggih, duaning sampun galah niki dan duta cukupkan acara bernostalgia puniki sampai di sini nggih. Dumugi ring edisi berikutnya kita bisa berjumpa lagi nggih dan tentunya berbagi cerita. Nggih, rekan rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih lah kan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kan raga ngalih obat segar, satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Inggih, Rajang Sumbang Rakal Rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Balinge. Rajang Muali Niki nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz perempat Suara Budaya Bali. Rahinane mangken puniki rahine bude tanggal 19 Agustus kalih tali 16. Inggih, Rakal Rai ring semene puniki nggih saking kalah mangke nyantos pupurane jebos ring galah jam dah sesemeng titiang Dayu Ari sane jaga nyarengin Rakal Rai niki ring sejeroning pekubuan suang-suang puniki nggih. Kalerin DJ pada begenap puniki pasti kesampun asungkare. Mugi-mugi sami statem manggihan kerayuan miwah kerahajengan taler pasti kesampun nenten kekirangan punapi. Yang kira kerai siaran puniki dadas rakerai pirengan ring aplikasi RRI Digital sani sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store nge taler ring streaming rri.co.id.

Enggak keren lain niki dari pacarnya biaya informasi gedumun niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar gena dari bertugas mungkin wenten ayah dan acara sana pacar ke margi maju bos nyantol puput ring gala jam dasar semangge. Angin meja pas niki ringgal lah jam 5 lintang 11 menit nggih pacang dayu kumandangkan azan subuh untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya nggih lagi sebentar selamat menunaikan ibadah niki ngelantur susan azan subuh dayu kumandangkan pacang atau nanti yang ring ambare antuk siaran Surya Puja ring program acara Rajang Bali nggih antuk siaran Surya Puja dulu niki ngambil murde tujuan sembahyang dalam agama Hindu ya. Sane kedagin oleh ni Putu Parwati silatungil saking napa astane yang saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Ingin lantun niki taler aturang titiang ri ambare makadi teman-teman kerohanian sane jaga nyarangin akrai ri ambare nggih. Lantur ringgala jam 6 pasti kesampun jaga aturang titiang kenten nggih. Benten bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja trisandia. Enggak kerai suasana siaran napi pastane puja trisandia ngelantur niki kata orang titiang wentan siaran galang kangen meja bos kaya medaging niki antar bebasan ringan sani presiden menghibur kira kerai doning wentan kegonjakan tala topik-topiknya nih nampak re kehidupane sehari-hari nge lantur pasti kesampun aturan titiang ring Rajang Bali informasi ke teman-teman meja bos pacang kerin antar informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali kesarangin arus lalu lintas nikiring dan pasar nge. Angin lantur niki ringgalah jam pitu nyantos jam siye meja bos niki titian nyereng rakerai antuk komentanan interaktif nge. Ngemongsang nyereng rakerai niki ngemongsang ring topi-topi aktual saking sudut budaya nge. Niki pasang margi kali jam seperti biasa kenten. Angin dua nih makin ring lahina bude pasti kesampun wenten niki ringgalah jam siye nyantos jam dasa antuk obrolan komunitas meja bos kesarangin LBH api. Nah ini kadia sapun ini kesampun dan acara aturan titiare ambare nggih mogi-mogi sami presiden nyarangin nggih rakerai antuk ngemilete dan acara sane sampun sumbian titiang diwau nggih tale niki sampun lalu antuk sape sangre bi seperti biasa niki ring WhatsApp sane monitor durus ngeranjing sareng titiang niki ring nomor telepon 0878988224200 utawi ring interaktif meja bos wenten nggih galahnya nih niki ngeranjing ring nomor telepon 0 3612233 61

0: meja buat pacar yang gerak ringgalan jam 5 lintang solas akan dayuari kumandangkan untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Adzan subuh ya, selamat menunaikan ibadah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidem. Salam damai, salam kebajikan, dan salam spiritual untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Indu, program yang

0: sore, bahkan malam, kita melihat orang-orang Hindu melakukan persembahyangan dengan dupa, canang, bunga, dan cuci. Kita sering ikut melakukannya. Tapi pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, mengapa aku sembahyang? Apakah hanya karena diajarkan sejak kecil, karena takut karma buruk, karena malu jika tidak melakukannya? Pertanyaan itu sangat penting, sebab sembahyang bukanlah rutinitas kosong. Ia adalah wujud hidup spiritual, pintu masuk untuk mengenal Tuhan dan jembatan antara manusia dan alam semesta. Apa itu sembahyang dalam Hindu? Sembahyang dalam agama Hindu dikenal sebagai puja, upasana, atau bakti. Secara haripah, sembahyang adalah bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Namun lebih dalam dari itu, sembahyang adalah proses untuk menyucikan pikiran, menenangkan hati, menyatukan diri dengan Sang Pencipta. Dalam kitab Bhagavad Gita, Tuhan Krishna menyatakan, Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayacati tat aham bhakti upahritam asnami prayatat manah. Barang siapa mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah, atau air dengan penuh bhakti, maka aku akan menerimanya. Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya persembahan, melainkan dari tulusnya hati dan ketenangan batin yang menyertainya. Tujuan utama sembahyang. Pendengar setia RRI Denpasar, mari kita bahas secara lebih mendalam apa sebenarnya tujuan sembahyang dalam Hindu. Mendekatkan diri kepada ide Sangyang Widiwasi. Sembahyang adalah sarana menyatukan Atman, jiwa, jiwa kita dengan Brahman, sang sumber kehidupan. Dengan sembahyang, kita menyapanya, menyatu dalam vibrasi kesuciannya. Hal ini adalah bentuk nyata bhakti yoga, jalan spiritual melalui cinta dan pengabdian. Menyucikan diri, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam Hindu, kita diajarkan untuk menjaga Trikaya Parisuda, pikiran yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar. Sembahyang melatih kita untuk menyucikan ketiganya. Dengan mengucap mantra suci, kita menyucikan kata. Dengan hening dan konsentrasi, kita menyucikan pikiran. Dengan tangan yang sembah dan bunga yang kita persembahkan, kita menyucikan tindakan. Sebagai rasa syukur dan permohonan, sembahyang adalah wujud ucapan terima kasih kepada Tuhan Ide Sangyang Widiwase atas kehidupan, udara, air, makanan, dan kesempatan hidup yang diberikan. Dalam sembahyang, kita juga memohon bimbingan agar selalu berjalan dalam dharma.
1: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong.
2: nganti yang mangkarehna anak kandung wang tanah sedaya ngiring ratu becek pisan pakai dan sokor ngiring

0: pada pengaratu mang resami rawi kenyaksian kekuat nak meyatnya.
1: Dalam pementasannya hanya menggunakan benang dukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Menjaga keseimbangan dan harmoni. Dalam Trihita Karana, ajaran keseimbangan hidup Hindu, sembahyang menjaga hubungan parahyangan antara manusia dan Tuhan. Jika hubungan ini kuat, maka keharmonisan dengan sesama dan alam pun akan lebih mudah terjaga. Bentuk-bentuk sembahyang dalam Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, sembahyang dalam Hindu sangat beragam, tergantung waktu, tempat, dan niat kita. Trisandhya. Trisandhya 3 kali sembahyang harian, pagi, siang, dan sore. Ini adalah praktik dasar untuk menjaga kesucian pikiran sepanjang hari. Sembahyang hari suci seperti Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Nyepi. Masing-masing punya makna spiritual mendalam. Sembahyang di pura, misalnya pada Odalan, Piodalan, hari besar lainnya. Sembahyang pribadi di rumah, di pelinggih, bahkan dalam hati. Yang penting adalah niat dan kesadaran spiritual. Waktu dan tempat sembahyang. Agama Hindu mengajarkan bahwa kapanpun dan dimanapun kita bisa bersembahyang. Tidak harus menunggu hari raya atau upacara besar, namun ada momen-momen spiritual yang diyakini memiliki kekuatan alam semesta yang lebih tinggi, seperti waktu Trisandhya, peralihan pagi ke siang, siang ke sore, dan sore ke malam. Waktu Purnama, bulan penuh yang melambangkan pencerahan. Tilem, bulan gelap sebagai simbol perenungan. Tempat sembahyang pun bisa apa saja, pura, rumah, pelinggih, atau bahkan ruang kecil di hati yang sunyi. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang, tapi hadir dalam kesadaran dan niat suci kita. Tantangan era modern. Pendengar setia RRI Denpasar, Di zaman modern ini, sembahyang sering dianggap sebagai beban. Banyak yang berkata, saya sibuk bekerja, tidak sempat sembahyang. Padahal justru dalam kesibukan itu kita perlu sembahyang. Seperti tubuh butuh makan, jiwa pun butuh makanan rohani. Sembahyang tidak harus lama, 5 menit yang tulus lebih bernilai daripada 1 jam tanpa kesadaran. Bahkan diam sejenak, menutup mata dan mengucap om pun itu bisa menjadi bentuk sembahyang yang sangat dalam. Manfaat sembahyang. Pendengar setia RRI Denpasar, apa manfaat nyata dari sembahyang? Ketenangan batin. Sembahyang menenangkan pikiran. Dalam keheningan kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Kesadaran moral. Orang yang rajin sembahyang cenderung lebih sadar akan perbuatannya. Ia berhati-hati dalam berkata, berpikir, dan bertindak. Kesehatan spiritual. Sembahyang adalah penyembuhan batin. Ia membantu kita melepas stres, amarah, dan rasa gelisah. Menjaga keseimbangan energi. Dalam Hindu, sembahyang diyakini dapat menyeimbangkan energi tubuh melalui mantra, mudra, dan meditasi. Membangun hubungan harmonis. Orang yang hidup dalam kebaktian cenderung hidup harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Sembahyang sebagai gaya hidup. Pendengar setia RRI Denpasar, sembahyang bukan sekedar kegiatan, melainkan gaya hidup spiritual. Ia adalah cara kita berjalan di atas jalan Dharma. Tanpa sembahyang, hidup kita akan kering dan rapuh. Sembahyang bukan hanya saat kita membutuhkan Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa, tapi juga saat kita ingin berterima kasih, merenung, dan menguatkan jiwa. Sembahyang bukan tentang seremoni mewah, tetapi keheningan hati yang suci. Saya mengajak seluruh pendengar untuk mulai dari hal kecil, luangkan waktu setiap hari untuk duduk tenang, ucapkan om dengan kesadaran penuh, rasakan napas, syukuri hidup, dan panjatkan doa dengan hati yang bersih. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian pembahasan kita kali ini mengenai ketenangan dalam kegelisahan. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat dipetik manfaat positifnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mari kita tutup dengan menghaturkan puja paramu santi.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI dan

tekit pratiakse ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arde, kamo utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Порання пітонкорі, мамочі сору попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Nah, Inggira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Mengalih-alih ini sekarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Mangke nyarina Kerai sampun galah ini kiring galah jam 6 lintang 11 menit. Nah, Inggira diwawu sampun ini memargi dawak ring galah jam 5 diwawu. Enten nge, wenten. Tapi wastane syaran surya puja, taler adzan subuh, dari kumandangkan punikinge. Selamat menaikan ibadah sholat subuh niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Niki wentan syaran surya puja sampun margi sane ngambil murde tujuan sembahyang dalam agama Hindu. Yantos ning puja tulisannya sampun kaudar niki reng ambara reng kalah jam 6 pas nge. Nge ini mau seneng reng anapi wastane. Ini siaran surya puja di wawu tujuan sembahyang dalam agama Hindu niki yang dada siti yang tapi wastane nyarengin kedek kenten nge reng sembahyang dalam agama Hindu niki kan enten jawantah dados bentuk pemujaan kepada ide sang yang widiwase kemaon niki talar ke dados sang sarana nge rakerai untuk mendekatkan diri majaring Tuhan nge ide sang yang widi talar memohon tuntunan dan perlindungan talar niki menumbuhkan ketenangan nggih ning waring rasa syukur niki sane preside mewujudkan sane kebawas keharmonisan dalam kehidupan nggih antuk nika sampun nggih yen ning menikan ana lingsir dumunen nah, apapun kegiatannya nggih kekawitan antuk berdoa sembahyang dumun nggih napa wastane dibiasakan sedurung beraktivitas kemerajan kesangga soang-soangan niki mohon tuntunan astung karep mang preside margi antar nggih napi male niki kantun ring rahina produktif rahina bude kentarnya tanggal 19 Agustus mangkin sami aktivitas padat minat ya oleh jebos kentarnya nah ini kesampun rakerai apapun itu kegiatannya ngiring berdoa sebelum melakukan aktivitas nge memohon kelancaran sampai tuntas nanti nge sun ngantur talan kita yang ngaturan selamat pagi menjang rakerai sarang sami para pendengar yang terjadi pada kena mina makin sampun taki-taki kentan nge jagi ke napi wastane gena mekarya kentan nge utawi mempersiapkan ring alit-alitnya pacang ranjing manajer bos kentan nge utawi wentan sane sampun beranjak niki ke pasar ane istri-istri minap ya ya setengkara manajer bos margi antar ke mantan titian una sering margi taler alon-alon kentan nge ayo ngira kerai ringkala mungkin niki titian nyerah ngira kerai anto napi wastane ane nyobian niki ring siaran kelangkangin maje bos. Nah topiknya nih niki mau sang ngaben mengembalikan unsur panca maha buta nginge tapi malah ringki ring bulan Agustus dewasa akeh kentan nge dewasa bece bentan sane tapi ya sane ngemargiang sane kebawas perwiwahan kentan nge bentan kelayu sekarang dawa kering tanggal pitulas dibi kentan nge rakerai sekaligus hari kemarin kemerdekaan taler make panggih titiang niki dewasa ayu antuk ngemargiang napi wasane pawiwahan kenten ngir hajeng lumun kenten inggih bece pisan topinya ni meja bos niki sane pacang nyarengin kenten ngir rakerai ring greo jero suang-suang repo kebun suang-suang nih memaknai kembali ya ring ngaben nike mengembalikan unsur panca maha buta inggih sebelum ngantur niki pacang turan tisiki tembang mana presiden menambah semangat malih mana presiden menghibur akarai serung pacang aturan titiang obrolan gelang kangen meja bos kini kita tembang sakit yang Sri Kandi terpesona.

lihat kuladi. Aduh, kene bener-bener di ngayah persiapan laker upacara ngaben masal. Oh, ngerit kita nak ngorang. Panghidang harga berkumpul jak rame-rame gitu. Jak satu banyar gitu ya. Kalau mengadakan upacara ngaben. Nah, yang tendingah ada nak ngorang ngaben itu ngabehin ulian liung lah pes. Sing cocok, rago sing cocok nih. Nak ngaben joyo, rago sing lapis. Yang ngaben ngabu ulian membakar. Nyaasan itu, nyaasan itu membakar membalikan panca mahabuta pertiwi Abah, Bayu, Tejo, Akaso, Keto saat baca uli SD itu panca mahabuta kembali ke asalnya mulai pertiwi kembali ke pertiwi apa Tejo ini caranya membakar Tejo itu nah ya atah men eter ingin cara nunjel.

0: Pertengahan.
1: Oh, sing anggo panjak murni ya munyi-munyi niraga nek kater gitu.
0: Oke, enten anu mangke.
1: Sing alih tongos panjak diajak.
0: Oh. Dan kena kan dibuka tuh. Akene apa wasan seksi konsumsi pang pang.
1: Makto kan. Ane penting tongos nih. Huh? Di tongos tese.
0: Ah, dia tengah kebus kan. Ni masa ni mungkin nak kebus tu. Jadi, tiang baru nak makannya di diandan tu. Anu ngaben kan membalikan pancam hutau kan lalu kasalnya. Apa? Tejo Bayu Akaso Eter. Men yang apa? Anu yang pertiwi cara tulang kulit kemudian anunya toyane apa ne yo cara napi asal darah keringat yo kan kita ngembali ni ko mencaro ether tejo anu cahaya apa panas tubuh kena ni jolok nah, kembali je tengerti
1: yang ini harus saja umat Hindu yang sangat kritis tu ne.
0: Boleh dia minta
1: sanksian. Karena kita boleh menanyakan sesuatu yang kita belum pahami. Sing kita
0: pun boleh. Kena mana kenten jo.
1: Kalau tidak sing mesti nawang.
0: Anu yo. Mententen nang mirang di jauh mana di sastra orang buh
1: ko. Nah yang di pelajaran-pelajaran itu yang di SD berawal kita tuh pelajaran agama kanti jani. Benar cara munyin itu tuh.
0: Nih.
1: Proses di ngaben itu. Nah ngerawasang itu. Bisa gitu.
0: Nih.
1: Aku sini namang. Di nenek kerbaco tuh. Mengembalikan unsur-unsur panca maha buta ke asalnya. Bisa gitu. Apa karena dikembalikan?
0: Nih.
1: Karena tubuh kita. Bahannya komponen-komponennya dari unsur-unsur panca buta itu.
0: Oh, nggih niko.
1: Unsur pertiwi.
0: Nggih.
1: Yang di alam semesta tanah hirau
0: tanah. Nggih.
1: Yang di raga
0: tulang. Kulit.
1: Oh, padat. Yang unsur apa?
0: Apa?
1: Itu yang di gumine ada yeah
0: biasa nggih
1: yang nyirago keringet
0: darah iya tuh nggih
1: papah karena orang natua nemoni papah karena yo yang usang yes tuh
0: ya kemol aku eh bukan dan tejor
1: tejo itu kan sinar
0: sinar
1: sinar api
0: boleh panas yo
1: panas di unsur manusia, di unsur tubuh raga masih ada api. Gitu. Api yang marah.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: Bukan dan bayu. Wustu bayu?
1: Bayu, angin.
0: Angin.
1: Raga memerlukan angsangan.
0: Pernapasan.
1: Pernapasan. Bayu. Apa ben?
0: Akaso,
1: Pak Tejo, Bayu, Akaso, ruang kosong,
0: eter,
1: gitu.
0: Nggih.
1: Jadi, latihannya patu mesti ngelak kena gitu tuh.
0: Tejo ya laku niko,
1: kan? Tejo laku no.
0: Engkau cara nunjal niko, eter aja, terampilan Bayu aja, aja kendane aja, tapi Tejo niko.
1: Kalau yang membakar tuh bukan karena api saja tuh.
0: Napi nih kalau membakar?
1: Ya dia tuh dipendam atau ketanam.
0: Yeah.
1: Yang membakar bukan api, tetapi panas bumi yang membakar.
0: Oh, panas buminya sih membakar nih kalau.
1: Membakar mas itu. Sehingga prosesnya kan beda. Yang pangengal itu tunyal.
0: Tunyal. Gitu. Yang secara alami bertanam mau pendam.
1: Pendam. Tapi yang juga disebut membakar.
0: Juga termasuk pembakaran itu.
1: Dibakar oleh api bumi. Panasnya panas bumi.
0: Secara alami nih kau dah. Perlahan-lahan ya pun.
1: Benar.
0: Yang api pembakaran ya. Yang api, yang kompor cara menggendo. Cor, 2 jam pun. Ada dos, ragat.
1: Benar.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kalau Pak Tiko subo yang cara pengajar sastra nih, apa yang kita baca lewat buku-buku itu tuh, mengembalikan unsur-unsurnya kan gitu. Unsurnya dikembalikan bukan jen bendanya.
2: Bendanya, unsur-unsurnya. Ya. Cara berarti secara simbolis ya
1: kalau gitu ya. Tetap kita kan boleh dikatakan agama simbol juga iya.
2: Gitu. Dan secara fakta dan secara tapi ya. Nyata nih kok tanah kamu abo, iya kamu abo dan kedan berarti ini.
1: Unsur-unsurnya kita kembalikan. Unsur padat kembalikan ke unsur padat. Yang pembentukan dari alus ke kasar. Yang mengembalikan dari kasar ke alus.
2: Ngerti dan Rodina. Jadi kan maksudin kan?
1: Nah, contoh yen pembentukan dari alus ke kasar gitu. Uling ye.
2: Ye
1: ngental-ngentalan.
2: Nah,
1: terus ngental-ngentalan. Dadi dasar
2: terbentuk.
1: Badan orang kan.
2: Janin kita
1: gitu, ah, janin. Membentuk ben terlahir.
2: Terlahir.
1: Kan bong ngasar-ngasaran tuh.
2: Oh, ngoyang-ngoyang.
1: Ngoyang-ngoyang kan. Ganti dasar kakahan.
2: Kakah. Bongkotan ganti.
1: Oh, padat lo ganti. Itu pembentukan dari alus ke kasar. Yen.
2: Mengembalikan
1: dari kasar ke alus.
2: Maksudnya?
1: Kasar. Kamu sanbo kasar aku. Dikembalikan. Alus nama lu. Cepok. Misalnya dibakar.
2: Bakar.
1: Halus cepo. Ben dihaluskan.
2: Uyaknya nan tulang.
1: Bot benya jumbo menjadi abu uyak.
2: Uyak.
1: Bom menjadi apa ben uyak tu? Ben kembali ke ben kalusan ben. Kau pasai hebo.
2: Anjut.
1: Abis cara sarino.
2: Nggih.
1: No ben badan halusnya bagi dihaluskan.
2: Napi ni kau?
1: Misalnya dengan upacara naeng orang nyekah.
2: Nyekah.
1: Itu bukan usari tau yang di anu
2: dialeskan kembali. Pangdados antaseng sat yang paling halus sebenarnya. Oke. Oke, dan dadine maro anu nyah nasane anu nyah asline cocok san bayu niku.
1: Cara menghaluskan jani ben. Lewat banyak cara gitu. Sehingga manusia itu mati beberapa kali, hidup beberapa kali untuk menjadi alusnya.
2: Oh jakti, maka nak sud ngaben kok malah ngerekor dibentuk lagi
1: ya, ben anyut soto ben hidup kan
2: ben kedatang
1: ben upakaro ben anyut ben kedatang. Ben upakaro. Berapa kali prosesnya itu?
2: Wow, boleh melingi di R3 di rong telu
1: nah, nah, gitu, okay.
2: Dan prosesnya jadi oh jadi maro kemana aja kadang dia membakar gelokodok gitu ya. Kembali kan oh dan jadi ya akal pang telur aku jadi anu nge dibentuk lagi peh nyak
1: kan kenyataan nih kan rago nyinga prosesnya 3 kali gitu kan nyenawang ido nak kelingsir sini uning itu merago iku pupun ido ten uning ben pangkudo karena ido mau kembalikan itu.
2: Artinya Winton dengan mantra-mantra.
1: Iya. Prosesnya kan lagu sing nawang tuh.
2: Diiringin dengan doa-doa.
1: Dihaluskan, pangsekan halus. Pang sampai kembali. Maro tuh sering disebut amor ing
2: ajintyo. Bersatu dengan sang
1: pencipta.
2: Pencipta.
1: Iya sing halus kudiang bersatu. Itu kayonin.
2: Nyak cocok bayu ni, ngeh, peh ratu, maro kemana berdu,
1: artinya jalan jani kene tu,
2: napi ya,
1: sekau berdi, irago takon kena lingse kan sih gitu. Pang dojak nyelo godok tampi ya gitu.
2: Sesuai dengan pemaham rago belum tentu benar dan
1: lain akhirnya tidak salah anak-anak sekarang kritis dia bertanya tuh.
2: Ngundang kene ngundang gitu. Ya cara pidana jawab nak mulok itu begugukat nih kok. Ya mungkin nak ini mungkin tanya ya mulok itu bah jawab bang anu nih.
1: Jawab bang anu mikran nih. Mau kerap sekonan.
2: Oh jadi ya. Niko perlu tunas. Jadi yang tiang mana niko nak sedereng raga umar yang acara napi ya, upacara napi ya dan perlu asan yang minta darmo wacano panguning raga tertujuan napi upacara niko tu kan pasti raga aja
1: di matur masih pang sekon
2: padahal nyala nengken
1: indah yang picangnya gitu darmo wacana ngenin ini niki
2: sadok dia jadi kemar yang niki dan yeah. Ya napi tertujuan nih pun
1: ini sampun melebar tuh
2: aduh
1: ya matur gitu kan ido pasti kau ikan wah mone kena hana kena jening nih ya liwat nih sing menampung anu
2: ini pasti bedik timpalnya nih ida no bedik nih cocok dan cocok dan kau
1: namanya barang-barang itu tuh
2: ngiring
1: barang-barang nyemak gaya sih
2: enggak peragat hari hamu nampak nih ngiring

0: Bro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
2: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang lari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Rajeng Wali niki nyarangin sarang titiang dayuari di Pro 4 RRI Denpasar. Nggih, mangkin sampun kranyi ringgala jam 6 lintang setiman menit kenten nggih. Di wau sampun niki katurang napa wasane antuk galang kangen sane ngambil murde ngaben mengembalikan unsur pance mahebute. Nggih, mugi-mugi presiden mepi kena sadara kerai kenten nggih niki kawentenan dua asar akereng sasih mangkin Agustus mangkin kenten nggih rakerai mantan napa wasane mantah ngembalikan yang kementen kemauan yang tenuning ring makna. Nah niki sampun mada-mada presiden mepi kulis sarang rakerai sarang sialianan kenten nggih antuk memaknai maliring upacara ngaben nike pinake sarana angin mengembalikan unsur panca mahabute menurut agama Hindu nggih. Ngira kerai telah sampun kata orang tembang-tembang di waniki wentan tembangnya nih saking Ayu Gangga sane mamude beli sayang nih pada madi presiden menghibur niki aktivitas rakerai sarang sami ringgalah himangkin telah lian ring menghibur itu yang macam nyobian formasi niki anto perakiran cuaca provinsi Bali ring rahin ane mangkin nih ayengi pasti ke sampun ngikutin niki saking bmkg.go.id kawin tenang prediksi cuaca. Nah niki sane terprediksi cuacanya ini berawan kenten nggih niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, miwah Kota Denpasar. Angin lantur niki wenten prediksi cuaca ring cerah berawan niki wenten ring Kabupaten Klungkung. Lantur ring Buleleng niki terprediksi cuacanya ini udara kabur kenten nggih. Aing kepinguntan niki wentan ring napa wastane niki ring Kabupaten Tabanan terprediksi hujan ringan. Aing nggih kadya sampun nika perakiran cuaca hari ngalah mangken kenten nggih rakerai madamade ke niki presiden bersahabat mantan cuacanya nih kenten nggih nenten menghambat niki antuk aktivitas duwe kenten nggih napa male ring luar ruangan utawi outdoor kenten. Ya kemauan niki rakerai sane sibuk beraktivitas kenten nge sediakan payung sebelum hujan seperti biasa utawi mantel utawi jas hujan nike tatkala ring margi kenten nge mangda aman mantel antuk kuaca nyane ya utawi mangte kuaca pengganti durus kenten nge rakerai. Ingin minap aja bos niki wenten napi wasane updatean gatre utawi cuaca yang mau sangrein cuaca aja bos sebian titiang maling nggih. Ingin aja bos lanturan titiang niki lantur ring informasi arus lalu lintas ini mungkin pantau titiang numen ring margi hayam uruk nomor 17 Denpasar genah titiang bertugas niki nggih. Sampun niki wenten aktivitas ring margi sudah mulai ramai ya ring margi ya kenten nge minap sampun mulai beraktivitas beranjak ke genah mengkaryo utawi niki para orang tua kenten nge menghantarkan ring alit-alit nge antuk ngeranjing ke sekolah. Aing nge niki terpantau ramai kemauan nenten menyantol padat ya minap aja bos ringgalah jam pitu utawi jam kutus nike wow padat kemauan nenten nyantos jam macet nge yani ngerakarai manggil sampun saking doh kenten nge sudah ternampak padat ya terus ngermargi alternatif kenten nge mandan nenten kasep niki ring tujuan kenten nge ya napi malih rakerai yang harus on time nge nyantos ring tujuan nika tunas nitiang mangde 30 menit sebelum waktunya niki memargi kenten nge pantan nenten gegeson ring margi preside santai ring jalan tawi ring margi menghirup udara pagi yang segar kadi mangkin kenten nge taler pastikan sampun aman nge sami para pengguna jalan aman nyantos tujuan dan selamat nge taler nih yang ditiang ya mangderah kerai mandes tate ngelingin makte napi sane patut kebakte dados pengguna margi nge mina kadi sim KTP STNK nike mandes tetep state kebakte niki nyantos budal nge
aing ring widang rak raisa pun api ini ring arus lalu lintas makin mewah perakiraan cuacanya nih kentan nge minap napa astane jakti kentan nge apa terpisan kadi sumbernya nih dikirim BMKG untuk cuaca ya utawi wentan melihanan siruning nge mari jebos niki ngiring sobian sarang-sarang mana presiden tata suning sami para pendengar ini je pada begenahnya. Kali ya sampai di Kemantan iki titian yo biareng cuaca taler ring arus lalu lintas rahinane mangke targalah mangke nggih meja bos lan lantaran titian nyarengin akrai eleng niki carangin ringgalah jam 7 nyantos jam sia niki wenten untuk interaktif kenten nggih hari rajang Bali informasi taler musik-musik utawi tembang-tembang titian nyarengin akrai niki mau sang ring topik aktual saking sudut budaya niki ai nggih sami niki nggih akrai ya siap-siap beraktivitas hari mangkin titian nyarengin akrai presiden menghibur akrai untuk tembang-tembang niki wenten tembangnya nih wenten saking bungsil sanema murde pegat nyambung.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

Selamat pagi. Mengantisipasi risiko gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kota Denpasar mengajukan anggaran sekitar Rp72 juta rupiah untuk program asuransi usaha tani padi atau AUTP yang akan melindungi sekitar 400 hektar lahan padi. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan kerugian petani jika terjadi gagal panen akibat risiko yang tidak dapat dikendalikan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Agung AN Anggreniswari mengatakan pengajuan asuransi pertanian tersebut telah dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. Selain mengusulkan perlindungan melalui asuransi, Dinas Pertanian Denpasar juga memperkuat mitigasi di lapangan dengan menanam varietas padi tahan kekeringan. Salah satu varietas yang digunakan adalah Cakra Buana Agritan dengan total luasan 205 hektar. Pemerintah juga menyiapkan 10 unit pompa untuk mengoptimalkan sumber air di lahan pertanian serta mendorong percepatan tanam dan penggunaan teknologi hemat air. Hingga kini, Dinas Pertanian Denpasar belum menerima laporan terkait lahan yang mengalami kekeringan maupun gagal panen. Dari total sekitar 1.558 hektar lahan pertanian di Kota Denpasar, seluruhnya disebut masih dalam kondisi produktif. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai ancaman hama dan penyakit tanaman selama musim kemarau. Demikian Keterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ajan, Ajan.
1: Vale, vale, vale.
2: Ngira ngerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Muali mali niki sarang dayu hari Ring FM 106,4 MHz nyarangin raka rai ringgalah makin kantun tering kerahajeng Bali informasi toler tembang-tembang. Ayo nggih surung lantar niki titiang ngaturang selamat pagi rahajeng kita ngira ngerai makin rahajeng rahine Buddha tanggal 19 Agustus kali tali 6 likur makin ya. Ingin pastika sampun liang pisan mana titiang mangkin nyarengin rakerai tapi malih ring semang puniki rakerai sampun pasti kengeh ring gala-gala sibuk pacam beraktivitas ya. ini mau sang semang gitu ngeh pagi-pagi pastika sampun biasanya kita akan langsung sibuk di satu area rumah ya yang memang kelihatannya kecil tapi siap penuh aktivitas. Ingeh pastika nintelian wantah ring dapur nah ya mulai dari nyiapin tapi astane sandi kebo sarapan ya ngariana wedang tawi penyembang nih kan nggih ya ning tanu mas pasti kesampun ring dapur nggih tawi pewargan sampun sibuk irika nggih taler niki sampai urusan beres-beres yang memang terkadang ya ngawina iraga sareng sami ngelus dada ya sebelum berangkat kerja tawi kuliah tawi menangranjing ke sekolah gitu nggih ngereng sampun puniki titian jaga nyaringin akrai antum membosan utawi membeli bagang nenek siki hal manten ya yang sangat dekat memang sarang keseharian ring rumah utawi pekubuan suang-suang puniki inge padahal niki yang pun sering dibahas juga inge ini yang pun ring Bali pemegasnya nih kawin tenan sampah nih kang ya tan surut-surut niki akhirnya ya memang harus seperti nih kang akrai ya artinya semakin sering dibicarakan pasti ke sampun nanti akan adanya aksi nyata ketan nggih artinya niki presiden tapi astane menincap malih niki nggih sani kebawas kepedulian taler ring kesadaran antuk kebersihan lingkungan api malih ring dapur utawi pewargan soang-soang niki nggih meja bos jaga identiti rakrai membawa sang ini sampah dapur ketan nggih taler pacang aturan titiang kudang-kudang informasi sani presiden rakerai minap presiden kemargiang niki ring griya jero pekubuan soang-soang niki nggih sane tetujone wantah ngawinang niki ring dapur pemekasane bersih kenten nggih nenten malih wenten aroma-aroma sane misterius tawi asem-asem gimana gitu. Iya memang niki wenten beberapa sumber mengatakan beberapa tempat niki ring rumah ya yang wajib bersih liar ring dapur wenten kamar mandi niki wajib bersih jangan dibiasakan tawi tapi astane seolah-olah tidak tahu ya kalau ring kamar mandi ini kotor nih salah satu ruangan yang memang harus bersih dapur taler ruangan pribadi ruang tamu dan semua ruangan harusnya bersih nih kenge nah niki sampun ngiring rakerai sane presiden carangin titia meja bos nih kenge membosan ngini topiknya nih sani ringan kayak manten sani presiden carangin titia meja bos terus ngelanjut nih ring interaktif dulu ring pesawat telepon 0361223361 utawi riki ring WhatsApp ke data staler nge untuk sapu sanggre seperti biasa niki ring 0878-9882-2420 hai nge sani makin niki jaga rintitnya rakrai misalnya kandumun pacang katurang siki tembang ya sani mamurde simfoni kata dongkang saking Vitix Band.

0: Persib Setangga Bencana, Karipan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Karipan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz meniki kantun sarang titiang dayu ari ring perempat RRI dan pasar nggih. Ingin rakarai sedaya mangke niki lanturan titiang napi wastane nyobian jadi informasi ke dumun ya niki kadi panduan saking Kementerian Lingkungan Hidup tawi KLH tala Dinas Lingkungan Hidup niki terkait pengelolaan sampah domestik nggih. Niki sampah di dapur nike sejatinya nih dangan pisan nyaning rakarai paca membeda akan niki dibagi menjadi dua manten ya. Manten sane ke bawah sampah organik ya. Niki basah kemauan gampang membusuk enten nggih. Tale kaping kali niki manten sampah organik miwah residu niki modelnya kering ya kemauan niki susah musnah enten nggih. Inggih kali napi kemanten niki sane ke bawah sampah organik sane encen sane ke bawah sampah anorganik sane encen nggih meja bos itu yang jaga nyembiahnya informasi sejangkapnya nih. Sane mangken niki ngadura sangen gara duwe sarangin sarang titian niki re interaktif sane presiden durus ngeranjing niki re 0361223361 utawi niki re WhatsApp durus niki nggih re 0878988224240. Ayo nggih sampun ternyata menten niki sane ngeranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Semang.
2: Iyi, Om Swastiastu Rajang Bu Eka Bebe.
3: Semangat. Karena masih suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Betul sekali. Mana merdekanya?
3: Merdeka. Topiknya lucu niki itu.
2: Ah, kok lucu?
3: Walaupun lagi di tiang sampah domestik tadi ya.
2: Niki kadi panduan Kementerian Lingkungan Hidup niki ke bawah.
3: Sampah domestik. Berarti iya. Patuh kayak kamu domestik
2: lokal. Yang datang dari rumah kita sendiri.
3: Domestik itu tamu dalam negeri.
2: Tamu konteksnya nggih.
3: Konteksnya nggih. Kalau tamu mancanegara, tamu internasional luar negeri. Kan gitu. Ada sampah ada
2: sampah domestik. Artinya sampah lokal loh. Nak make menten padanan kata nih ke. Tergantung penggunaannya.
3: Emang sampah domestik kalau lokal nih ke modelnya sampah canang. Kalau residu tuh agak-agak nih.
2: Agak-agak.
3: Agak tuh nih.
2: Agak-agak gimana?
3: Nyambung ya dalam negeri luar negeri gitu.
2: masuk hijau masuk.
3: Masuk nih kange. Itu nih kau campur-campur dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah nih kau jadi mewah musnah nih kange.
2: Betul sekali.
3: Minyaknya musnah menyengat hidung nih kau. Kange. Kalau sampah canang kalau udah kering bakar, becik sana tidak keluar asap ya.
2: Tidak keluar
3: apalagi asap. Bakar di siang hari ini. Beber dumunyo cingak ya bekering ya bakar kan bu sangat asapnya keluar pun dia ingat.
2: Oh berarti Bu Eka sering ya membakar.
3: Dulu sering waktu belum ada seperti sekarang Niki di depan rumah kan ada tanah kosong atau nih.
2: Betul.
3: Ada pohon pisang dan di belakang di depan Niko pun sampahnya kurang tapi lagi harus ingat nih kok sampun kering langsung punuh bakar kan galang pada sengi.
2: Betul sekali.
3: Makin karena sudah ada pembuangan sampah residu lulu canang daun nih kok dan kari tiang samping nih kok sampun disengker tanah nih kok dan artinya semakin lama lahan nih kok semakin tidak ada bahkan nih.
2: Iya betul.
3: Karena sekali. Udah full diisi rumah dan nah nih kok sampun sebenarnya masalah sampahnya kok pikobat paling gede nih.
2: Betul, sampai kapan tidak habis-habis.
3: Iya, tapi malah di pasar.
2: Iya, betul sekali.
3: Sampahnya bahkan berterak-terakan nih kok. Satu hari nih kok.
2: Iya,
3: malah di rumah nih ki. Makanya tiang ngerasang nih ki. Kalau di Bali itu memang luar biasa masalah sampah.
2: Masalah sampah ya.
3: Kalau di Jawa tiang kurang ngerti karena lahannya masih banyak yang kosong di Jawa kan.
2: Betul
3: karena
2: sekali.
3: Karena pulaunya besar. Kalau kita pulaunya kecil,
2: penduduknya padat. Muruk ben sampah.
3: Tapi dibilang kecil, susah loh mencari orang di Bali kalau nggak tahu lama.
2: Iya. Ajan masih.
3: Aneh kan
2: itu? Coba.
3: Niko, Mawinan. Ngirik gara goreng Bali, jaga lingkungan, jaga got-got. Jangan baru buang sampah.
2: Cuek gitu aja.
3: Jangan dihiraukan got-got di depan rumah, di lingkungan kita. Niko terutama, ayo kita bekerja sama, saling bahu-membahu.
2: Iya, betul
3: supaya
2: sekali.
3: Lingkungan kita tuh bersih.
2: Berawal dari lingkungan rumah, kadi dapur mangke.
3: Dari lingkungan kita sendiri dulu.
2: Betul sekali.
3: Tapi malih Niko sampun kalau di Bali untuk sampah Niko paling besar di Bali. Masalahnya pulau Bali kecil, penduduknya padat, lahan juga semakin hari semakin berkurang. Punapi antuk kendenge. Berarti dia ngampu masuk alat pembakar dream Niko napi
2: rek. Oh ya?
3: Dia ampun sedereng Niko ampun sedia organik. Baru dengar kepir-kepir kan sudah buat di rumah.
2: Gantan.
3: Organik yang mana masuk organik? Kulit pisang. Kulit naga. Naga-naga buah maksudnya.
2: Naga. Ijal yang naga. Yang wenten tuh nasi ki yang ngusoco.
3: Kulit buah naga. Kulit apel. Itu kan masuk organik nih kok.
2: Organik.
3: Kulit pisang tuh tanam jadi satu. Mereka kan berak ya. Nah nih kok termasuk organik. Kalau ada tulang-tulang jangan dibuang Niko. Kalau lulun canang sama daun aja tuh jangan campur organik. Kalau dicampur dengan organik keluar blatungnya Niko tuh.
2: Iya betul sekali.
3: Bau juga nggak enak.
2: Walaupun sama-sama organik, kemauan adalah cara ngolahnya lagi lebih baik.
3: Kak Mangku Sedani nyarangin atuh.
2: Ireng.
3: Kalau orang-orang nah seperti Kak Mangku Sedani, Mbah Indira, Ibu Jerman Niko kan akeh medue karang tebong ya. Dung biang seri bin si ring kekeren tuh. Kami medue tebo artinya. Kalau kita seperti Dayu, Dayu kan di termasuk lingkungan di kota.
2: Padat.
3: Kita kan termasuk di, nah orang mau di pinggiran kota. Lagu numas nih gitu. Artinya ten medue lahan, nah itu yang jadi masalah.
2: Iya, agak kita PR sedikit ya.
3: Agak PR nih kok ini. Misal pun seperti ini kok dibuang aja di tebo, gitu misalnya pun kering. Dados bakar. Kan masalah orang-orang di pedesaan nih kok, kan masalah sampah itu. Yang paling bermasalah pasar dan kota.
2: Pasar dan kota ya.
3: Itu paling masalah.
2: Karena aktivitasnya banyak tentunya. Ya, lalu di dapurnya Bu Eka makan gimana? Sudahkah aman pagi ini? Apakah masih ada aroma asem-asem?
3: Enggak sih.
2: Enggak ya, bersih
3: orang
2: ya.
3: Di dapur sini enggak pernah masak. Itu nah kalau ada makanan-makanan dadong badung nih, benar mo, terus
2: itu kan ya. Men, ya orang salah juga.
3: yang kita bilang betul di Bali sekali. Itu memang ya sampah jadi masalah besar. Tapi malah wasen mau karyo karena tuh
2: yeah, betul
3: banyak sekali sampah. Nah Niko Engkau sampun suka di bos bau Bali kecil, pulau Bali kecil, penduduknya padat, lahannya sedikit, enten bejong rarah, enten nge, makin pintar-pintarnya rago, makin penapian tuh. Kalau penanik diharuskan buat bambang di rumah kita buat, lebih aman nih kau. Kau pun panahan lautnya pianak apa

0: bayarnya per bulan Nikos. Sami per, Nikos sifatnya sampah pribadi, pembuangan sampah pribadi. Yang ring deso tios malih
1: kan. Oh,
0: yang karena jauh ring di deso kan nyarang ring deso kan.
1: Kadang-kadang
0: lamat ngabok kalian ya terus. Kalau Niki di gang tiang Niki kalau nak datang terus nak boleh bawa sampah.
1: Iya betul sekali.
0: Iya. Sampai jangklak di ini jangklak di itu sampah kan.
1: Oke sudah terlaki.
0: Manika dumuni ita apa ya narbo munggah ibu Jerman ampun mau nge. Ini ayunan ini tuh Nini biasanya mau keplis malah jebos dong biang yoga malah siki nge. Rajang sarang sami angin-angin galang mungkin. Cuk semua udah lari.
1: Sarang-sarang Bu Eka.
0: Galang katur yang pami. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, suksesmu banget nih Ibu Eka Titiang. Saking midang batu bulan sampo nyarengin. Inge, niki wau sampo niki nge harakarai dadas virangan sarang-sarang ya. Niki ring Bu Eka saltaler ring widangan Bu Eka dike ring batu bulan sudah menerapkan kenten nge niki napi male wenten re. Ya diapa niki pendaptang kadi pendidikan Bu Eka kemaon yaning sapun sapa igum kenten nge antuk mewujudkan sani encen kabaos lingkungan bersih pasti ke sampo memargi niki nge rakerai palemahane bersih tidak ada bau busuk yang berasal dari sampah, sampah juga akan teratasi kenten nge. Memang batu pisan memang berawal dari lingkungan pribadi dumon ring rumah jero suang-suang wawu niki nge ngeranjing ring lingkungan masyarakat. Eh nge susmu banget nih Bu Eka pesanakan dumon sane mangken ring ungkur Bu Eka sane presiden nyarangin titian niki mari kita cek cek cek ring dapurnya masing-masing apakah niki sudah bersih aku tidak. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Cira niki.
2: Punya pikirane tulai.
1: Ah, titian kena. Pak Yan Arbo niki?
2: Inge patut.
1: Ah, patut. Inge punapi gatranya ne.
2: Kastung karo kena.
1: Iya, iya betul sekali. Nika cuacanya gimana? Di kapal?
2: Niki sang yang suryo campurnya pedal. Angin lurung kenten full niki.
1: Durung full beratu.
2: Duk-duk
1: niki. Kedeng na sang yang suryo panjang niki pesu kentennya ayen ido.
2: Iya. Ada. Ya nyarang. Nini Ita nyarang.
1: Oh, Nini Ita ingin. Nini Ita sandak numon meja bos.
2: Yang wawusan niki. Usah ngukus kenten.
1: Asik ngukus napi ke?
2: Nah, kenten bahas.
1: Oh, ngukus bahas. Inge, ngukus bahas, dados napi, dados nasi.
2: Inge, boleh masuk aja. Mungkin tenang ten niki.
1: Ah, kenten aku udah mengukus kudang kilo, mengukus.
2: Boleh ya, kudang kilo niki. Eh, gong biang seri lah, ayo munggah mereka. Oh,
1: kenten.
2: Mau usah, mau hujan saya makan mereka.
1: Inge, nah niki
2: Kak Danio sarang Nini sudah yuk.
1: Inge berat tuh jaklot niki.
2: Munggah.
1: Niki kan Pak Yan Arbo wawusan saking warga dapur ya. Apakah sudah bersih dapurnya sekarang?
2: Wawusan niki wes nyampat niki musim-musim montuan kini niki sampai yang sampah teng malih kenten-kenten. Ampun akang wang ya wawu ya bersih. Kenten lulu-lulu niki nggih.
1: Lulu ne. Yen Pak Yan iki sering ten milah sampah ring dapur.
2: Tiang milah niki yen sampah puluh tulu organik niki don napi yen canang niki ten kenten plastik puluh. Yen tiang ring iki ring kapal Senin Kemis niki sampah organik.
1: Oh Senin Kemis sampah organik.
2: Jam 5 pun buka, jam 7 ampun wuseng kenten nggih. Anak sampun ditunggu oleh mobil pengangkut sampah niku.
1: Oh, kenten.
2: Senin Kemis niku oleh jam 5 sampai jam 7 kenten.
1: Oh, kenten. Berarti rajin dong kenten nyetor sampah organik ya.
2: Nggih, yen sampah residu niku selain hari Senin dan Kamis niku residu ampun nggih.
1: Kenten.
2: Okay. Jadi kering kapal wentar masih karya niku bis-bis niku ampun tiap pekubuan niku sudah yuk. Ampun boleh bantuan niku.
1: Ampun boleh bantuan.
2: Tiap pekubuan niku ajak kuda ajak tiga kakak wentar niku siki kalis kenten nggih. Sampah organik niku nggih.
1: Sampah organik.

0: Nih, yang anorganiknya juga sama nih Ki, mau dua jadwal tersendiri?
1: Yang ribu kupon dan niko matetak sampah niko rumun nge.
0: Matetak?
1: Nge, jenik-jenik niko gelas-gelas itu wau pulang ke bis niko nge.
0: Oh, kentah. Nah, jadi kentan. Dibuat kecil dulu bentuknya ya.
1: Nge, niko wau yupang pantan yang ngalpak.
0: Betul sekali. Kemau niki kan di ring dapur niki pemukasnya. Nah, niki, tapi pastinya Pak Yan Arbo ring wastafel niko mampet Pak Yan.
1: Nah, nang niko karena napi itu pulang niko minap yang nge. Nah, nang niko
0: mampet nge, karena ya, sisa makanannya di ke kantung nge, langsung kan?
1: Minap yang tulang-tulang.
0: Wah. Nah,
1: nang niko. Okay. Nah, nang masih nge, napi yang ya benin ya kan?
0: Benin. Oke, okay, yening dados kan pil ampun nang dados yang siki kentennya kena ngentung.
1: Nge, nah, kenten kadang-kadang pas kedropon depan sepan minap yang ada cara hijau suruh
0: oh,
1: makan
0: itu ya
1: dan pun ngano kendan nah alit kan kendan
0: oke okay.
1: Ya go tuwa kampun ya kendan alit alit ni kampun sing waktu ni kau mak berangkat makai sing bangun bagaimana yang kocok
0: rosok Ege, jadi ten boleh galang game kenten nge tampan-tampan ya
1: Ege, kita kadang-kadang jangan piringin mereka kali ini pun pun apa enak, ini udah mangkin ya orang cara bikul pisau
0: kengken model bikul pisau
1: nyayang
0: kengken main Riki ngopak adi
1: ingin nak kenal bujuk sama ngomong marawan bujuk mah ape
0: ape ah kenten
1: hijau mana mana mesti bersih bujuk menggaya jam kutus jam setengah setengah kutus kuang lebih seprapat maro bangun
0: terus
1: kaya makan cuma sepan memang berubar-ubar jalan tambah macet
0: aduh nanika tidak baik untuk ditiru sampurna nyantos kenten
1: yang orang yang ngalas mungkin cing tali
0: tapi hatinya ben
1: ya kliat kliat
0: ja, ayo mengkaput-kaput bahasa Pak Yan.
1: Ya alarm mah hidup bu jam 6. Ya tong tang ting.
0: Tenyak bangun masih.
1: Tapi jek tetep ngerok
0: gitu. Oke, tapi karena pasane kadang-kadang kan ring wastafel nih kan ten cuma ring sisa makanan. Nah, kadang minyak manten suka napa minyak-minyak bekas penggoreng kenten kan. Dika langsung ngentung Pak Yan masih minyak nih kan?
1: Dan
0: lianan ya.
1: Dan di kota langsung untung niko.
0: Benten kena nih lian.
1: Yang untung niko kan lengket ya
0: niko. Betul sekali. Kena
1: tuun toyo.
0: Inge mengeras dadosnya nih ring wastafel untung Pak Yan. Barusnya ija nggak genah Pak Yan minyak niko.
1: Benten bambangan niko.
0: Oh bambang.
1: Pembuangan niko.
0: Pembuangan. Khusus.
1: Ketok niko.
0: Kenten. Kira-kira nih niko ngalir ini ada suning.
1: Ini nak meresap ini ke dalam masih ni kan ya?
0: Oh iya. Oh duen Pak Iannya ni ke?
1: Inge, ni ke karya nang siki pembuangan kenten.
0: Khusus minyak ya, wah becik ya dados ni tenja kenten bermasalah dados rantuk kenten toyo ring wastafel.
1: Inge, niki bu mang muduk oleh.
0: Aje, ngiring mang.
1: Kenten patah masih sudah sepeteng, niko nak mesedot masih tu dah yuk.
0: Oh kenten.
1: Ya, pulung ye.
0: Mesedot terus ya.
1: Buang ke gua tu kan mengendap lah dasar bau.
0: Mengendap bau asam lah, busuk ni ke bau ni.
1: Garang muring, garang legu niko. Garang mengendap lah dasar kan bibit-bibit penyakit ni
0: rikau. Betul sekali. Inge Pak Yan.
1: Ini sampun bersih nak jahinya inang otak.
0: Inge, jah senang memanggil. Senang.
1: Ini dia Aston kantong mesti barak besik nak dulu mesti berjalan
0: menang nak ampun curhat nu semang nih. Inge Pak ya.
1: Yang ke lagi kalau ngatah anten ke kubu tambahan.
0: Asik. Inge sarang tuh ge.
1: Inge.
0: Inge.
1: Tambah ring daerah Buleleng.
0: Daerah Buleleng bicoh nih.
1: Dekat pojok pak. Ponjok batu kan.
0: Ponjok batu asik langsung menggending nih kang Aryani nge album sih.
1: Mungkin Warigo mungkin tu dah yuk. Warigo dia mungkin.
0: Warigo ke?
1: kadang di bisagel.
0: Iya ratu, ngeten kenapa kadang waktu muda. Inge margi antar rastung karang ye.
1: Kak tahu kampun nyolek munga kak.
0: Inge.
1: Inge bu mar pak mar tatut mancung tiang lagi munga munga. Limang panu talar. Bu eka bebe sandak lumun bu Jerman mau ampun munga nak inge.
0: Ah bu Jerman dereng.
1: Eh kari di pasar nak inge nak kari duduk duduk parkir mana.
0: Ayo jahil.
1: Inge.
0: Ah pak ya.
1: Inge butuh keboye wotang talar gombang yoga munga munga. Ini kita mau nggak nih, sukses mau tuh dayu untuk
0: sarang-sarang.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sukses mau banget nih Pak Yonarbo, saking bidang kapal sampo nyarengin taler nge. Inge becek pisan kemauan, niki wenten ya sedikit pesan saking Pak Ian, niki ring alit-alit deh. Kenten nge, yini tenirage, kenten nge untuk bersih-bersih, mererese, rengriya, jeruk pekubuan suang-suang, sirem, alingnya masak tetangga, nikin kenten, kenten nge. Yini ampun jemput duit kesibukan masing-masing kemauan, tetap juga gage pada kewajibannya kita dados anak sering-seringin membantu orang tua. Yen ning menteng kesibukan jauh napi wastane metangine minap lebih selin mande presiden ngewantu untuk ring rumah napi malih ring dapur kenten ge ruangan yang memang seharusnya bersih ya terhindar dari berbagai macam penyakit niki duaning pasti ke sampun sane ke bawah sampah nike banyak aktivitas ring dapur pemekasnya ne. Nah nike harus diperhatikan niki ge majar realit-alit sami kenten ge. Ainge susmu banget niki Pak Ian sampo nyarangin ringgala mangkin. Nah, salam lakarai sarang sami mada-made presiden menghibur talar mapi keno. Sane mangkin ngiring ditiang lakarai sane kan dumun niki duaning menten sane jaging lintang. Tom nika durus biar siang.
2: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai, ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, mali-mali ini kisaran titik anda, yuk ari, nyara-ngira kerai, dikirin rahajang Bali, informasi taler tembang-tembang. Hai, nge, sering makin ini titik yang nenten nembek, nenten nge, makin kesarangin oleh adik-adik titik niki, benten adik-adik magang, nenten ya. Titik yang sangkir rumun, om swastiastu sarang kali.
1: Om swastiastu, modayu.
0: Coba silahkan niki perkenalkan dulu sambil perkenalan dengan pendengar Sami, mungkin namanya dari dan juga dari kampus mana?
1: Inggi, Om Swastiastu, niki Swastan Titiang, Suci Lestari, niki Titiang saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Wah, berarti panggilannya Suci.
1: Inggi.
0: Oke, dari Mahadewa. Inggi, lagi satu.
2: Inggi, Om Swastiastu, Swastan Titiang, niki Kadek Dwi Handayani. Patah nih ke ring kampus
0: Mahadewa juga. Berarti Dwi ya? Oke, sekarang Dwi dan juga Suci nikinya nyarangin akarai kantun niki untuk interaktif Dwi mau sang ngeninin indik sampah dapur nge. Sekarang kali minat aja jebos, mungkin bisa saling kenalan juga ya, dan ikut juga membahas munapi kaitan nge kawintenan sampah dapur pemekasnya nih ring Bali. Ingin akarai sarang sami para pendengar ngiring anggen ngalah Dwi ngeranjing ring nomor telepon interaktif ring 0361223361 utawi Riki ring WhatsApp sampunan lali untuk megatru utawi monitor. Inge sangre dulu mun. Oke, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tindanyu.
0: Titian. Inge Om Swastiastu, ni yang seri ini kinge.
3: Satu, di atas meja.
0: Lepas. Pun api gak tren ini kini ya.
3: Kena tiang
0: gongge.
3: Dan cuaca pun api tuh.
0: Di tiang dikiring, hayo muru mendung-mendung sih niki.
3: Di sampun meja singa, ini betara surga.
0: Ais, napi cingaan yang seri dong mencinga. Yeay,
3: ini ring dapur yang penyenter.
0: Oke, oh maka ring dapur mungkin?
3: Cari ring dapur, di tiang ngijang, kendayu, cuci sungka. Karena pun ngayah banyak kenten, mau takap kenten. Yang sambil kenten mereresik masih ring dapur tu dah.
0: Oh mereresik, napi manten yang dibersihkan, dibereskin dengan ring dapur. Yeah.
3: Daun-daun ni ko, bios kena ni ko tu.
0: Kenten.
3: Plastik bios. Kira nyarang ni ko tu dah.
0: Niki adik-adik magang. Adik-adik. Iya, bintan Suci, sarang bintan Dwi, niki ni yang seri ker. Iya,
3: Rajang, gak Suci, sarang duwinge.
1: Inge, Rajang ya.
2: Rajang ya.
3: Ya, sampun boleh penyemang itu sarang tiga.
0: Ah, dereng. Kan Niang mumpung di dapur Kariana sih kina.
3: Sampun Cendayu. Pun lengkap gitu.
0: Asik.
3: Kal kenten naling Banten menten. Bersanding, kiram, membanten, kenten tugas hari-hari Cendayu.
0: Betul sekali. Gini yang, tapi ring wastafel biasanya kan make nih ke metumpuk ya, sani ke bawah piring-piring kotor. Kenten. Biasanya yang niang niki tipenya langsung dibersihkan tapi nungguin biar metumpuk dumun wau kebersihan niki langsung
3: niki satu persatu mantan tuh niki berdia pancen menumpuk napi
0: betul sekali
3: bapaan rago niki yang kenten ngubah tabot niki sudah yuk
0: iya betul sekali nah niki silih sinunggil cara sih nggak biar dapur niki bersih ya men sisa makanannya kija waktu niang niki
3: waktu kenten dibelek-belek niki angin pupuk pupuk
0: tuh. Oh, waktu angin pupuk.
3: Itu nak sampun memargi yang tidak nih ke suka yang harian pupuk. Organik tapi.
0: Reisi sama kanan.
3: Tapi ada nih ke bas, beras, air beras nih.
0: Air beras.
3: Wadang ember, kenten, jeriken, ada jeriken nih ke bakso ke tebo, kenten tuh dari angin pupuk tuh.
0: Ya, kadi
3: margi nih tuh.
0: Kadi ajang-ajang sisa, nih kan yang ya.
3: Ajang sisa taler kenten, angin pupuk sudah yuk. Kan mendaging kan karena si obat tapi
0: sama sekali ten.
3: Mendaging obat.
0: Oh, mendaging.
3: Campur ke pangancur tapi.
0: Iya betul. Kenten.
3: Obat kenten harus wasana tuh yang ten.
0: Oh, yang penting nih kan ada geng obat mang depresida terurai ke mantan ya. Oh.
3: Pun ada kenten itu dan daun-daun tapi bantan nih kan tuh kan
0: nggih
3: kita bawa telur kenten taruh di bawah-bawah pohon pisang, tapi ya sulir itu.
0: Kenten. Suwe aja nih keterurai nih yang.
3: Lemo, kenten kalau nggak ditemukan
0: sudah. Iya, artinya Rika ring, tapi maksudnya proses penguraian ring pupuk nih ke suwe pas ngangin obat nih ke.
3: Kenten ya. Kenten sampai 1 bulan nih sudah.
0: Oh, suwe.
3: Ampun, hancur, ampun bagus kenten itu, wau di edar kenten.
0: Wau diaplikasikan ke kenten tanamannya, nge?
3: Kan terus, tiap hari masih kenten itu sudah ya? Tiap hari kenten itu.
0: Iya.
3: Air-air kenten, tapi tadi banyu itu, air beras.
0: Air beras.
3: Ditimbun itu sudah ya.
0: Tapi ten jangan, tapi bau nih ke, yang
3: kenten.
0: Ya.
3: Ampun, maga kenten. Gede yang ini.
0: Oh iya, betul, tertutup berarti ya.
3: Tertutup nih.
0: Inge, hati yang pun cuma margi.
3: Nyu kencan kape.
0: Inge.
3: Peras-perasan santan itu.
0: Inge.
3: Angin masih cukup.
0: Nah, ini ke sampun api malin yang aktif nih ke sering angin bahan-bahan kentan.
3: Inge, tiap hari kita yang pulih ngumpul daun-daun itu, daun tepes. Kenapa?
0: Betul.
3: Aneh yang pun ada angkampil nih ke tulang. Tumpun ketemu, netios itu pasien kok tunjol dado, kencan dijabol, kencan masa kena ngerah-rerah tiap pagi yang pun mobil kencan kencan.
0: Oke, artinya teratasi sampun nggih ring sampah dapur nih kang nih ya.
3: Sampun.
0: Oke, bersih sampah dapur nih yang dados nih.
3: Bersih kang yang bersih.
0: Iya, artinya kan terhindar dari kebawas bibit penyakit nih ke yang kotor pasti ke penyakit akeh rekan ya.
3: Wedan bubur-bubur yang sisa ya 1, 2, 3 ini kan sudah yuk ujungnya sudah yuk ampunin kutangin kencan sukanya ampun kutang jangan dibeli kencan dibubuk kencan bagus
0: oke ini nih ya
3: bubur sumsum ini kan
0: bubur sumsum betul
3: sisa kencan 2 ini kan 3 ini kan sudah yuk
0: ingih patut
3: kan dibuang itu kan hitungan genangin ini emer kencan angin pupuk
0: angin pupuk ingih berarti becik ampun
3: kencan meresidon yang kenten sudah
0: yuk. Inggi, susma banget nih yang
3: Raja juga sudah yuk.
0: Sarang-sarang. Inggi, susma banget nih yang kena starter. Gara
3: yang sudah yuk. Santi.
0: Oh. Inggi, susma banget nih yang Sri Sake Widang Kekeran ya adik-adik. Jadi nih yang Sri Niki termasuk pendengar aktif kenten nge. Beliau suka beraktivitas di dapur. Makanya kita akan membahas apa yang disebut dengan sampah dapur gitu ya. Ayo nge, Raka Raisa Nelianan, susah banget sampai nyarangin taler nih nge. Kak Dayu mau pakein kidik serang adik-adik, apa sih yang kalian ketahui tentang sampah dapur gitu? Kan biasa dibagi jadi dua ya, anorganik dan organik. Mungkin bisa disampaikan salah satu. Siapa aja boleh, Suci ataupun Dwi? Kalau sampah organik biasanya di rumahnya Dwi apa aja sampah dapurnya?
2: Biasanya nih ke kulit bawang merah nih ke abis membuat bumbu nih ke masak-masak nih ke kak.
0: Iya, biasanya nih ke di langsung diolah napi ke entung biasa.
2: Biasanya nih ke diolah nih ke kak, dikumpulkan di dalam satu drum atau ember nih ke. Nanti setiap harinya nih ke diisiin air.
0: Diisi air, air biasa.
2: Terus difermentasi selama seminggu nih ke.
0: Seminggu.
2: Nanti kalau sudah hilang ini ke baunya ini ke dipakein pupuk kompos okay, untuk tanaman Nika.
0: Oh, Nika khusus untuk kulit bawang kemanten napi wenten bahan-bahan saniliana organik lianan.
2: Kulit bawang manten,
0: khusus. Sireng arianan.
2: Bapak biasanya.
0: Bapak. Kenten jadi khusus kulit bawang ya. Tapi tetap ya sama seperti proses pembuatan pupuk pada biasanya. Ngangen obatan
2: alami nih kan
0: alami ya dari airnya nih tan ya jadi proses terurainya kurang lebih seminggu niki dadas taler jadas referensi majara kerai kenten ngesa nih seneng lawar biasanya kan yang ngangen bawang akeh nah niki ring kulit bawang sampunang langsung keuntungan dua nih ke bawah sampah organik kenten ya dados ke karyanin pupuk ya nah niki ring ade suci minap ring rumah utawi pewargan sendiri bagaimana apa sih yang sering ketemu sampah organiknya di dapur
1: biasanya yang winter nih ke pasti ke kulit telur
0: kulit telur kenten, lumayan keras nah nih gimana prosesnya ngolahnya
1: kulit telur sisa-sisa makanan atau nasi-nasi sana sampun pasil nih kan biasanya nih ke pun diolah nih ke menjadi Nepi wasane pupuk biasane utawi diurailah sekadi penikang niang wau.
0: Niang wau. Oh, okay.
1: Nados kompos.
0: Artinya tidak mengkhusus seperti kalau Ade Dwi tadi kan kulit bawang. Nah, kalau Suci jadi satu ya semuanya.
1: Iya, jadi satu nih ke dicampur.
0: Ngangin obat?
1: Eta nika.
0: Pakai air.
1: Nggih, pakai air.
0: Air. Nah, nika menimbulkan bau aroma yang tidak sedap atau bagaimana?
1: Nggih, pastinya.
0: Kemauan ketutup.
1: Nggih, ditutup.
0: Kentan biasanya sering digunakan pupuk tanaman apa aja? Semua
1: tanaman. Semua tanaman nika.
0: Oh, artinya sampun memargi ya.
1: Nggih,
0: untuk pengolahan ring organik, taler ring anorganik. Ingat rakerai, mana jebos malih lanturan titian taler adik-adik nggih. Meja bos malih sama pesanggre kenten nggih. Oh iya, titi yang lupa niki antuk nyapa sekarang WhatsApp niki wenten nambah mangku Raja Pati wow sampun monitor suksesnya banget niki mah mangku kena stateng nggih. Lantun niki wenten patut Sumarja Bangkel sampun nyaringin inggih. Suksesnya banget man lek kena stateng. Taler Nini Hayuna, halo Nini. Oke, niki sampun laporan. Laporan tiang meduwe niki tedayu angin nampung sampah dapur. Oh, merupa dream biru besar ya, kentan di bawahnya nih ke wenten, tapi wastane kadi keran nih ke kentan ge, mungkin minap nih ki anggen, tapi wastane mengumpulkan pupuknya ingge, susmu banget nih ki ini sampun memargi nih ki nge, untuk pengolahan sampah sana, tapi malih nih ki pemangkasnya nih ring organik. Nah untuk nih ki wenten yang sri kekeran sampun keranjing di bawah susmu banget, taler ibu Janura, ke bawah nih ki dayari cantik ramah simpati ah lengkap sekali. Nggih, jadi di poregan wusan nula nika dibersihkan nggih. Oke, berarti ya siapa sih yang enggak mau bersihkan gitu lagi bahasanya nggih. Emang udah terhindar dari penyakit kentan ke bawah nggih. Pastikan sampun niki harus diperhatikan kebersihannya napi malih niki yang sanidangan-dangan pisan ya. Mau pupul sampahnya nih kadi pewarigan nika manten nggih. Ah nggih rakarai majebos malih lanturan titian niki ringgalah jam putus nyantos jam sieu. Kanton tring program Rajang Bali mata ini informasi taler tembang tembang.
4: Hai deh. Eh, kamu lagi main apa itu deh?
5: Dia. Oh, ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
4: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
5: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
4: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
5: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
4: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
6: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
7: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perubusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai kandungan

Selamat pagi. Peradilan yang merdeka dan penguatan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami prinsip hukum, keadilan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan selain kepada RRI Denpasar menyampaikan pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai konstitusi di tengah dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang. Profesor Rumawan menambahkan pendidikan tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk pemahaman teoritis, tetapi perlu diintegrasikan dengan pembelajaran mengenai demokrasi, supremasi hukum, serta pentingnya menghormati proses peradilan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.